0: Anangka bola day.
1: Ya, lagu ni Lucy M pagi tu selalu pagi. Ya, guys, semua kita anang bola pagi-pagi.
0: Anang bola pagi tu ne. kita tu bisi kemaya kita tu ke bola ne si.
1: Ya.
0: Atang nak kelalu menyikorang bisi ke maya kita tu ke bola. Bola tu bisi kadangnya tadi kita nama tu ngetan ke dirimpu.
1: Ya, tahu kita bola ne.
0: Ya, anang-anang kelalu meh. Anang kelalu bisi orang tadi yang kelalu bola tadi si.
1: Tiap hari bola pagi nyentuk kelemainya, kelemain nyentuk ke pagi.
0: Pak mai lah kita mensia punya tadi si ni. Macam-macam mulah bisinya ke munyi kita yang tadi orang ke bagak, bisi orang ke kemerah, bisi orang kena munyi, bisi orang ke ketawa aja, tak bisi ke orang ke nama tadi bula tadi si. Nyak macam-macam pap mayuh kita mensia, pap mayuh kaban ke di kembuan kita yang tadi. Nak siko-siko ke kembuan ulah ke
1: ke amat bula.
0: Ke amat bula nya. Okey, dua pagi wai kita datai baru ke Sarito hari satu tu tua mai topik berkeni ke kita ke berjarak ke kaban kita ke suah bola nasi.
1: Ya, tu pagi hari satu gini mai mai topik berketu harap ke semua pengawal kita di kerja kita mujur bagai mas Sarito anak bola-bola pagi tu.
0: Nyapuh ke pagi kita ngericah ke pagi kita. Ninti yang hari satu nyentuh ke hari lima macam-macam topik meh ke Dubai. Lebih lagi menyikap ke utari topik ke anang kawal dengan penghidup kita besar-besari.
1: Tu okay. Mayuh sudah di pada aku komen dari peningat tu Sam. Mayuh dah berkongsi ke penemu si Daya. Tak sebetulnya Sam berkini tiku nanya Nuan.
0: Aku dulu ne.
1: Sebetulnya tu macam komen peningat bukai.
0: Nanya aku berkawal dengan bula.
1: Berkini Nuan kat berjarak ke kaban tik suah bula tu.
0: Nanti aku berjarak
1: kaban suah bula Sam.
0: Bisi bula kumain dan lainnya.
1: Nyak orang bula.
0: Nanti kumain dan lain lagi bula aku lagi si. Lapan ada bertemu dengan okey, okey semina kaban meh. Orang meh kebenar ini si. Okey semina kaban tu orang. Orang ke bula entah nanti kita ngasai ke dia sama ti di kemula kurangnya sih. Hanya ketegal kita itu anang sekali bola kurang. Jadi nanti aku sih. Nanti orang bola ke aku. Aku bola kia baru ke sini. Ngambil ke sama-sama bola. Ngambil ke sama-sama sepi sih.
1: Sama
0: tak? Bakal orang berjanji ke kita tadi ni. Pukul 10 sana aku ya. Aku ngambil nuan kau. Datai pukul 10 halu
1: nanti ndak ke datai.
0: Yo pukul 11 halu gena. Yo pukul 12 halu gena. Yo message madah ke nak nyadi. Kai. Kini ya saya hati di sini. Nanti benar kenyanuan udah nyedia ke diri mana-mana ya.
1: Ya, baru ndak matua tu lalu angat. Sam.
0: Udah kau nanti sarinya nantu pengerai ni sih.
1: Tinggi nanti ke bulat baru ini.
0: Aku nemu style sini. Maya yang nak ingat. Kita berjanji ke ya. Sano ke kita. Aku main di berjalan sano ke kita. Hari tu.
1: Kita, harap hati lagi ni.
0: Maya yang kena ingat tadi. Nanti hari dua tiga harinya. Nemu ya.
1: Sikit temu ya. Sikit mana ke bulat nah.
0: Ya. Nanti nak ingat. Nak ingat baik berjalan. Sekali maya datai barinya. Nak datai kita. Ngambil kita sama sepi. Bekini ya saya kita yang tadi di kemula kurang. Kadang bulat tu meh macam kategori. Nasi.
1: Ya nama. Nanti nak bekenya ada Sam. Ia pan nyentuh ke ila-ila pan ia segi kagi ke bulak. Tak ngasai berkeni ngasai orang ke dikemulak ke
0: nyata. Okey, nuan nasi pelabak aku bisa meh nak patut nak dai dikemulak ke bala kaban bala orang banyak tadi.
1: Mayu ke bandar ya. Tanya mah tadi ngau ati meh amat tau kena nya berpanggai ngagai kene ke berpanggai ngagai maya nya tadi lah. lah. Beka nanti bakar aku tu tadi. Bekeni aku berjerak aku ranya. Aku nitih ke gaya ya meh. Bekeni ya enggak aku. Bekenya mah aku enggak ya. Bekenya lah.
0: Malah sendam tadi ini. Nanti orang bercerita tadi. Ya aku nanti ya bercerita tadi sini. Ya enggak suara ketawa. Ya bola-bola tadi. Hanya rindu komendasi. Ya nambah-nambah aku tahu ke nama langkuang lagi. Ya, kalau benar lagi. Ini muka ke cerita katun. Hanya rindu aku lapan ya. Kena ngasuh orang ketawa.
1: Iya.
0: Ya nak pula kebenaran ya. Tang cerita tadinya bakal ke dilangkung ya. Tanya ke kau pula muka kita yang tadi.
1: Kita nemunya pula nah Sam. Ya. Tanya tadi mai kita kita nak laban kita nemunya pula. Ya ukan mula ketua kelalu laban dia ke munyi ke jaku ke ngelangkung ke cerita yang mana ke jangan suan orang gelap. Tanya rindang dengan bercerita deh.
0: Ya.
1: Dan itu berasa itu
0: bukan usi kapalnya nemu terbai utai ke kenyak macam tadi ne okey hanya okey kembali kita bola tadi nya kena ya nambah ke gate cerita ngambil ke kita ketawa jadi ke bola tu tadi makanya tadi eh berjanji ngau kita pukul 8 pagi bayi ente datainya ke kadang nak datai
1: ya
0: nanti ya bisi penusah lain cerita ne si
1: tak kena tahu ndak boleh di selia kia berarti tadi.
0: Sekali dua ke orang beri peluang ke kita nama tau berjanji dengan kita ini. Tang nyo dua tiga kali kita berkenyak nyo nemu orang tadi ne si. Nyo gaya ke orang Arab ke kita.
1: Okay, tu berarti ke komen apa dengar kita bah Facebook WFM Mak Yuhamad tu Sam.
0: Nama komen sih dah ya. Bukan ni cara kita berjerak kurang ke suah bola tu.
1: Kita muda Alexis David Bijo tu pagi tu badah ke buat ya kuya no komen lepas kabar nanti suah banget ngemula ke ya buat ya si kena ada ngacau ke laban si udah nemu ya raja pemula ke kita nang lalu arah utai ke kau ya kuya biar raja meh yang nusui pemula
0: awak ke aja nusui pemula
1: awak ke aja meh
0: awak kerindang ke pemula kan ya. Mai lah nanti nada yang boleh perayas nanti kita tanya nama tu nak pengelampat ya lagi ni.
1: Nama tapi bisa enggak orang ke tu tadi ya nemu bakar tinuan tadi mula aku. Aku nemu nong mula kaku. Di langkong kaki ke? Di langkong kaku lagi ke? Tak kadi sebut nanya. Nanti kaki maya ninga.
0: Kaki ya ninga. Lepas dia
1: kadi langkong kebenar.
0: Kaki ya langkong ni. Bisa orang bekerja ni.
1: Bisa.
0: Juni banyak tu Ari Serikai nanti ya aku ya bisa. Bisa ku ya kaban ke suah bola ku ya sikit alo unfriend aku tekalanya ku ya apa meraya itu ni nada cukup mayu aku ya aku ya malas aku pemula kak malas pemulanya ngai kenyadi ku ya laban kau ya nak terlepas pula masih dah jenis banyak
1: ya, mak bisa ke bakal kenikas ke dak orang tu tadi ngai malas orangnya tadi the same orang ke pula ya tadi bakal jenis banyak pihak mereka Alexis David Biju tu lepas dibalas tu lagi pan lagi gaya bakanya ada guna ke tu ke berjalan kia ke lepas ya segi sigi dah pemain ya munyi kau sekata
0: orang bula anya
1: bula anya
0: okey unfriend tau pelaba aku ngambil kia nak macam tau pelaba aku kaban dia udu ka ngepo-ngepo sutai de si madah ke bar rumah panjai ya ja bisi nama tau kereta 10 higi tayar madah ke teh bekenya meh
1: ya saya go bekenya meh
0: kadang hari hati kita ke gidan macam te ke depo senya mana di unfriend sekali.
1: Ya.
0: Madah kediri nama tau bawa upis ya meh ke tanya pada pemadu pandai kawak punya tadi landiak kawak lepas ke diri kenya bisa ke keadaan pansak kota ke berkenya dan ni si tak laban ukai terkena ke kaban
1: ukai terkena ke kaban tak tu kibuak
0: skip aja nanti terkena ke ke banta deui. Mm. Nah, ka unfriend-nya. Mm. Lah ngerindang ngau teu nya. Nanti nya ngau kita ya nya tadi neh. Baru kita tahu bejarak ke ya.
1: Inang amat. Ari body face ipin pagi tu yang mandah ke bapremu ya. Ke selalu bula lebuh maya ya bejakuk lebuh kita berandau gaya nusui utai ditusu jojom bula ke ya. Ke selalu ketika nama teko Boniface Ipeh tu neh.
0: Oh, jangan pula ni Boniface.
1: Boniface tu ke pula kaku ke ni. Wah, ke dulu lagi tu berarti ke baru.
0: Ya.
1: Hari Roy Kuang tu Sam apa ya ke kaban ke suah mak bula maya ya ke berjakuk ngau kita bula ge ti besmaya ngau ya padah kena ingat belama jarak. Jerak
0: kaya. Jerak ini. Okey, itu Judat Ami tu si ini. Hari Sibu panjang air si ke pagi tu. Nanti ya kaya berkenang ke topik seduai pagi tu kaya. Nanti ya cara ya berjerak kurang tadi ke selalu bula. Muntang aja kaya si. Contoh nanti ya ke bula tadi. Nanti ya betusi ke diri nyamai ngulih kutai. Bakal ya madah kaya seluruhan tak besar, jakuk kerah-kerah, nusi diri bisik, tak endang meruan bah. Lebih sekali ya ke bergigak, siapa ke 2000?

0: udahnya kuya sikit nda uliah dur ya berpinjau duit lagi kuya dan sikit nadai peluang lagi kuya nya sikit ada cara ya berjarak ke orangnya ni mayuh sebenarnya cara aku kuya nanti nitiah ke pemula ke ditusi nya kuya orang bola nang sikit nak terbuai perangainya sekali nyebut utanya nang bakal kama mai kuya nya ya label kurang pemula kuya nya juda ami aman bisa ke kadang tadi sini
1: sikit aman bakal orang ke suah nginjau duit ada orang madah ke diri aku sana aku berguna ke duit dia tu boleh nan tanya nolong ku tutut kuya ila ujo bulan ku mayar ke nuan arab lah nuan terubah laban nuan nemu ya gawak sikit gawak ke ujo bulan sikit terima gaji angkat ujo bulan handok ke bayar ne
0: malu kenok halu kalau suang ni nanti ujung bulan dah ni ujung bulan Siti ni nak kena si
1: nanti ujung bulan Siti bayar nanti ni hapus tahun dah
0: bisa orang kena ya nanti kita nemu yang nang segi amat nadai kita si tanya pula kira megi mesti tu tadi yang ngepost diri ngakai London ngepost diri nepan bilu bayi port belama
1: ni kelalu
0: ya udahnya lalu pinjau duit kita lepas kita ke Arab kia memang dah ya peniau yang kenya ni. Kau mesti kita minyau tadi bisa sano tong kau maya es untuk awak ke?
1: Ya.
0: Tang nyo nak dibayar ya utang kita yang tadi. Nya kan nyo ngasuh kita nya tadi pedih sati di kemula. Kadang kita lalu mensia meh. Lalu ngepost mah kita itu tadi. Madah ke mada namanya ngepost diri nyo mindah belama.
1: Iya.
0: Utang-utang lo dak bayar, lo teka bekenya apa tadi sini.
1: Iya, padahal ki nanti utang bukai bakal orang ke bepangan gini sep. Hanya bula ke semaya, mayo hagi saiko.
0: Ya, mayo kita mayo experience nya.
1: Kita nama kita ada nama nona.
0: Kami ada. Nana pangan sih.
1: Amat.
0: Nak kala bula ke semaya.
1: Eh. Amat kini mayo ni.
0: Mayo.
1: Okay, Sam tunggu yang agak Christopher Mpari itu mereka kena berjarak khabar nanti bulatnya nanti ia berengkah bertusui ke utai kita lalu ngebu ke diri akad Aryo
0: kasih ya sudah ya
1: nanti ia bulat ke mayar hutang atau ke duit dah ku ya anak nyali ya agi awak ke sedar ke
0: banyak cara berjarak kene
1: ya
0: nanti ia cerita tadi lah kadang rindu ni orang bulat kita nemu bulat sih
1: kita nemu tak tahu nak kempang juga bulat
0: nak aku kempang angkat nanti cerita
1: lalu ngebu ke diri
0: aku lalu
1: lalu benar merangapnya nak boleh nak tutup mulut iya tanya
0: aku nak ada orang yang gik ke ngau berana nak aku kata aku rindu aku nanti ni nanti bulat aku lepas aku nemu deh berkeni yamai tu kena lah kajak sih
1: siapa Sam? Semua suam bulat Sam
0: mua aku tahu
1: mua
0: nuan dah nunik je dah aku lah ke aku je tak ada hati kita nemu meh Asmina ya ke berjerak ke atau bakal orang ke minyak duit tadi nanti ya nginjau kita lalu nak bayar ya keterubahnya nanti nak bayar tahun ni buah nanti bakal aku si tang ya kedua kali ke minyaknya pedih nginjau aku si
1: lepas tu dan dah Arab gig ke lepas dah jerak lepas ya kedah ang mulak tua tadi ni
0: ya pan pedih ngigak orang bukai ni lapan bak sikonya yang minjau nak dibayar bak sikonya minjau nak dibayar jadi nyorang nyorang harap ke lagi
1: amat amat pan ya mayar akan lawan the same nanti ya amat bisik ke buah nama ke buah ya mayar lawan ya madah ambil ke banding ya mayar ke minjau renuan ya boleh mayar berjanji dengan nuan ya boleh mayar ujung bulan angkatnya tadi angkat ujung bulan tak bayar bulan Siti tak ke bayar tang kene ke nyola lawan ya nya mayar nginuan habis saya mayan tadi ya kok nginjau baru rinuan untuknya oleh di tanya tua ke nya gada laban tua nemu ya engko ya mayanya lagi berguna ke duit deh nya aku
0: banyak. Ya, penuan banyak tadi sih. Nanti bakal cikgu tu pedih amat sih ni. Hari satu, datai nama tu minta bala nembiak kita yang tali

0: namanya kerja rumah sida ya.
1: Yeah.
0: Padah ke buku tinggal meh buap tinggal meh nyo setiap kali ada satu tertinggal lama buap neh. Nyo udah temu bula antar ini sih.
1: Sengaja bula.
0: Nyo pengujuan lah percaya lagi bala pengajar ke kita ini.
1: Yeah.
0: Okey nya contoh orang ke bula nya tadi macam-macam meh cara bala peninggal kita ini tadi berjarak ke orang ke bala kapan ke suah pula. Bisik tadi kemula ke baru muka bisik tadi benung ke start bercerita tadi aru angkat
1: muka aru angkat ngebu ke diri
0: atau ke terbukai meh nasi okey sudah tu lagi tuan maca komen ke bukai tu hari Stephanie Paun bul harap ke nak bulak meh kita tahu bulak tanah kelalu ne.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, ha Juni Aman ngau Angela Lata jual badu bola. Ah, nyam ku bahana bola si.
1: Ya, harap ke badu bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suara
0: bola ne. Bola mimit-mimit tau ku si ne. Okey, nama munyi ku lagunya tadi si ne. Sekali nuan udah bola ke ya. Siti sekali dua uliah mia harap ke nuan.
1: Ya.
0: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Jadi nanti lebih lagi orang kedi saya ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
1: Ya, pada bola ke nuan tadi. Nuan tadi berlebak ni. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
0: Ya, kepenyayau ya kurang ngagi kita. Itu ke kening anunya. Ngagi kita nak harap lagi ke kita.
1: Ya, amat. Hanya saya bunyi ku pada ke tadi. Nanti ruang bilik lebih lagi. Maya berpangan kini. Nanti suah lagi berbola. Suah lagi nuan mayu cerita kena nuan nutup pemula dia tadi nadai banyak
0: sekali dua ya boleh nerima ne
1: sekali dua
0: saya
1: boleh terima tanya dah suah di bula di kemula kena amat ke pepadis ya
0: terlihat ya
1: lalu bisa kena ke flashback ya tanya
0: lalu mayu hati bukan ngerampiat
1: lalu mayu hati bukan ngerampiat dah suah bula.
0: Okey, ayah bila ke pagi tu si kaban ke suah bula ke kita baik ya segi nyamai ku ya nyamai ku ya nak pedih ya ku ya penemu ya sebakar mengau tua ku ya nanti ya nusi te bola ku ya kita ibarat lagi ke bola ria ya. Semua yang nyebut utai ke 10 kali bola ria kita kita nyebut 15 kali bola ria ya, ku ya asai ku awak kia nemu kita ngemula ke ya lelas ngai lagi ya bola ke si ya tu amai tu orang ke orang kengai alah bercerita atau si
1: ya,
0: lebih haki maya ba nama tu bergulumau ne
1: bergulumau
0: ya kamat ya nusi teke bola
1: ya
0: bola ngia tu tadi ukai bola ngasuh harus ketawa ta bola ta nusi ngia pemisi ya ja jadi kekadang tadi kita nyu geram lah ninga jadi ku ayak bidia tu tadi inti ya 10 kali ya bola ke nuan nuan 15 kali ya bola ke ya ngambil ke ya nemu nuan ngambil ke ya sedar nuan ya tadi nemu ya bola
1: ya
0: lelas ngai ya bola ke
1: nanya nama bisik ke orang bukannya Sam
0: kena cara kita bicara ke ya ku ya ya nyu dah nemu dah orang nemu ya bola
1: nama laban inti tu madah terus terang ya bola nuan
0: segi lagi kau bola. Ya, tu si de bola garing ya nanti nusi kapal terbain tadi. Kita nusi tadi tanya ke bilun terengkeh dalam air.
1: Awak tu hari kapan kita buat Facebook Juliana balik tu Sam nanti ya suah amat di kemula korang ngai lagi ke berkaban ya buai terus kapak jadi kaban udah bulak ke ya
0: ngai ngai berkaban korang bulak betul dah ngai
1: lagi
0: suah di kemula korang ni
1: ya bisa si ikut tu lagi Sam tu di, bisa di pansok nuan tadi tu pelabaku
0: okay.
1: BJ Ri itu harap betul menama ya tampar kenyit ke
0: oh tampar kenyit ke ya
1: tampar kenyit kenyit ke
0: oh berani nak nampar kenyit sih tika ban bola orang ni nampar kenyit.
1: Okey, tanya lagi nyasai ku alu layak besar
0: ya. Malat kan ni nampar kan ni, kelalu kan ni. Okey, kalau pedih hati punya tadi si ni.
1: Ya, kalau pedih hati punya tanya mah pedih hati katipan anak mah kelalu ke kawan kita nemu kita kini ke ia nya bulok tanya mah bisa lepas ke tu ke deh.
0: Betul. Nanti kawan nak kaku ngai kaku bola si nak kaku berani nampar ngenyit
1: nanti udah buka enggak menyadi
0: nanti pangan kau kaku
1: nemu bagaimana nemu pangan
0: kita nemu pangan gue ya deh kau kaku nampar ngenyit tampar ngenyit
1: udah hanya baru tu pangan sedar tika buai orang
0: nanti kaban nak kaku kalau nyu bola bola ni ku ya bola deh nak maku kalau nampar kelidas.
1: Ya weh tu hari kawan kita buat Facebook Man Mimos
0: bunyi ke GB si ya ke tu nuapin rakau. Okay kita Ya.
1: Terlalu banyak orang tua pula ke arwah menyebut ke nyo.
0: Kayak kita itu noh pin raka. Aku nak bangun ya. Nanturan ni ku pula.
1: Amat ya dah.
0: Awak pin raka pansel.
1: Badu. Sem. Kayak gitu hari man. Menjadi
0: pula ke gibi lagi sih.
1: Gak ikut pula.
0: Pansel api neraka pada lagi.
1: Tu hari man bimos tu Sam tu baduk tu anuk GB tu lagi.
0: Bisa ini ngah.
1: Bisa ini ngah.
0: Oh.
1: Amat kok DJ Sam ko ya. Nama teka asut amat ko ya Sam.
0: Kemarin kalau bola aku.
1: Okay, semina kaban ke bola orang ngelingi pan bisik bola ko ya. Amat punya keruan ko ya.
0: Ajak orang ke bola.
1: Nak dai orang tak bola kan punya tu pelabak ko. Cara ya, nanti orangnya pula ke ya, ia meri jakuk Tuhan ke.
0: Maka gibi. Maka gibi tadi. Nih, baru dah nyebut. Maka gibi di pula ke ya, lu tunuh api neraka. Dia ya, kau pula nak aku berani kadang. Terima kasih, okay.
1: Tanya yang mana ke tang, nanti banget nak paham. Lalu aku pan bulok meh ngaji orangnya aku ya. Bahaya orang tu ketemu bulok tu ya. Tak pun ke penyarut serta ngasut orang. Arab ke kaban aku. Sikunya kebalat buloknya sedar meh ya.
0: Tanya ya bulok kesikunya ke?
1: Aku ni teh kepada ya kenyal lah Sam.
0: Bulok ke ya baru kesikunya ni?
1: Ke bulok ke baru ke?
0: Kini kini cerita sedoi.
1: Alun nak habis mu bulok
0: je. Kini cerita sedoi yang madah ke cukup Tuhan ke tadi ni.
1: Okay, tadi Dominic untuk dah tadi saya berdau.
0: Tahu.
1: Dominic untuk telah najak pemula ya aku ya.
0: Ampak aja pemula aku ya.
1: Udahnya alu buai ke Tasik Cina Selatan. Nama.
0: Alu ayun ke Tasik Cina Selatan. Kau mana ke bola ni? Nanti kita ke jawab so nyamai mengayun ke kertasia. Nanti kerja kita rupiah tu.

0: Lagu moga ada kena merenang peningat kita Ika. Pagi tu si lagi bah 2 pagi wai kita tinggal 9 minit lagi. Macam Siti 2 lagi komen si. Sebelum kita ngujung ke 2 pagi wai kita. Ya, senantang berjerak korang ke udu bola tu si.
1: Ya, tu pagi nah mana nutupnya Sam.
0: Tutup sih.
1: Hari si Lucy pagi tu yang mana nanti ya ketawa aja ke au ke aja meh tajak nemu ya bula kadang-kadang riduk gadinga sida ya bula ke kan kita ngempu dosa ke ya. Asal ukai bula ke berat meh maka madah sanuknya udah nadai kemari ko ya yang amat berat kan ya deh. Sedang ke orangnya agir gergah hidup nadai guna ke nganu ya malas pemula ya. Okay, ya. Pergilah lusa agi mai kita berkaban go ya. Nanti orang bukai ke ukai kaban pula nya agi lah ko nak kisah ko ya.
0: Nanti ke bola teh ke tanya entah dek tahu kira terima aja mai ko ya nasi.
1: Ya, kagi ngelangkung.
0: Langkung kagi ko ya. Anang aja ya bola ke bakal hal pemati. Nya tadi amat nak tahu kenya tadi ne.
1: Ya.
0: Nusi utai ke utai kena amat bakal pemati entah dek nya kadang tahu ku orang kita si
1: nama
0: bola nya deh.
1: Ya. Tu si ko gi Sam sedano maca hadu ite gi komen pano dia ari poli liben madah ke acara berjerak ke orang bola tu kita anang randau ya gi ke ya kita be kalih ngau randau ngau orang bukai ke awak ke cerita bola ya tak terbantai
0: ke aw kalih ke ngau cerita bukai ne
1: kalih ngau cerita bukai
0: kasihan ke tu dah tadi nyuka bola ne
1: agi ke bola
0: agi bola lah tu dah
1: dah tai ujung ge cerita
0: nyuka kalih ke bukai
1: lagi buat episod berapa
0: Sam? Bisa episod mayuah baru kan datang namanya bah episod bola entah deh ne kali aku bukan hanya di itu dah nyebelah lah ne. Okey, okey nama sesi orang ni ngah bola dah sih.
1: Ya, nama.
0: Nyo baik orang cerita bukai dah nyo.
1: Ya.
0: Limpang korang deh.
1: Sigi bekenya mah patut ngau orang bekenya Sam untuk kuah ke rumah.
0: Okey, biar lai ke pagi tu. Nanti ya udah dikemula ke pangan yo ke ya. Ana rap pagi ko ya si. Nanti ya mesej aku pan aku nak malas ko ya. Nanti guna berkaban gora ke bola ko ya.
1: Ya.
0: Tu tanya tu ne ngai amat tu kemula korang ne. Sapa kau kemula korang ni?
1: Enggak
0: kita empu me. Atau nanti bakal aku ntar di sini nanya aku nanti utai ke nadai ngerugi aku menyik aku ya kak bola tadi dan lah aku terjuk ke aja de si menyik aku ya nyerita ke pemisi ya kini nyerita ke bakal kini kau kita yang tadi ni. Ya cerita ngok kita tentang ceritanya kelalu bola nyu langkung-langkung ya nadai ga mat munyi ke tenjak tadi ente nyu bakal hal pematin tadi ngai ga kita
1: ngenya di ga ngemula ke tai ke bakanya
0: tau ke ba orang ke minjau ba kita tentang lalu ndak ga dibayar tadi nyu
1: ngenusah ke orang kai ga nya
0: kiranya sekali nya aja meh udah nyak ngai lagi ya.
1: Ya, kerja aku orang ke Nur Nur Minjau tadi. Nginya duit tu aku Sam, kerja aku tua tadi. Maka aku dah nyalik nuan duit. Ya. Kadang mudah ke orang bukai. Awak orang bukai mudah ke pengok tua. Kadangnya angkat nuan tak maya-maya, nyukai mudah ke pengok orang lagi.
0: Nyung lusah kurang.
1: Nyung lusah kurang.
0: Okey. Nyamai komen bala peninggal kita ke pagi tu.
1: Baru bula. Bula mimi-mimi. Tak jatuh tahu. Cimit-cimit munyi ke lagu Hadijah.
0: Tahu kekenal kita nya tadi nyelamat kita empu nanti ngawak ni si kadang bisa ke maya kita yang tadi bula ke kita yang tadi kelalu nak bula tapi ukai bula utai ke kelalu bagi gak ni lebih lagi bakal utai ke bakal pemati kenya sikit nak tahu sekali kenya tadi takut utai ke berat ke bukai meh. Okey, jadi terima kasih Mayuh peninggal ribu kai mai kita topik kedua pagi wai kena gerica ke pagi kita ini tiang hari satu untuk ke hari lima. Okey.
1: Selamat kerja pengawak. Selamat pagi semua.
0: Ya. Lagu ke penuh di Nesal Sita Jin.
1: Ya. Nesal. Awak ke Habadu Bulak.
0: Ke Nesal gini.
1: Ya.
0: Okey.
1: bye-bye. Selamat pagi.

0: Baik, pertemuan kita untuk hari itu, hari Isnin 27 Julai 2026, yang mana bersama dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Adik menemani anda untuk hari yang ceria untuk hari itu sebenarnya, dan kita nak bersama rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca. Pagi itu kita bersama dengan Cik Ramzi. Hello Cik Ramzi, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi.
0: Apa khabar itu Cik Ramzi?
1: Ya,
0: baik. Baik, untuk info cuaca tinjauan untuk Sarawak Tengah itu, Encik Ramzi, silakan.
1: Okay. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini terdapat hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula diramalkan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu persekitaran di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke CBFM.
0: Terima kasih Encik Ramzi untuk info cuacanya. Selamat tugas. Encik Ramzi bersedia bersama kita menerusi tinjauan cuaca untuk hari itu. Dan sebelum kita nak teruskan ekspresi CBFM segalanya untuk anda, itu kita dengarkan salah sebuah lagu yang saya rasa dapat memberi kita semangat untuk kita bekerja, untuk kita bertugas untuk hari itu. Yang orang kata Monday Blues, kata orang tadi hari Senin, biasalah ya, file bertimbur atas meja, benda paling common sekali sebenarnya. Apapun sinarannya tetap ada. Daripada Sheila Majid, untuk anda, ekspresi CBFM.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Baik, pagi yang indah, pagi yang cerah sebenarnya walaupun diselubungi oleh hujan-hujan yang ada kalanya datang ya secara tiba-tiba. Apapun orang kata hujan itu rahmat, mun panas lalu tadi si cun juga sebenarnya. Okey, apapun yang kita tunggu telah pun datang, okey. Dan kita nak ucapkan selamat datang kepada tetamu kita gitu. Baik, untuk segmen Jom Borak kita gitu, sebenarnya kita menang bersyukur jugalah pada gitu. Oh. Jadi kita berpeluang menampilkan seorang tetamu istimewa sebenarnya yang sentiasa committed dalam membawa suara rakyat ya, serta juga untuk memacu pembangunan khas di kawasan yang diwakilinya. Dan bersama kita ialah Yang Berhormat Royston Valentine,

0: Okey, ahli Dewan Undangan Negeri N57 Telian. Jadi sudah tentu banyak perkara yang menarik ya yang ingin dikongsikan. Ini termasuk perkembangan apa nama tu, pembangunan semasa, okey, pelaksanaan projek untuk rakyat, okay, aktiviti kemasyarakatan serta perancangan masa hadapan demi kesejahteraan penduduk di kawasan Telian. Baik, apa khabar ya Abang Ahmad?
1: Ya, sihat. Selamat pagi. Apa khabar?
0: Khabar baik, Ya Muhammad. Ya. Okey. Inilah wajahnya. Inilah suaranya. Inilah orangnya. Ya.
1: Macam baik. Pernah dengar. Okay.
0: Baik. Terima kasih. Dan untuk pagi itu, ya, segmen Jom Borak, kita apa nama tu, kita awalkan untuk memberi ruang kepada Ya Muhammad untuk pagi itu. Dan ini mungkin merupakan kali pertama Ya Muhammad berkunjung ke RTM Sibu. Ya. Jadi kita memang kata tadi di ATM Sibu situ memang surprise lah orang kata tadi. Okey, tetapi dengan penuh rasa syukur orang kata tadi nak. Jadi kita berpeluang untuk bersua muka dengan Abang Ahmad sebelum tu hanya dengan nama di media sosial ya. Tapi kini tu dah apa nama tu?
1: Bersemuka
0: di situ. Okey.
1: Sama aja nak.
0: Sama-sama dengan kita. Dengan rakan-rakan lain di konti situ. Meriah konti kita begitu sebenarnya. Baik. Apa nama tu? Perkembangan terkini khasnya mengenai pembangunan di kawasan Yang Berhormat sendiri, khususnya di Dun 57 Telian. Jadi kongsikan dengan semua pendengar, okay, berkenaan dengan pembangunan di kawasan YB.
1: Okay, thank you Des. Jadi selamat pagi, salam sejahtera. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak jutaan terima kasih kepada pihak RTM Sibu, terutamanya kerana sudi menjemput saya ke konti untuk berkongsi serba sedikit berkaitan dengan apa yang berlaku di kawasan Dun Telian terutamanya. Dan mungkin boleh saya kongsikan juga nanti berkaitan dengan apa yang situasi semasa yang berlaku di Sarawak. Itu yang paling penting lah, sebab semalam sebenarnya baru habis konvensyen parti PBB Zon Tengah yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Jadi banyak perkara yang telah dikongsikan oleh Yang Amat Berhormat Premier berkaitan dengan pembangunan Sarawak secara khasnya lah. Jadi secara tidak langsung apabila pembangunan Sarawak ini kita dapat lihat dalam tempoh 4 tahun selepas Yang Amat Berhormat Premier memegang tampuk kepimpinan, kita dapat melihat banyak inisiatif yang telah dilaksanakan untuk membangunkan wilayah Sarawak ini. Jadi Dun Telian tidak terlepas daripada agenda ini. Jadi saya melihat kepada visi dan misi Yang Amat Berhormat Premier di bawah kepimpinan beliau, seluruh kawasan Dun di Sarawak ini, 82 Dun di Sarawak, dan akan datang ada tambahan 17 seat lah, ada 99 kerusi selepas ini, tapi ketika ini masih lagi 82. Saya dapat melihat satu visi yang jelas, visi dan misi yang jelas untuk membangunkan Sarawak ini seiring dengan negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia. Kita ini wilayah, kita wilayah Sarawak yang membentuk Malaysia. Dan kita kalau 10 tahun sebelum ini kita melihat Sarawak agak lambat membangun, mungkin ada beberapa perkara yang kita dapati, terutamanya melalui perjanjian MA63 itu sendiri, ada hak-hak kita yang telah terhakis. Tetapi kita ketika ini Yang Amat Berhormat Premier melalui bersama dengan tim beliau telah berusaha untuk menuntut kembali hak-hak kita melalui seperti yang telah dijanjikan di dalam MA63 itu. Dan syukur ketika ini kita telah memperolehi, kalau tidak silap saya, ada 9 perkara yang sudah diluluskan, yang sudah pun kita dapatkan kembali hak kita, dan ada satu yang sudah diluluskan sebahagiannya, dan ada beberapa lagi yang belum, yang masih lagi di dalam proses untuk kita dapatkan kembali hak kita. Itulah 25 keseluruhannya,
0: 25
1: perkara. Jadi itu satu perkembangan yang bagus. Dan kita dapat lihat di kawasan Dun Telian sendiri di bawah pimpinan kerajaan GPS inilah, di bawah pelaksanaan pelbagai inisiatif daripada Yang Amat Berhormat Premier, terutamanya melalui PCDS 2030 itu, kita ada beberapa perkara yang memang kita dapat kecapi lebih awal. Jadi sekarang ini melalui projek-projek yang telah diluluskan oleh pihak kerajaan kita, terutamanya di bawah kerajaan Sarawak ini, kita ada development agency, agensi pembangunan khas untuk sesuatu kawasan. Kalau di Muka ataupun kawasan Dun Telian ini, kita ada RADA, Rajang Delta Development Agency, yang diperuntukkan sejumlah 1.5 bilion ringgit untuk keseluruhan kawasan Dun di bawah RADA ini. Kita ada banyak development agency di Sarawak ini. Jadi radar itu adalah salah satunya. Dan di kawasan Don Telian kita mendapat 98 juta daripada 1.5 bilion inilah di bawah development agency berkenaan. Dan kita pun telah merancang projek-projek yang akan kita bangunkan yang akan mengembangkan, meningkatkan, memperkasakan sudut sosioekonomi kita lah, dari sudut pelancongan. Dan itu yang paling penting apabila kita melihat kepada keadaan untuk kita membantu rakyat kita, sudah sepastinya dari sudut ekonomi. Sudut ekonomi, dari sudut pendidikan, dari sudut pelancongan juga, untuk kita memastikan ekonomi di kawasan kita ini dijaga dengan baik dan berkembang dengan baik. Jadi di bawah radar ini kita ada 4 projek secara keseluruhan untuk kawasan Dun Telian. Yang paling utamanya adalah projek yang berkaitan dengan pemerkasaan pelancongan, sektor pelancongan. Sebagai contoh, kita akan bangunkan satu projek ini, bukan contoh, ini memang projek yang sudah kita cadangkan dan sudah pun diluluskan, sekarang dalam proses pelbagai peringkat pelaksanaan lah, terutamanya yang agak memakan masa adalah di peringkat design, building design lah, yang akan memakan masa yang agak lama lah. So salah satu projek adalah untuk membangunkan kawasan pantai di Mukah ini, iaitu di kawasan Tapak Kaul Mukah. Jadi kita akan bangunkan satu medan ria untuk Tapak Kaul lah, maknanya akan ada satu structure kekal di kawasan Tapak Kaul berkenaan untuk kita bangunkan kawasan pantai di Mukah ini sebagai satu tarikan pelancongan. Dan selain daripada itu, yang pertama itu bernilai 13 juta. And then satu lagi adalah di satu hujung pantai berkenaan. So, untuk makluman, sebab apa saya sebut hujung, kita ada satu pantai yang panjang lurus di Mukah ini yang sejauh 3.2 sepanjang 3.2 kilometer. Jadi satu ujung itu tadi adalah di Medan Ria Tapak Kaul, dan ujung yang satu lagi adalah Anjung Ria Senaga. So kita bangunkan di satu ujung ke satu ujung ini tadi untuk kita bangunkan sepanjang pantai di Mukah itu sebagai satu tarikan pelancongan yang baru lah. Dan di Anjung Ria Senaga itu projek berkenaan dinamakan sebagai Anjung Ria Senaga. Okey, yang bernilai 25 juta juga di bawah projek radar. So that mean in future di kawasan pesisir pantai kita nanti, kita akan ada satu tempat ataupun tarikan pelancongan yang baru untuk orang luar datang ke Mukah, dan lebih-lebih lagi untuk memperkasakan juga sambutan Pesta Kaul juga di Mukah sebagai salah satu tarikan pelancongan utama yang berkaitan dengan adat dan budaya kaum Melanau terutamanya lah. Jadi selain daripada itu, kita ada Mukah Integrated Market, Pasar Lama Mukah, yang akan kita bangunkan dengan satu new structure, bermakna kita akan ada satu new iconic structure di Mukah. Salah satu bangunan yang kita sudah design dengan reka bentuk yang menarik semestinya, sebab kita melihat daripada pengalaman apabila kita pergi ke negara luar dan kita gabungkan dengan unsur-unsur tradisional di Mukah yang berkait rapat dengan kaum Melanau, kaum Iban juga sebahagiannya, yang kita letakkan motif-motif berkaitan dengan budaya inilah di dalam design projek berkenaan. Kita ada Mukah Integrated Market, bermakna nanti market lama Mukah ketika ini kita akan pindahkan ke bangunan baru berkenaan, dan di lokasi sedia ada sekarang ini, market sedia ada akan dibangunkan Mukah Waterfront, sudah pun diluluskan di bawah projek rakyat oleh Yang Amat Berhormat Premier, bernilai 60 juta. So yang selain daripada itu, di bawah projek rakyat, projek peruntukan radar, kita juga ada projek di bawah RMK 12. Ini rancangan Malaysia yang sebelum inilah, yang kita sudah pun mendapat satu projek untuk membangunkan apa nama benteng Hakisan Batang Mukah, yang di antara Sungai Telian dan Sungai Penakup, yang mana ianya akan bersambung dengan Mukah Waterfront. Jadi panjang keseluruhan projek berkenaan akan menjadi lebih kurang 1 kilometer. Jadi itu dua projek berbeza di kawasan yang berdekatan, bersebelahan. Di bawah RMK 12 tadi kita mendapat 40 juta untuk projek berkenaan. Jadi untuk di sepanjang pesisir ataupun tebingan Batang Mukah itu, kita ada mendapat peruntukan sebanyak 100 juta lah, 60 juta untuk Mukah Waterfront dan 40 juta adalah untuk projek benteng Hakisan di antara Sungai Telian dan Sungai Penekup. Nah, itu sebab sedikit yang mungkin saya boleh gambarkan apa yang telah kita rancangkan, apa yang telah diluluskan dan apa yang sedang berlaku ketika ini. Oleh sebab perancangan projek-projek seumpama itu, sudah semestinya kita ingin melihat kepada perubahan landscape. Itu yang paling penting, perubahan landscape di suatu kawasan dan sekaligus perkembangan sosioekonomi dia. untuk kita mengembangkan ekonomi penduduk dan sekaligus untuk menarik pelancong masuk. Dan itu satu perkara yang saya lihat yang perlu kita, saya sebagai wakil rakyat, untuk perlu difokuskan supaya kita di kawasan Mukah ini tidak ketinggalan daripada bandar-bandar lain. Dan saya pasti suatu masa akan datang nanti, dalam tempoh beberapa tahun akan datang, Mukah dia akan bergerak seiring dengan bandar-bandar lain dari sudut pembangunan infranya, daripada sudut pelancongan dan ekonominya.
0: Baik, untuk apa nama ni orang kata, mengubah landscape, okay, meningkatkan sosio ekonomi, antara buah tangan untuk rakyat yang dibawakan oleh YB.
1: Sebab sedikit lah, itu pun berdasarkan hasil daripada sokongan semua pihak lah. Banyak pihak yang menyokong sebenarnya, banyak pihak yang memainkan peranan untuk membantu kita. Kalau saya sendiri bergerak adalah mustahil untuk kita mendapat peruntukan, mendapat projek yang besar seumpama ini. Dan lebih-lebih lagi di bawah sokongan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Abang Joe, beliau memang memainkan peranan yang sangat penting. Lebih-lebih lagi saya ini baru penggal pertama, adun yang baru, dan memerlukan banyak apa nama guide daripada orang-orang senior. Dan daripada saya sendiri pun saya perlu berusaha untuk belajar sesuatu perkara itu dalam tempoh yang singkat, belajar banyak perkara dalam tempoh yang singkat, dan mesti cepat untuk adapt situasi supaya saya dapat membangunkan kawasan saya seiring dengan kawasan-kawasan lain. So, seperti yang kita sedia maklum, politik ini satu bidang yang sukar diramal lah dalam sudut kestabilan dia terutamanya. Tapi kita di Sarawak, kita bersyukur politik Sarawak sangat stabil, dan kita pun tidak meletakkan ini sebagai satu keselesaan. Ianya adalah satu cabaran sebenarnya untuk kita mengekalkan kestabilan, dan kita tidak take it for granted lah. Seperti yang di dalam ucapan Yang Amat Berhormat Premier semalam, kita perlu sentiasa berjaga-jaga juga dan perlu mengekalkan kestabilan ini supaya Sarawak akan terus membangun seiring dengan negeri-negeri maju yang lain lah. Dan sekali lagi saya ingatkan, kita adalah wilayah dan kita bergabung membentuk Malaysia. Jadi itu satu kelebihan kita. That's why ketua kerajaan kita digelar premier. Kalau di negeri-negeri lain dia ada ketua menteri, dan ketua menteri dan menteri besar dan sebagainya. Tapi kita di Sarawak, kita ada satu standard yang lebih tinggi. Kita ada Yang Amat Berhormat Premier, and then kita ada kelebihan-kelebihan kita yang tersendiri yang perlu kita jaga.
0: Kita sekarang ni Yang Berhormat sedang ataupun tengah live menerusi page Facebook Sibu FM, dan kita alu-alukan, okay,
1: ada soalan. Ada soalan live.
0: Right. Kita nak semua pendengar kita dan juga penonton kita untuk mengikuti kita dua menerusi Facebook live untuk pagi itu, dan juga menerusi RTM Klik. Baik, Yang Berhormat merupakan pengerusi seberkas cawangan Terlian. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit aktiviti yang telah pun dilaksanakan.
1: Okey, Des, kalau disebut berkaitan dengan platform yang saya duduk dalam kedudukan sebelum saya menjadi wakil rakyat, seberkas adalah salah satu platform besar yang saya terlibat sebelum saya menjadi wakil rakyat. So saya berada di peringkat unit, di peringkat cawangan, dan seterusnya di peringkat negeri. Sebelum saya menjadi wakil rakyat, saya sudah terpilih berada di dalam exco tertinggi seberkas sebenarnya. Dan pada ketika itulah saya melihat peluang yang besar apabila terlibat di dalam NGO ini. Bukan peluang besar untuk menjadi wakil rakyat, tidak, peluang besar untuk saya menyumbang banyak perkara dalam masyarakat, terutamanya dari sudut perancangan dan pelaksanaan program untuk pembangunan komuniti kita. Jadi melalui seberkas ini banyak sebenarnya program-program yang telah dilaksanakan, yang telah dirancang oleh seberkas negeri. Dan selain daripada program-program sedia ada yang telah dirancang oleh pihak seberkas negeri, kita ada program daripada peringkat akar umbi juga. Jadi pelaksanaan program setiap tahun memang seberkas adalah salah satu badan yang paling banyak program di Sarawak ini. Boleh saya katakan yang setiap tahun dia memang akan ada program yang melebihi daripada NGO-NGO lain. Kalau di kawasan saya sendiri, seberkas ini ditubuhkan di setiap kawasan DUN. Maknanya di Sarawak kita ada 82 cawangan seberkas. Jadi dalam 82 cawangan ini, di setiap DUN kita akan ada program-program wajib yang perlu kita laksanakan setiap tahun. Sebagai contoh, seberkas prihatin. Di mana melalui program Sabah Bekas Prihatin ini, kita akan melaksanakan program yang membantu komuniti kita yang kurang bernasib baik, yang kurang berkemampuan. Sama ada kita membantu dari sudut food basket ataupun dari sudut mungkin gotong royong untuk memperbaiki rumah penerima dan sebagainya. Dan program-program semua itulah yang saya lihat yang menyentuh hati rakyat sebenarnya, program-program daripada NGO Seberkas ini. Dan selain daripada itu, kita ada Jerayawara Bubur Lamuk Seberkas setiap tahun dilaksanakan di setiap cawangan. And then kita pun ada program Kasus Karnival Sukan Seberkas yang memfokuskan kepada pelaksanaan aktiviti sukan, juga dilaksanakan di peringkat cawangan. Dan itu program-program yang wajib dilaksanakan oleh Sabekas cawangan, program daripada Sabekas negeri. Jadi program-program lain yang kita laksanakan adalah program yang berkait rapat dengan akar umbi itu sendiri. Mungkin dari sudut kebudayaan, program pembangunan komuniti di sudut kemasyarakatan yang kita laksanakan itu, program-program semua itu memang ada kita laksanakan di kawasan kita lah. Dan selain daripada itu juga, saya juga membawa Sabekas ini untuk collaborate dengan NGO dan agensi-agensi lain. Sebab bagi saya, untuk kita mengembangkan sesuatu NGO itu, kita perlu bekerjasama dengan NGO dan agensi-agensi yang ada. Kalau kita bergerak sendiri, kita boleh pergi jauh, tetapi mungkin kita agak sukar untuk bertahan. Tetapi kalau kita bergerak dalam satu pasukan, kita bekerjasama dengan pelbagai agensi, kita akan dapat pergi jauh walaupun lambat, tetapi kita akan dapat memberikan impak yang besar dalam pelaksanaan apa juga program. Oleh sebab itu, banyak program melalui Sabekas ini yang kita laksanakan secara kerjasama bersama dengan agensi kerajaan yang ada, bersama dengan mungkin syarikat-syarikat yang mengadakan CSR mereka, yang kita turut terlibat bersama. Jadi itu sebab sedikit yang saya rasa memang ada dilaksanakan jugalah di kawasan-kawasan lain. Saya yakin di seluruh cawangan di Sarawak ini memang melaksanakan pelbagai program di atas platform Sabekas ini untuk membangun, untuk memastikan pembangunan komuniti kita ini sentiasa terjaga.
0: Baik, jika kita berbincang mengenai projek RTP.
1: Oh, RTP, ya.
0: Ya, MRP, PP, RMS, setakat ini di kawasan YB sendiri di N57 Telian.
1: Ya, yeah. RTP. Okey, kalau disebut RTP ini pernah, saya masih ingat. Dan ketika ini pun masih disebarkan oleh banyak pihak juga video rakaman semasa town hall yang amat berhormat premier dalam tempoh 5 ke 6 tahun yang lepas di Kuching, ada disebarkan yang berkaitan dengan RTP ini, yang setiap adun itu dimaklumkan oleh yang disebut oleh yang amat berhormat premier itu ada diberi 5 juta untuk pelaksanaan projek di bawah RTP. Tetapi ramai orang salah anggap dan mungkin salah tafsiran 5 juta itu dibentuk diberi dalam bentuk duit. Tidak, 5 juta ini atas kertas. 5 juta ini bukan diberi dalam bentuk kewangan kepada setiap wakil rakyat, tidak. 5 juta ini adalah atas kertas peruntukan yang diberi kepada setiap adun itu untuk melaksanakan projek-projek pembangunan di kawasan luar bandar terutamanya. Jadi ketika ini kita ada RTP diberi sejumlah 5 juta setiap tahun untuk setiap adun. Jadi dalam jumlah 5 juta ini, kami sebagai wakil rakyat perlu berkolaborasi bersama dengan agensi teknikal yang ada, dan kita merujuk kepada KMKK, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum, untuk mengenal pasti apa projek yang kita perlu laksanakan di kawasan, apa kehendak, apa keperluan penduduk di suatu kawasan itu untuk kita bangunkan projek-projek yang bersesuaian, yang dapat membantu masyarakat kita ini untuk memudahkan kehidupan seharian mereka. Jadi untuk kawasan Dun Telian, sebutan dia Dun Telian.
0: Telian.
1: Telian. Oh. Walaupun bacaan dia ejaan Telian, tapi sebutan dia Telian.
0: Baik.
1: Ya. Okey, jadi sepanjang bermula pada tahun 2020 sehingga perancangan kita sehingga tahun hadapan 2027, kita ada 212 projek keseluruhan untuk RTP.
0: Keseluruhan.
1: Ada sebahagian daripada projek ini bernilai 500,000 lebih. 500,000 dan kurang daripada 500,000. Dia ada bergantung dengan jenis projek yang kita laksanakan. So untuk kawasan Dun Telian kita ada 212 projek dalam rekod saya bermula daripada tahun 2020 sehingga perancangan kita pada tahun hadapan yang akan kita laksanakan pada tahun 2027. Dan pelaksanaan projek ini kita laksanakan bukan saja di kawasan luar bandar, tetapi sebahagian yang juga kita akan bantu pihak agensi seperti local council untuk kita naik taraf kemudahan awam sedia ada yang sudah disediakan ketika ini, sekiranya berlaku masalah yang kecemasan yang memerlukan kita untuk membantu, kita akan, kita pun turut membantu melalui RTP ini. Dan jadi itu yang saya lihat yang sentiasa berjalan sepanjang tahun, perancangan pelaksanaan projek melalui RTP ini satu inisiatif yang sangat bagus daripada Kerajaan Sarawak untuk memastikan pembangunan di kawasan luar bandar terutamanya dapat dipercepatkan. Kalau kita menunggu projek mega, mungkin agak lambat. Bukan mungkin, memang agak lambat. Akan makan masa 3, 4, 5 tahun. Kalau projek dalam 5 tahun itu sudah diluluskan, sudah dalam proses pelaksanaan, ada lagi masalah ketika implementation on the ground, so pun akan turut mengambil masa yang lama. Tetapi RTP ini, dia tahun, setiap tahun dia akan ada. So apabila dirancang pada tahun ini, dilaksanakan pada tahun akan datang, ia akan dapat dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan sekurang-kurangnya.
0: Sekurang-kurang.
1: Yes, dan tempoh 6 bulan sudah siap. So bermakna penduduk di kawasan berkenaan yang sudah mendapat manfaat projek RTP ini, dia akan mendapat manfaat dalam masa yang cepat. Berbanding kita menunggu projek yang berjuta-juta, yang memang sudah pasti akan memakan masa yang lama.
0: Baik, perancangan di masa akan datang untuk penduduk di Dun
1: Talian.
0: Talian.
1: Ya, Talian.
0: Saya suka mendengar WP untuk menyebut Dun Talian ni.
1: Pronunciation dia lah.
0: Dan perancangan akan datang untuk pula. Ya, Pak Mat.
1: Okey, Des. Saya lupa tadi untuk menyentuh berkaitan dengan PPRMS yang kita sebut tadi, MRP PPRMS. Itu juga satu inisiatif daripada Kerajaan Sarawak yang untuk PPRMS bermaksud untuk projek pembaikan baik pulih rumah di bawah Kerajaan Sarawak untuk membantu rumah-rumah yang uzur, rumah yang memerlukan untuk kita baik pulih, diletakkan satu peruntukan daripada Kerajaan Sarawak ini berjumlah 1 juta untuk setiap tahun. Satu tahun 1 juta dibahagi kepada dua fasa. Fasa pertama dan fasa kedua. Okey, jadi dalam tempoh bermula daripada tahun 2022 apabila saya dipilih sebagai wakil rakyat. So tahun 2022 adalah tahun pertama pelaksanaan PPRMS bagi kawasan Dun Talian di bawah bidang selian saya. So kita pada tahun 2022 kita ada 107 penerima. Kemudian pada tahun 2023 kita ada 108 penerima. Dan 2024 kita ada 122 penerima. Dan pada tahun 2025 kita ada 95 penerima. Dan pada tahun ini kita sudah laksanakan untuk fasa pertama. Dan fasa kedua akan kita laksanakan pada setengah tahun kedua inilah. Jadi projek PPRMS ini memang kita memfokuskan kepada baik pulih rumah di kawasan perkampungan dan rumah panjang. Saya di kawasan rumah panjang memang melaksanakan projek ini untuk membantu rumah panjang ini bagi memperbaiki sebagai contohnya ruai, and then dia punya atap di bahagian ruai itulah. And then sebahagiannya apabila ada dalam bilik-bilik yang ada di rumah panjang itu ada kerosakan, kita akan gunakan juga sebahagian peruntukan itu untuk membantu memperbaiki di kawasan bilik. Jadi di kawasan kampung adalah lebih mudah sebab dia rumah satu-satu, so agak mudah untuk kita rancang untuk baik pulih berkenaan sebab dia tidak melibatkan rumah-rumah lain lah. Kalau rumah panjang dia akan melibatkan keseluruhan rumah panjang. So ada sebahagian rumah tu dia elok di rumah panjang, bilik ada yang bilik yang mungkin agak usur, ada bilik yang memang sudah diperbaiki oleh penduduk itu sendiri sebab mampu, ada yang kurang mampu, ada yang mampu. Sebab itu di rumah panjang ini kita akan melihat kepada kaedah yang lebih sesuai, ruai kita akan repair keseluruhan, tapi bilik kita akan pilih yang memang betul-betul memerlukan, kita akan masuk untuk bantu. Kalau di kawasan perkampungan kita boleh terus untuk tentukan kita nak repair sama ada atap, dinding, lantai dan sebagainya. Kalau rumah persendirian itu adalah lebih mudah lah. Sebab itu dalam tempoh 4 tahun ini kita cuba bantu sebanyak yang mungkin, walaupun sebenarnya baik pulih rumah ini dia ada di bawah agensi lain juga, dia ada di bawah local council, majlis daerah dia pun ada peruntukan sendiri, dan di bawah ahli parlimen pun dia ada peruntukan sendiri, dan di bawah ADUN kita ada peruntukan khas juga untuk bantu. Jadi kita saling bekerjasama, mana-mana rumah yang agak tinggi kos dia untuk kita bantu sebab di bawah majlis daerah dia kos dia lebih tinggi sedikit berbanding daripada peruntukan yang kami ada. So kita akan serahkan kepada majlis daerah untuk bantu baik pulih apabila keadaan rumah berkenaan agak teruk. Tapi kalau rumah dia very minimum untuk kita baik pulih, kita akan bagi satu peruntukan itu untuk dua rumah. Seperti itulah. Dan ianya dilaksanakan sama ada melalui gotong royong ataupun melalui lantikan kontraktor lah. Itu kebiasaan dia punya kaedah lah pelaksanaan. So apa tadi berkaitan dengan
0: apa nama tu, projek projek lain lah di kawasan
1: so far kalau projek-projek yang kita telah rancang dan laksana ketika ini sememangnya melalui tiga peruntukan utama tadilah di bawah Development Agency RADA, dan keduanya di bawah Projek Rakyat, dan yang ketiganya di bawah RMK lah. Sekarang RMK 13 pun kita sudah mengumumkakan permohonan untuk projek-projek yang akan kita laksana, dan melalui tiga subah ini adalah projek-projek yang besar lah, mega projek. Jadi projek yang kecil-kecil tadi di bawah RTP lah, RTP 500,000, 150,000, 200,000 dan sebagainya. Jadi projek-projek itu bagi saya so far so good. Kita punya agensi memang memainkan peranan yang penting, dan tidak kita nafikan juga ada juga kelemahan juga dari sudut pelaksanaan kita di peringkat agensi pelaksanaan, itu tidak dinafikan. Itu memang akan berlaku, dan begitu juga masalah daripada pihak penduduk sendiri. Ada juga projek-projek yang tidak mendapat persetujuan penduduk, sebahagian lah, sebilangan saja, bukan rata-rata mau projek, tetapi ada seorang dua yang membantah, yang menyebabkan projek itu terbantut. Itu kadang-kadang itu juga cabaran-cabaran kita lah, cabaran-cabaran yang kita hadapi apabila kita ingin membangunkan suatu kawasan itu, kita tidak mendapat kerjasama daripada pihak-pihak yang kita perlukan lah, sama ada penduduk dan agensi-agensi yang bertanggungjawab. Tapi so far so good, kita dapat laksanakan berikut perancangan kita, dan masalah itu kita cuba selesaikan sedikit demi sedikit lah. Dan harapan saya juga lah, harapan saya untuk memastikan kawasan Dun Telian ini dapat dibangunkan dengan lebih tersusun dan teratur. Kerjasama itu sangat penting lah, bukan sahaja dari kalangan kita, tetapi dari semua pihak, stakeholders yang ada, sama ada daripada agensi kerajaan yang ada, daripada KMKK yang bertanggungjawab, mungkin ketua masyarakat dan ketua kaum yang bertanggungjawab terhadap suatu kawasan, tuan rumah, kapitan, pengulu, and then yang seterusnya adalah daripada penduduk itu sendiri. Saya ingin meyakinkan penduduk dan rakyat di Sarawak ini supaya terus memberikan kerjasama kepada kerajaan, tak kira lah kerajaan persekutuan ataupun kerajaan Sarawak ini, untuk kita sama-sama membangunkan kawasan kita ini agar projek yang kita rancang dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau tak ada kerjasama, memang itu menjadi satu sebab utama kenapa projek ini, kadang-kadang projek yang sudah diluluskan tidak dapat dilaksanakan. Itu menjadi masalah besar kepada kita, kadang-kadang melibatkan tanah. Tanah apabila ada di kawasan yang kerjasama kepada kerajaan, tak kira lah kerajaan persekutuan ataupun kerajaan Sarawak ini, untuk kita sama-sama membangunkan kawasan kita ini agar projek yang kita rancang dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau tak ada kerjasama, memang itu menjadi satu sebab utama kenapa projek ini, kadang-kadang projek yang sudah diluluskan tidak dapat dilaksanakan. Itu menjadi masalah besar kepada kita, kadang-kadang melibatkan tanah. Tanah apabila ada di kawasan yang projek ini, kadang-kadang projek yang sudah diluluskan tidak dapat dilaksanakan. Itu menjadi masalah besar kepada kita, kadang-kadang melibatkan tanah. Tanah apabila ada di kawasan yang

Kembali menerusi ekspresi 912 Sibar FM, segalanya untuk anda pada pagi tu. Baik, untuk penemuan kita dalam segmen Jom Borak hari ini, kita akan membincangkan satu aplikasi yang membolehkan orang ramai menyalurkan maklumat jenayah terus kepada pihak polis dengan pantas, iaitu Volunteer Smartphone Patrol atau lebih dikenali sebagai VSP. Bagaimana aplikasi ini berfungsi dan sejauh mana peranannya dalam meningkatkan keselamatan komuniti? Dan pagi ini menerusi segmen Jom Borak, kita bersama dengan pegawai dari Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu, iaitu Tuan Al-Rani bin Alip Nor, Ketua Cawangan Operasi Pencegahan Koordinasi Sumber Sokongan BPJKK Sibu, IPD Daerah Sibu. Apa khabar?

0: tuan?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat eh?
1: Sihat.
0: Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan urusan kita itu tuan no.
1: Yalah.
0: Kita asal sini.
1: Kami berasal daripada Betong Sarawak lah.
0: Oh, kita berasal dari Betong. Okey, untuk permulaan, bolehkah tuan perkenalkan diri dan apakah yang dimaksudkan dengan volunteer smartphone petrol atau VSP tu?
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Sibu FM. Okey, nama saya Inspektor Ar-Rani bin Alib Noor. Saya bertugas sebagai Ketua Cawangan Operasi Pencegahan Koordinasi Sumber Sokongan Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPD Sibu. Okey, untuk makluman semua, volunteer smartphone petrol ni ataupun lebih dikenali sebagai VSP ni adalah satu aplikasi mudah alih.
0: Yeah.
1: Di mana aplikasi ni kita boleh gunakan untuk menyalurkan apa-apa maklumat lah berkenaan dengan apa-apa aktiviti jenayah ataupun aktiviti yang mencurigakan yang berlaku di persekitaran kita lah yang kita nampak. Okay, untuk makluman semua juga, VSP ni telah diperkenalkan pada tahun 2016. Lebih tepat dia Mei 2016 dan telah ditambah baikkan pada tahun 2017 pada bulan Mac lah. Melalui NBOS, National Blue Ocean Strategy lah.
0: Baik, apakah objektif utama aplikasi ini diwujudkan oleh pihak PDRM tuan?
1: Okey, objektif utama kewujudan aplikasi ini adalah untuk menjadikan masyarakat sebagai rakan kolaborasi PDRM. Dan melalui aplikasi VSP ini juga, objektif yang kita nak capai adalah untuk melahirkan hubungan smart partnership dan community oriented policing lah antara masyarakat dan PDRM. Boleh dikatakan kita PDRM ni nak membentuk satu jaringan usaha sama dengan masyarakat untuk mencegah jenayah. Itulah untuk mencegah jenayah lah.
0: Apakah jenis maklumat yang boleh disalurkan melalui aplikasi VSP ni tuan?
1: Okey, untuk jenis maklumat yang kita boleh salurkan melalui VSP ni, boleh dikatakan semua jenis maklumat yang berkaitan dengan kesalahan jenayah kita boleh sampaikan. Contoh, saya bagi contoh senang lah. Kadang-kadang orang dengar mungkin dia tak faham kesalahan jenayah. Mungkin dia akan tengok pada kesalahan jenayah seperti mencuri. Okay. Saya bagi satu contoh. Dalam kawasan perumahan ataupun kawasan kejiranan kita, ada individu yang berkaraoke sampai pukul 2-3 pagi sehingga mengganggulah ketenteraman kita. So, kita boleh gunakan VSP ni untuk salurkan maklumat kepada pihak PDRM supaya kita boleh bantu untuk menghentikanlah aktiviti-aktiviti yang mengganggu ketenteraman awam ni. Ini contoh.
0: Baik tuan, bagaimana maklumat yang diterima melalui aplikasi ini membantu pihak polis bertindak dengan lebih pantas tuan?
1: Okay, untuk tindakan kita pada VSP ni, macam mana kita nak bertindak lebih pantas? Dalam VSP ni, dia ada satu butang yang kita sebut panic button lah. Okay, panic button ni dia bertujuan untuk kita gunakan sekiranya berlaku kecemasan. Okay, contoh kita dikejar semasa membawa kenderaan, kita diikuti oleh kenderaan yang kita tak tahu. Okay, kita kadang-kadang kita dalam keadaan ketakutan ni, kita tak tahu nak buat apa. Kadang kita nak cari apa namanya tu, search dalam contact list, mungkin kita dah save dah nombor IPD. Kita nak search, kita asyik tahu macam ni kita nak search. So kita boleh tekan satu butang sahaja dan kita boleh rekod suara kita, kita nak bantuan, sekarang kita menuju ke mana, kita boleh beritahulah. So selepas kita tekan butang ni, dia akan trigger alarm dekat bilik gerakan PDRM lah. Dan bilik gerakan dia akan tengok pada lokasi kita dan dia akan terus hantar maklumat lah kepada anggota ataupun pegawai yang ada di ground pada masa tersebut yang berada sekitar. So dengan cepat kita boleh bagi bantuan lah.
0: Kami pun dah download untuk VSP tu tuan.
1: Baguslah, sangat bagus tu.
0: Okey, selain laporan jenayah, adakah orang ramai di luar nun boleh menyalurkan maklumat berkaitan dengan aktiviti mencurigakan di kawasan mereka?
1: Boleh. Sekiranya kita ada terlihat apa-apa aktiviti mencurigakan, contoh seperti ada orang berkumpul terlalu ramai, sedangkan itu bukan satu kebiasaan di tempat kita, so kita boleh salurkan maklumat kepada pihak PDRM lah. Walaupun kita tak tahu, contoh kita nak keluar tak berani nak tanya sebab orang ramai kan, so kita boleh sampaikan maklumat ni kepada PDRM, biar PDRM yang uruskan. Selain tu banyak lagi aktiviti seperti vandalism ke, bukan hanya contoh keganasan rumah tangga ke. Kita selalu dengar rumah jiran-jiran kita menjerit kena pukul, menangis ke apa, kita boleh sampaikan maklumat, tak ada masalah. Dan maklumat kita adalah dirahsiakan. So siapa yang hantar, orang tak akan tahu. Kita akan rahsiakan maklumat ni.
0: Bagaimana cara untuk memuat turun dan mendaftar sebagai pengguna untuk aplikasi VSP ni, tuan?
1: Okay, untuk memuat turun dan mendaftar sebagai pengguna aplikasi VSP, kita boleh terus muat turun aplikasi ni. Bagi pengguna iOS, kita boleh download di ataupun muat turun di kita punya App Store. Dan untuk pengguna Android, kita boleh muat turun aplikasi ni di Google Play. Kita type saja apa ni, Volunteer Smartphone Patrol, memang dia akan keluar, dia akan tulis sana VSP berwarna biru muda.
0: Adakah aplikasi ini percuma, tuan?
1: Ya, aplikasi ini adalah percuma dan tak perlu dibayar. Kalau boleh, saya nak tambah sikit, boleh tak?
0: Boleh,
1: berkenaan silakan. Berkenaan dengan aplikasi ini.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Sebab satu yang menjadi concern kadang-kadang pengguna kita di luar sana tu, lebih-lebih lagi masyarakat kita lah, berkenaan dengan kerahsiaan identiti diorang. So, sidak tu nyo mungkin bingung. Takut ditahu oleh sidaknya nya yang melapor. So untuk makluman pendengar-pendengar kita di luar lah yang mendengar sekarang ni, untuk aplikasi VSP ni, kita punya nama akan di-hidekan. So semasa kita buat pendaftaran, kita boleh letak apa-apa nama yang kita rasa kita nak guna. Selain daripada satu yang nama betul kita, dan kita akan diberi satu ruangan bila kita mendaftar, satu nama yang kita boleh gunakan, dia akan keluar nama ni. Contoh, nama saya Al Rani, dan saya nak guna nama Nobita dalam tu. Contohlah, so saya letak nama saya dekat Nobita, so yang keluar dekat aplikasi tu nanti bila kita hantar maklumat kepada PDRM, nama Nobita tu yang akan keluar. So orang takkan tahu kamu siapa.
0: Bukan nama sebenar lah ni.
1: Bukan nama sebenar. Kita boleh gunakan bukan nama sebenar lah. So tahap kerahsiaan tu adalah sangat penting bagi kita PDRM. Sebab kita betul-betul nak maklumat daripada orang awam ni. Cuma kita faham kegusaran dia, kita takut, dia orang takut apa ni, maklumat diri dia orang apa ni tersebar lah sebagai orang yang memberi maklumat tersebut. So tak perlu risau, memang akan terjagalah.
0: Faham. Sejauh mana keberkesanan VSP dalam membantu PDRM membenteras jenayah setakat ini?
1: Okay, setakat ini keberkesanan VSP dalam membantu PDRM bagi membenteras jenayah adalah sangat baguslah. Pada pandangan saya secara personal, adalah sangat bagus. Sebab apa? Kita PDRM ni, kita tak boleh berada di satu tempat tu, semua di satu-satu, semua PDRM ada dalam satu-satu tempat.
0: Betul.
1: So kadang-kadang contoh saya bagi contoh MPV yang bergerak membuat rondaan di kawasan Sibu ni, kita tak boleh berada di satu semua tempat dalam satu masa. So melalui sistem VSP ni, bila semua memberi kerjasama dengan menyampaikan maklumat, sekiranya berlaku apa-apa di depan mata kita, kita terus sampaikan dan PDRM akan terus pergi ke sana. So pembenterasan ataupun pencegahan jenayah ni akan lebih berkesan lah.
0: Adakah penambahbaikan yang sedang dirancang oleh pihak PDRM untuk aplikasi VSP ini?
1: Setakat ini belum ada lagi lah.
0: Dan yang terakhir, tuan, Apakah nasihat pihak PDRM kepada masyarakat agar sentiasa peka terhadap keselamatan persekitaran mereka?
1: Okey, nasihat PDRM kepada masyarakat di luar sana agar sentiasa peka terhadap keselamatan persekitaran. Okey, saya sangkutkan benda ni kepada VSP lah. Sebab bila kita peka dengan keadaan keselamatan di persekitaran kita, itu secara tidak langsung memberi keselamatan kepada diri kita sendiri. Dengan lebih bila kita peka, kita selalu salurkan maklumat. Bukan bermaksud kita komplain. Bukan bermaksud kita kuat komplain. Bila kita sampaikan maklumat ataupun salurkan maklumat kepada PDRM secara tidak langsung, ini membantu kita PDRM untuk mengekalkan keamanan ataupun ketenteraman di satu-satu tempat itulah. So, jadi kepekaan masyarakat di luar ni kepada persekitaran dia adalah sangat penting lah. So, sebagai masyarakat, sebagai saya sendiri pun kadang-kadang ketika saya tidak bertugas pun, saya memang akan sentiasa peka kepada persekitaran saya. Dan saya pun kadang-kadang pun menyampaikan juga maklumat kepada PDRM. Sebab saya bertugas di sini, bila saya balik kampung, saya tak bertugas. So, bila ada apa-apa yang berlaku di persekitaran saya, memang saya akan sampaikan maklumat lah.
0: Bukan apa tuan, kita takut kecemasan.
1: Ya, betul.
0: Baik, Tuan, terima kasih. Tuan Al-Rani, Ketua Cawangan Operasi Pencegahan Koordinasi Sumber Sokongan BPJKK Sibu, IPD Sibu, atas perkongsian mengenai Volunteer Smartphone Patrol atau VSP ini. Semoga lebih ramai masyarakat memanfaatkan aplikasi ini sebagai platform untuk bersama-sama membantu pihak polis menjaga keselamatan dan ketenteraman komuniti. Ingat, keselamatan adalah tanggungjawab bersama. Pastikan anda terus kekal dengarkan kami menerusi Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Saudara, waktu kita di jam kita dikonti kini itu 11.09 minit pagi. Sebagai pandu muslimin dan juga muslimah sekalian, disampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita hari itu. Hari Isnin 27 Julai 2026 Masihi bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Waktu solat fardu untuk zuhur 4 berangkumi ikan, oyak belingian, mukah, dalak, sibu, kenami kapir dan juga soro. Zuhur 12.41 minit tengah hari, asar pukul 4.04 minit petang. Maghrib pukul 6.48 minit petang. Isyak pukul 8.01 minit malam dan subuh 5.20 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu zuhur 5, berangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.43 minit tengah hari, asar pukul 4.06 minit petang. Maghrib pukul 6.49 minit petang. Isyak pukul 8.02 minit malam dan subuh 5.22 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu zuhur 6, merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betung, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan juga Debak. Zuhur 12.44 minit tengah hari, asar pukul 4.06 minit petang. Maghrib pukul 6.49 minit petang. Isyak pukul 8.02 minit malam dan subuh 5.24 minit esok pagi. Sibu FM mengucapkan selamat menunaikan fardu solat muslimin dan juga muslimah sekalian.
1: Ramai-ramai ke program Suratku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah Ipraduan, kitchen dan gerajualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Suratku Sayang 2026. Kompleks Sukan Sarike, 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak. Maju Makmur.

Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: dengan kekuatan semua di negara ini. Ini bukan isu kaum, bukan isu parti, bukan isu kedudukan atau pekerjaan. Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Dia pasang di setiap gerai dan warung dan rumah dan pondok, setiap sekolah dan masjid dan kuil dan gereja, setiap jabatan. Yang saya minta, kibarkan jalur gembira. Boleh? Boleh? Jadi kita kena pastikan.
1: Bila hadiah menjadi rasuah?
2: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000, walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
1: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan, Tawau.

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena juga nak. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, rasa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu eh. Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Baik, 11.30 minit pagi. Yes, mestinya mencegah HFMD itu tanggungjawab kita bersama, kita sebagai ibu bapa semua. Tidak? Kalau ada tanda-tanda HFMD, memang apa nama tu, janganlah kita hantar anak kita ke sekolah. Taska, tadika ke, ataupun pusat bimbingan semua. Tidak? Takut dia berjangkit anak orang lain lah. Okay? Pengalaman sebenarnya. Okay? Di Sibu situ antara aktiviti ataupun info yang dia nak kongsikan kepada anda semua. Yang mana pada tu reka bentuk jambatan yang dicadangkan, jadi itu bagi menghubungkan Bandar Sibu dengan Tebing Barat Sibu, telah siap dan projek itu dijangka mengambil masa 3 tahun untuk disiapkan. Okey, cadangan okey telah pun siap dirancang. Okey, cadangan ya. Projek mengambil masa 3 tahun untuk disiapkan. Itu kata Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, berucap pada konvensyen khas Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu ataupun PBB Wilayah Tengah Ahad lepas. Abang Johari ataupun Premier ya, menyifatkan jambatan yang dicadangkan itu sebagai sebuah struktur yang menarik. Premier juga menegaskan bahawa pelaksanaan projek berkenaan bergantung kepada keputusan pilihan raya negeri ataupun PRN yang akan datang. Dan menurutnya, kita telah pun sampai katanya ke penghujung penggal pentadbiran, silamak lagi lah kata beliau. Jadi buatlah pilihan yang bijak katanya. Okey, dan begitu juga di Sibu situ, antara yang dia nak kongsikan juga buat anda semua, antara info-info kiranya pun semua tu lagi lah kita tu sebenarnya. Lagi kali okey je lah, ada hujan beberapa hari tu tadi nak. Apapun, kebakaran sebuah bangunan kedai di Jalan Ho Peng Long, walaupun dah seminggu berlalu ya, tapi terus menjejaskan peniaga dan orang ramai di Pasar Sentral Sibu. Ni nak sebab bawa sap yang masih lagi menyelubungi, kata orang tu nak, kawasan berkenaan. Jadi itu menimbulkan kebimbangan terhadap kesihatan. Dan asap berkenaan turut mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan, dipercayai menyerupai bau getah terbakar, sehingga menyebabkan rasa kurang selesa kepada mereka yang berada di kawasan berkenaan dalam tempoh yang agak lama. Dan peniaga dan pelanggan di Pasar Sentral Sibu ada yang meluahkan kebimbangan susulan bau asap yang masih kuat sejak hari kejadian, sekaligus menjejaskan keselesaan serta juga urusan perniagaan di kawasan berkenaan. Ya. Jadi bila kita nangga di tamu sentral kita di sini, hari marik, kiranya lagi masih pakai face mask ataupun pelitup muka lah, asyik tak nak berjual di sini. Okay, ya, sebab asap dan juga sama juga dan bau agik, kiranya agik lah agik dapat di hidu kita lah di sekitar market kita di Sibu. Apapun mungkin kita mau beli barang apa semua tu nak. Jadi pakailah pelitup muka ataupun face mask, sama juga mungkin kita mau anggap UTC ya. Pakai face mask oh buat sementara tu. Sebab walaupun ialah ketawaan tadi, sedar hal munda hujan. Okey je, sedar nyasap lagi. Sebenarnya lebih kepada tertumpu kepada material ataupun benda yang terbakar ya sebenarnya. Menggetah ya, memang dia berbau lah. Jadi kena jaga kesihatan lah. Mungkin kita mau ke tamu ke ataupun mau ke UTC ke, ataupun di sekitar-sekitar kawasan tu. Okey. Mudi ATM situ sedar lah. Baunya sampai ke area Sungai Merah situ sik lah. Tapi lagi nak area-area Panama tu, kawasan Wisma Sanyan masih ya. Masih dapat kita cium bau bau benda terbakar tu lah. Bau getah ke, bau plastik, pindah semua tu tadi. Okey. Jadi sama-sama kita beringat, jaga kesihatan ya. Gunakan pelitup muka ataupun face mask.

0: Assalamualaikum dan hai, apa khabar semua? Beri saya seminit seperti biasa. Boleh?
1: Ya.
0: Baik, kita sama-sama kita hayati Jalur Gemilang. Adakah anda tahu siapa yang mencipta bendera Malaysia? Untuk makluman anda, kisahnya begini. Pada 29 November 1949, Majlis Raja-Raja dengan kerjasama Majlis Perundangan Persekutuan mengadakan pertandingan peringkat kebangsaan untuk memilih reka bentuk bendera bagi kerajaan yang bakal dibentuk. Dalam pertandingan mereka cipta itu, seramai 373 karyawan mengambil bahagian dan akhirnya ciptaan Muhammad bin Hamzah telah dipilih sebagai pemenang. Warna merah melambangkan keberanian dan kesiapsiagaan menghadapi cabaran. Warna putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Manakala warna kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Bintang pecah 14 melambangkan perpaduan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Anak bulan pula lambang agama Islam, agama rasmi negara. Semoga kita fahami dan kenal bendera kebanggaan kita, Jalur Gemilang.
2: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

bila kita sebut jiwa merdeka, kita nak tanam semangat di kalangan rakyat bahawa negara ini tidak mungkin tercapai kemerdekaan kalau tidak dengan pengorbanan dan tidak dengan kekuatan semua di negara ini. Ini bukan isu kaum, bukan isu parti, bukan isu kedudukan atau pekerjaan. Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Dia pasang di setiap gerai dan warung dan rumah dan pondok, setiap sekolah dan masjid dan kuil dan gereja, setiap jabatan. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Boleh? Boleh? Jadi kita kena pastikan.

Ya, selamat tengah hari Sarawak Bumi Kenyalang. Selamat tengah hari menuju Bala Peningah kita ke tengah hari tu. Dia tu jam kita di studio dah 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Lalu ke kita di Seratandur, kuliah mending ke program bagi bahan. Ngarap ke terus ke bulan kami. Ungkup sehari tu kena sehari hari 1 Peningah Mayu. 27 hari bulan 7 tahun 2026. You nak berasai tinggal lebih kurang seminggu lagi kita mulai dalam bulan 7. Sebelum kita nyingkang agai bulan baru wenya bulan 8 ya. Hanya dia aku ngarap ke semua bala peningah kita sama belak gerai mujur ba pengawak ke di kerja kita ke ngelama tu pemegak diberi Tuhan pengerai tubuh ngos semangat kita ya. Jadi sehari tu bakal selamat inti hari 1. Dia ada hidar kami dari YFM Sibu dekat pukulan kita bak awak ngelah tengah hari belah buah hari jam kita dia tu nyentuh agak pukul 3 ngelah hari tu lagi.

Nyak lagu ke cukup rancak tengah hari tok kena ke merenang kita peningau kan nama ngambil ke bala kita ke benua berjalan ke pengawak ke tengah hari tok regas mata regas tu yang kita bekau gaya rintin undak ke bagi benua kami tungak ke tengah Sarawak ke dia tu agi mengkang beberi hujan berengkari dini dalam tadi nanti ke udah hujan bangan bak sekedar nur tungak ke benua tengah Sarawak ya. Jadi ku ngarap ke gaya hari tu maka ukai jadi ke penanggul nur kita berjalan ke pengawak direk tak capa nemu bala peringat kita benuang celak baluah dia nah lebih baik sidak ti ngemeran ke pengawak baluah rumah tang aku percaya ke pengingin hati tak kejulu hati kita dekat ngulih ke utai ke dekat kita sarito ngemujur ke pengawak kita boleh dicapai pukul 5 nge nah KPI kita sarito yang kanya mayu julu hati sarito kat tumu kini mamik kane pula hari sekolah atau ke Kak Tumu kini datang ke upi-upi seperintah ke dekat dituju kita ngambil ke kita nya bisa awak nur kita ngenduah ke diri tak kemunya ke jako orang ke dia tahu relax dulu nah sebab kita beranau ngorang ba upi-upi seperintah ke dekat ngau kita ngagak pengawak kita sekali ke Kak Nuka pun senapeng sekali ke Kak gadu ke baru skas kita tau ke nama meh pengawak ke di kerja kita ke Sarito. Jadi peringat bakal selama 12 tengah tengah hari itu lagi kita bisa temuai dekat ngau ke kita yang agak studio bak program ranau temuai udahnya kita yang terus ke baru program kita ianya squad trio pukul 1 ditangkan ngau program bak jam kedua lagi sada tengah Sarawak. Udahnya pukul 2 program peniaw penghidup aku. Lalu jam ke penudi lagi. Aku dekat berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisik. Diatur bagi menua kami tunggak kesibuk kita. Seraya kita ke berperindang. Ngau lagu ke udah ditusun bak playlist kita ke Sarito ya. Nantinya mah bisa pesan berat atau ke jakok gerah. Ya ke dekat dikongsi kita atau ke dikenatai ke kita dengan kabar belayan. Nada salah peringat, kita tahu ngakai page kami, Sibu FM.

Ya nya lagu tengah hari tu ne aku lelengau, aku merampau nak bete hambai. Nak bete hambai ko ya. Aman ke peringan ti kita berarti ko te ke pemadok pedis pada dalam penghidup kita lebuh kita betungak nguati kita ke berai ati kita ke sunyi lebih lagi lebuh me kita lelengau ngakai orang ke udah lama nengau kita bertemu. Api mega orang ku dah ningau ke kita hari dunia tu. Nyak meh ala lengau ke nadai uliah di Suman tok ke nadai uliah di Ubat, nadai uliah di Awam kita ni. Au ala lengau ke orang ke udah ningau ke kita. Ha tan tajak pihak peninga nyak seminat lagu deka dekena aku merenang bala kita ke tengah hari tu ni. Jadi seberapa aku ngemai kitab kulai berdalam program ranau temuai. Dulu aku ngenatai ke Jakob Pesan, jadi Jakob Pesan ke Terubah tu dituju ngagai semua kapal melayan ke diau di Sepemanyai, Jalai Selangau Mukah, Belengian Bawan di Temesu, di Bayan, Bungan Mit ngau Bungan Besai, di Rasau, di Bayan Tasik, Bindulu Miri, Kucing Sibu, Brunei Limbia Lawas, tapi megak ngau semua kena boleh dirintai ke nama dito. Jadi pesan tu madah ke kemarau ane iluak, udah nadai. Jadi kemarau anak ilu atau udah nadai kena kemari hari Minggu 26 hari bulan 7 2026, bak sepita besai di Sibu. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Balamayuah kena 28 hari bulan 7 tahun 2026, minyak hari 2 pergila. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena lusa 29 hari bulan 7 2026, kena hari 3. Kabar melayan ke jauh, dipinta datai tumu kakek, lalu pihak megak ya ke dipesan, dipinta datai ngagai rumah angin Batu 15, Jalai Selangau Muka, tau ke ba rumah garit ke dulu subak ya. Jadi aku nak isik berita tu, madah ke kemarau anak ilu, udah nadai kemari ke hari Minggu, 26 hari bulan 7, 2026, bak sepita besai di Sibu, lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuah kena hari

Yang datang ke Siti pesan menggap ditujuk ngagai semua kabar melayan ya ke diau di rumah kandau di Lubuk Nibuang rumah mereka di Nangar Risau kabar melayan berumah Julius Wong Nanseng berumah Masjid yang diukir rumah Balang Sungai Payan berumah Jam berumah Ram Juta Belawang berumah Basi yang kalah kabar melayan berumah Kerabu Lubuk Payang rumah Louis di Tanjung rumah Jigum di Uang Alas ngau kabar melayan bak rumah darah Remias Ulung ngau rumah Matali di Maruji serta semua kena boleh disebut nah mandi tu jadi pesan tu madah kemili anak meriang tau ke apa jali udah nadai kemari 26 Maret bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Balamayu kena 28 Maret bulan 7 2026 kena hari 2 Barumai Asun di Temawai Kapu Awiak lalu dekat di Anjung kena hari 3 29 hari bulan 7 2026 ya. Jadi ngarap ke semua kabar belayan yati ngelala ni yang milih anak meriang tau kapai jali bisa mendiang ke pesan ke tengah hari tu laban yang tu udah nadai kemari 26 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Balamayu kena 28 hari bulan 7 2026 hari 2 Barumai Asun di Temawai Kapu Awiak lalu dekat di Anjung kena lusa hari 3 ianya 29 hari bulan 7 2026.

0: Ianya lagu kena ku merina bala peringat kita. Yang kita kan nama siapa penanyi ngemat lagunya. Ianya siko tenyaknya peringat. Penanyi kita kenang cukup terbilang. Ari Roslina Biluang kemari ngejang pergi ya. Jadi datuk jam endur kita mendiang ke program Ranau Temuai Peringat Mayu. Jadi ke dia tu aku bisa sudah bertunggang ngau temuai kita iba studio itu dekat ngenang program ke bisa dekat diatur ba ujung minggu ke dekat data itu. Dan sebenarnya ungkap kita ke bisa meda live Facebook kami hari Sibu FM kita terus ngagai page kami laban dia tu kita benuang bertunggang ngau tuan header KOABT inya pegawai tabir pejabat residen bagi benua kita di Sibu ia kelalunya di penyelaras program Sibu International Powerboat Race 2025. Retin tadi peringat bahawa ujung minggu ke dekat data itu dekat berengkeh program Sibu International Powerboat Race 2026. Nyamai yang saya ku tak kena metak kita bergulai dengan penyelaras yang pun berkongsi ke atur atau ke tusun program dalam timpuh beberapa hari program untuk diatur ya. Dan sebenarnya ngelalu ke nuan untuk tuan meri selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Berita tentu mana saritona?
1: Berita mana tang badan tu lagi kurang cegas mimit lah.
0: Ya, nasi gak aman.
1: Amat busy kita ibas sibu.
0: Ya.
1: Bulan tu apa? Berterusan tu.
0: Ya, lebih lagi kita bawa upir residen tu tuan. Laban kita mata hari berengkah program Sarawak ku sayang lah. Ditampung ngau program hari Sarawak atau berengkah ngau program Sibu International Powerboat Race.
1: RC Powerboat tu lagi.
0: Okay. Artinya nasi gak aman meh cukup lelak kita kengatur tentang aku mereka tapi puji ngau upir kita tuan. Semua kita kekawak dia meh nak boleh disebut semua tas semua sekali nih. Laban program ke di penjalai hari di pedak kita yang lama tu cukup ngemuas kata cukup mana
1: semua bala kita ibat sibuk tu semua happy magang lah puas hati kau apa yang kami telah sediakan lah.
0: Jadi ini pula yang agak utai ke dekat dikenang atau ke batang randau tua ke tengah hari tu tuan berkawa dengan Powerboat Race 2026 tu berapa hari bulan kini Kak Berengkah?
1: Okey. Sekali lagi selamat tengah hari ngau bala peninga ya terutama terima kasih lah ngagai RTM Sibu tu ngagai DJ Lucia laban sentiasa support program kita dan sentiasa membantu mempromosikan program kita bak Sibu tu. Minta maaf bala peninga nanti aku tu broken iban korang bisi campur-campur mimit lah. Okey, jadi program kita itu Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026. Jadi tarik program tu ialah kita ikat ngaduya hari 30 Julai sampai 2 Ogos 2026 tu. 4 hari lah kita akan berlumba ba waterfront Pulau Liwa Sibu. Jadi untuk pengetahuan bala peninga semua tu adalah edisi ketiga penganjuran kita yang dianjurkan oleh kita hari Jawatan Kuasa Petugas Pelancongan Bahagian Sibu di TTG Sibu. Okey, nanti kita ikat mengimbas kembali edisi pertama sebuah Disember 2024 udahnya edisi kedua Julai 2025 dengan maya edisi keduanya sebuah tahun lepas 2025 kita berjaya mencipta rekod dalam Malaysia Book of Record dengan kategori most RC powerboat in a single event. Ertinya paling mayuh remote control powerboat dalam sitik kejohanannya. Okey, rekodnya 759 itik bot mayanya. And okey. Untuk kami menganjur tu, kami bisik rakan strategik kami lah. Jadi kami meri terima kasih ngagai sidak Kelab Sukan Rekreasi Pulau Liwa ngau JKKK Pulau Liwa laban udah meri tempat kita kat ngadu pengawak tu ngau meri gak terima kasih ngagai AB Racing Team sebagai jawatan kuasa teknikal kami lah sidak tok yang mayo membantu lah ngumpul semua bala racer hari serata dunia tu mayo kita nurun mayo bala racer lah nurun ke Sibu maya program tu ila ngau meri terima kasih dengan semua agensi kerajaan lah bakal sidak PDRM, Lembaga Sungai, Polis Marin, APM, Rela, JKR, UKAS ngau bala-bala bukailah. Meri terima kasih. Okay, sida.
0: Oh, jadi nanti kita yang berdak na hari ketika kita ada sibu international atau ke RC Power Rest tadi, berapa itik kategori kini mayanya ialah tuan?
1: Bagi edisi ketiga tu sama bakal edisi kedua sobat, kita agak mengekalkan 9 kategori. Nanti aku macam tu kelas A plus B, aku terus madalah berapa penyertaan udahlah.
0: Ya.
1: Maka kelas A plus B udah bisa 86 itik bot, kelas C 46 bot, kelas D 55 bot, kelas E 77 bot, kelas F 115 bot, kelas G 84 bot, kelas H 131 bot, kelas I 55 bot, ngau kelas veteran untuk usia 55 tahun ke atas 22 bot. Jadi jumlah keseluruhan bot kita untuk edisi ketiga jumlahnya 687 bot. Nanti aku kak rumus ya, bisa 50 pasukan yang akan datang bertanding. Ngau dari 50 pasukan tu kita bisa 156 peserta lah pelumba. Nanti aku kak mecah kepada yang lebih spesifik lagi. Hari bala kita hari seluruh Sarawak tu bisa 116 ikut peserta. Hari dalam negara aku mada tu hari Sabah bisa 2 ikut, Selangor 2 ikut, ngau Johor satu seorang lah, jadi 5 ikut. Bala hari luar negara tu mayo. Baka dari jiran kita Brunei Darussalam bisa 28 ikut, Thailand 3 ikut, Indonesia 2 ikut, UAE ataupun Arab tu 2 ikut, ngau baru tadi kita bisa ninggal lah. Bala hari Singapura pun udah jadi turun lah.
0: Mayu masih dari hari menua luar ni tuan.
1: Yes.
0: Ya, hari di pedak nuan ya, penyampau yang disebut nuan ya tadi. Sida hari menua luar ni, ngambil kategori ni ke Mayu di perhati ke nuan tuan? Apa kelas ni ya?
1: Nanti bala sida luar tu, sigi join semua kategori sidanya. Laban nang rugi nurun korang. Ya. Jadi sida sigi join semua 8 kategorinya. Kategori veterannya sida nak join lah, laban beda cukup umur.
0: Oh, kategori veteran tadi 20 lebih na?
1: 22 ikut.
0: 22 ikut. Jadi artinya dia tahu lagi dibuka kini yang agai semua kategori tuan.
1: Ya aku kat mada. Pendaftaran tu sudah ditutup lah 20 Julai sarinya. Sudah kita tutup lah. Laban kita perlu nemu jumlah, laban kita perlu ngadu untuk rekod lah, laporan kepada pihak keselamatan kita. Jadi sudah tutup lah. Melainkan bisa request direct ngagai kami, kita akan pertimbangkan lah untuk penyertaan last minute.
0: Ya senantah penyampau sidak ke ngau nya udah nyari segi logistik tau kendur ke ngatunya ke nama ke buah Pulau Lihwa tu agi mengkali dipilih bak tahun ketiga nya tadi tuan ya.
1: Okey, Pulau Lihwa tu ya segi unik lah, laban bak area Pulau Lihwa nya air ya tenang mimit korang namanya tenang. Nama ya dalam Joko Iban. Airnya tenang.
0: Ada yang mayuh lelangan. Nanti kemukanya.
1: Laban nanti bak lokasi buka. Kurang sesuai lah. Laban dia ya tenang. Ngau ya bukan laluan kayunya mengalir lah. Apa nak?
0: No apat kayunya ke mayuh.
1: Laban apat kayunya bak seberai din. Jadi kita bak seberai itu okey lah, selamat hari apat kayu. Nyak lah sikit unik. RC Powerboat Race bak Sibu tu nyak kita ngangau ya, Sibu International Remote Control Powerboat Race bisik dia River Challenge. So semua bala rasa udah medak nyak River Challenge, that's mean sidak ya medak tok sigit bak sungai ukai bak kolam mayo bak bala tempat bukai
0: sigit
1: bak tasik ya. Bak ya. Kolam dia sidak oleh hood ataupun race full, tapi bak sungai tu nak boleh nuan full, nuan mesti penuh strategi ngau skill nuan mengelak-mengelak kayunya ila.
0: Ya, siti agi diumbak ngau gaya angin nepia tuan. Laban Pulau Lihwa tu kita nemu lebih agi kita ke dia buat menua Sibu tu ya nyampau dire hari puak pasal Sibu katik nanti nyemak sidak ke dekat datanya ila sekali ke bakal tahun ku dah bisa disedia ke bas tau ke berkenainya tuan.
1: Okey, untuk tahun tu untuk RC Powerboat tu kita nanti sedia bus shuttle lagi lah. Tetapi kita bisa nyedia tempat parkir orang awam bak dalam din. Jadi tidak boleh main kereta dalam. Tapi mesti ikut arahan bala petugas kita hari PDRM ngorela lah. Anang anang melawan ke orang ah. Mm-hmm. Ikut arahan dini oleh parking. Kita yang bisiknya dia. Jadi bala kita yang berminat kat Medak boleh datai mai kereta masuk dalam Pulau Liwanya parking di tempat yang diarahkan. Mm-hmm. Kenyaklah.
0: Oh, Siti lagi. Nama kini penyelai ke dekat di baik kita ke nyari komite pengatur retik aku baka bisik unit kan baru kini tahun tu.
1: Bisik. Baka edisi sebelum tu kita hanya ngadu namanya perlumbaan bot ngau nambah pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Jadi baka tahun tu kita bisik nambah Siti kategorinya membuat lakaran ataupun sketching ke orang putih. Maksudnya ia melukis dengan pensel aja ni berwarna sketching. Tu untuk 13 hingga 17 tahun bagi remaja lah. Jadi setakat pagi tu tadi sudah bisik 23 ikut penyertaan lah. Aku terus explain lah.
0: Okay.
1: Maka tahun tu kita masih ngadu pertandingan berwarna. Pertandingan berwarna tu bisik dua kategori. Kategori A nya 7 hingga 9 tahun. Ngau kategori B 10 hingga 12 tahun. Top mewarna lah. Anang irau semua kertas mewarna kita sediakan. Tetapi bala peserta mesti main meja, yampu, kerusi, ngau peralatan mewarna lah. Ngau kategori yang kita tambah tadi, kategori C. Pertandingan membuat lakarannya, sketching. Nya umur 13 hingga 17 tahun. Top kita bisiknya dia kertas lah. Main pensel sendiri lah untuk menyertai pertandingan top. Jadi untuk pertandingan mewarna, hadiahnya cukup lumayan. Penyertaannya free, tapi terhad kepada 30 peserta terawal ajaklah. Aku rasa data ikut kita tadi sudah full kini 30 nya.
0: Sudah penuh lah. Yeah.
1: Tapi boleh cubalah, boleh cuba isi link, bisa kita promosi melalui media nak, bisa QR code boleh cuba isi lah. Nanti ya nak boleh lagi minta ampun, kita cuba lagi lah tahun depan.
0: Ya.
1: Okey, hadiah bagi mewarna tu RM200 Johan. Naib Johan RM150, tempat ketiga RM100, Sagu Hati tempat keempat, Datai tempat ke-8 RM50 lah siko. Untuk pertandingan sketching tadinya membuat lakaran, Johannya RM250, naib Johan RM200, tempat ketiga RM150, ngau Sagu Hati tempat keempat sampai ke-8 RM80 siko lah. Okey, yang unik kali tu kita biasa ngadu pertandingan menyumpit terbuka. Nama kita iban yang banyak. Menyumpit kan?
0: Nyumpit.
1: Okey, tok pun kita akan ngadu pada hari Sabtu, 1 Ogos. Jadi bala yang berminat kita bisik ngadu 4 kategori. Kategori pertamanya veteran. 58 tahun ke atas lah. Nanti kurang umur kira join terbuka lah. Jadi jaraknya 23 meter. Bisik hadiah dia tu aku explain Johan aja lah. RM200 no pingat. Nah, jadi yang naib Johan sampai tempat ke-10 pun bisik nerima hadiah. Kategori kedua persorangan lelaki terbuka, jaraknya 27 meter. Johan tu besar mimit RM350 no pingat. Kategori ketiga nya persorangan wanita terbuka, jaraknya 18 meter sama agak. Johannya akan mai pulai RM350 tambah pingat. Jadi untuk tiga kategori nyumpit tu tadi, pendaftarannya RM20 aja bagi setiap kategori. Jadi nanti berminat nurun ke lokasi daftar terus on the spot.
0: Nadai ngepom dulu lah.
1: Nadai ngepom dulu. Ia latai daftar.
0: Sumpit ngemai ke diri.
1: Sumpit nanti bisa sumpit mai ke diri. Lagi nanti kalah nadai alasan.
0: Ya, apa kita ngemai sumpit ke diri.
1: Jadi bisa juga kategori tu keempat. Untuk kita kategori ya bull's eye illegal kurang. Untuk bahasa Melayu ya bull's eye haram. Pelik agak bunyi ya. 23 meter tok lagi RM10 tok yuran. Tapi yang jadi prize pool lah. Nanti prize pool ya datai 1000. Jadi siapa yang menangnya? Menang 1000 lah. Kenyalah prize pool untuk bull's eye haram terbuka tu.
0: Mana agak program ke dia tu? Kira ke baru nyumpit entar dah.
1: Barulah tok kita ke menerapkan elemen main kita, main tradisional kita lah. So bisa juga peluang kita madah tok pertandingan sukan kita yang bala international yang bisik datai ke Sibu kan.
0: Ya. Ah, mana kerja munya ku jako orangnya nyelam sambil kita kiro air nak kore. Jadi kebanyak kini di pelabak ke program terdekat di Pejadi tuan. Berapa bulan kini?
1: Di perasmian ya. Okey. Maka majlis perasmian kita akan ngadu ya pada pukul 10.30 pagi hari Kamis tu, hari 4 tu, 30 Julai. Jadi tetamu kehormat kita yang akan datangnya YB Encik Alan Sidin Gerabong, Ahli Dewan Undangan Negeri N50 Macan. Ngau info mengenai majlis penangguhan ngau farewell Haiti yang akan berlangsung pada 2 Ogos 2026 hari Ahad. Jadi tetamu kehormat kita yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Kita.
0: Ya, no ya sikit bapula leh wari ya mana?
1: Ya sikit. Adun dudung kita.
0: Ya. Ya. Jadi pengharap hati tentu ya ka ngemai tau ke nguliah ke Malaysia de Malaysia Bu Afrika ne tuan. Tahun tu katik.
1: Kita nada yang adun Malaysia Bu Afrika tahun tu. Tapi kita kan dah bisa oleh tu sebab jadi kita layak meletakkan logonya dia untuk madah korang lah event tu sikit dah kalah diiktiraf Malaysia Book of Record. Engkau tahun depan gini kita pecah baru rekod baru.
0: Macam rekod di rempun
1: ngadu kategori lain ke most team participating in single event ke ila we see lah kita bedak lah
0: nanti 2027 mana tuan. Jadi anuan ke jadi penyelaras program tu nama gini pengharap hati anuan.
1: Pengharap hati aku kita sama-sama harap lah mayo bala kita hari Sibu, hari seluruh Sarawak, hari seluruh Malaysia ngau luar negara lah boleh sama-sama datai merami program kita bak pulau liwa hari 30 Julai hingga 2 Ogos tu ila. Anang irau kepada bala peninggal semua, para pengunjung maya aja ila pun kita bisik ngadu cabutan tiket bertuah. Nak mahal RM5 sitik tiket tapi hadiah ya sikit lumayan lah. Kami bisik nyedia hadiah lumayan. Pelbagai barangan lah. Barangan elektrik bakar, oven, namanya setrika, kettle, mayo lah. Nak ingat ke aku kat nyebut tadi tu. Jadi, jualannya hari 8 pagi sampai 1 tengah hari kita jualnya. Laban kita ngadu cabutannya pukul 1 tengah hari. Okay. Ngau mayanya ilak pun bisik gerai jualan. So, anang irau bisik makanan dan minuman terjual bak lokasi. Ngau bisik gak jualan dari booth DTTG pun siapa kat beli baju lah boleh ke lokasi lah. Jadi kepada bala peninggal kami amat harap lah kita boleh nurun sokong aktiviti yang kita sudah rancang ngau adu bak menua Sibu kita itu demi apa dek improve kita pun nyak lah ekonomi tempatan ngau meri signal ngagi orang Sibu tu boleh jadi destinasi pelancongan antarabangsa.
0: Ya, mengharap ke pengawatnya wujud 4 hari tu elak tuan kaya hari mana nah?
1: Nyak kaya rumit tu laban meda ramalan. Ya meda hujan.
0: Hujan ke?
1: Tapi nyak ramalan. Maka orang ramal main bol serinya selalu gak salah.
0: Ngetuan serinya nama tim kena nyuki ya ranau na lapa kat nemu deh.
1: Serinya aku nyokong Argentina.
0: Apa ya? Tadi ya lah udah lah. Okay, tadi yang menang ya tuan. Okay, terima kasih sekali lagi boleh datang ke studio na. Ila apa program buka kita bertemu baru ke lah tuan. Ya, jadi terima kasih ngakai tuan header Kuala BT yang pegawai tabir pejabat residen bagi benua Sibu kelalunya di penyelaras program Sibu International RC Powerboat Race River Challenge ke tahun tu ya. Ngarap ke utai ke dikunci ke ya terang pemegak ngarap ke kita sama berdatai maya nyaila nyukung program ke diatur ke udah dikunci tadi ngotok kita terus berperindang terus ke baru program awak ngelah tengah hari.

0: Apau, ama lamo, kene tuai to milih meli barang nas kasanya te jingkau te jingkau ne, jingkau pengingkau. Baik, okey ngene duit rempau.
1: Eh, raya, penemu dine sumpah, nak kala badas di ngako te telengak mulut de. Bekenya mu te sebut de. Ya meda nyak keskas penekat te meli utai ko de. Amat, menya okey duit kita. Panai-panai lah de.
0: Hei, lemau-lemau kuninga de to kukutap. Kien ku duduk den. Baik, semak peleknya, uliah ngecas lepun ku tahun te ambil baterai lagi.
1: Ia nama bisnis teh bangga nak tahu jawab dari telefon, nak tahu teleka telefon ni nyak pia. Ini sumpah yang, you sampai dekat duduk ke yang ngecah baterai ni orang kemendak peniau dia bekanya.
0: Mai, mada utai dalam Facebook ting tu atau ngamai kena tinggal beritahu muda.
1: Eh, kita ke telefon ni nyak mada mada eh. Kita ke telefon ni suak kita ke. Ya berita nama mangat kare baca dia nyak ni mana dia baca pe.
0: Tahu pada dia.
1: Ni.
0: Nyak.
1: Pe. Kumin orang anak katun ketawa. Pansu eh matanya dek. Nama dek kumin bakanya.
0: Kan ketawa nya nyampe nya.
1: Ketawa nya. Kini kalau ke mata dia terkali ke sebayan. Ih, bedah dek mulutnya tucum. Lain ke nyampe lain ke tucum.
0: Bedah dek matanya gugucuanya.
1: Eh, awak dek kumai orang kumin tes ngapa amat mata. Gugucuanya baik kalau balak ketawa pun gugucuanya mata kita ni gilang udah mulut entuk pengge nya ketawa ente ya nyabek pada nguyup ge mulut katunnya bakal kulat
0: nah saleh tu deh
1: salehnya de kumai de memain de kumai orang lesek ke kita ya ketegal ane katunnya uli ngasu caro ne macam de
0: po pio
2: hei aw aw ni tau melek kurang belah media ramau.
0: Cik, tau si kau. Datai berdau sengih udah mohon. Engkau amat. Kau, beda kau deh, kau.
1: Dia amat gede tu ini sumpeng. Lagi, entik dia tu sel. Kau dia si kau, au. Selampu dunia tu begau lah bandai. Sigit bumi tu begau.
2: Ya. Bak, kau aku. Tenak namu jerok, minah sumpeng. Aku madah kadek. Kumai dia boleh percaya magang utai boleh media ramah semuanya ku deh.
1: Ya me perintah bisa berjalan ke kimpin internet likun tau ke kimpin selamat. Kata ke? Kimpin internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya ya ngambil kita semua tau guna internet tau ngau meruan ngau keman ngau ngena. Kau bakang ngodeknya tu.
2: Ngau likun me. Ya lah deh. Semua penerang dia rempu deh. Kau kita anak tu penekat ti ngayan ke bos sebelah media ramo deh bos impon kita kenya ya
0: hei nemu mai kau nya ngai kita itu kena tipu virus nya orang jahat rundiang nya ngambe uli ya nemu aku te kenya
1: da de ya munyi kena muaman ya ante orang madah ke utai kebenar aku suang untai nya
0: oh
2: ya ka ku de eh ate ke ngio kutai aja. Nanti dekat nemu Suhamad perintah pernah deh. Eh, nengah upis menteri komunikasinya deh. Nana nemu ku. Kini ke translate jakonya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi. Ngau Multimedia Malaysia. Kebjalai ke kempen internet likunnya deh. Nien, tahun yang tadi. Kempennya dipejalai ke. Ngamai ke tau ngirik penemu. Ngagai. Nabiya sekolah deh. Apa inai ngau kita mayu me mensia mayu ah
1: iya menya ini bilai lebih 10,000 itik sekolah di ngau kusarinya ngau institution pelajar di selampu menua ngau kimpin ya wai nabilai
0: nya nemo ko nya nian sekolah sida nian dian bisa jaka ke kimpin nya nya age ko ngomai ko na nemo
1: bakanya belama dek ko mandai kedai. Udah disaga mati kau teka sebut eh nyak nemu tok nemu kin nemu kulu nemu kiba kanan kelangin kin ketasiak temu dah magai anteng lagi dia dengar penemu ala-ala yang lagi ini bilai
2: berdau gaya mode etika siber nasional modenya tidak kakak upis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulainya mun eh
0: ya me ngambil ketau ngajar biar sekolah ngena internet ngau cara keman likun badas tekenya me berarti kenya ngambil seda eulih megai tangguh pengawak seda impunitih katul ngena internet ngau cara kelikun gaya gak salah
2: ya nama aja perkara dipelajar nebiaknya deh
0: ya ah. Belajar berkawan dengan nama atur digital, etika digitalnya ini bilai. Ya, bisa sudah belajar kenya privacy ngau penglihkun digital utai ke bekanya ini gua
1: kata ke basi basi privacy kena yang kenya deh dek kua kau
0: ya bakal kita ke belalai kebenaran derempu me kena patut temu orang mayu wah ngau cara ke terbuka madah korang nya pengerai ngau penglihkun digital menyang disebut orang privacy besi besi nyata
1: oh penemu deh cukup mayu lah dia ngaku wai ni sumpeng. Tapi bisa si tidak ke disebut orang tau si tidak. Namu dia tau. Kalau dia dengar tau, dengar dia. Hak dan tanggungjawab orang kengguna internet. Nah, aku mai dah isau. Aku amat ku nak nyamut berhati. Aku tersebut dari tadi.
2: Ya, ini sumpengnya. Suai aman yang berkongsi ke nombor telefon yang berbelah Facebook deh. Pada deh. Ya, ni nak suai ya. Nukar nombor telefon ya.
0: Kena ke tau macam orang ke telefon nombor nyelai.
1: Kena. Ya, nasib dia nak nyawat orangnya sengapa. Bak kita nama kedamik nyaduang nombor telefon dia belah Facebook, belah tintuak. Dia tenak si si tek pengawak dia tau ini sumpah yang pada aku cukup nyelai hari ngurai. Nah,
0: ya kena.
1: Orang tua umur bakal dia nyagik ke gilau temen macam.
0: Ya kena aku nak ada nombor telefon lama aku deh. Ya kena dia guna ke. Nah, aku kan ada nombor tepul lama nak ada guna dia. Aku ada.
2: Kira lah dekat madah kedin. Tau, kengkak kami dua ya tu aja meh. Kabar dekat kamat. Nengah lo kebulai ngodek. Bulai ngodek berlama deh. Nyin, kabar belah pispuak, belah tintuak. Kemaya dekat lama dah. Nyapan berat tentu kamat mu deh. Nama berpispuak, bertintuak. Ternyelai, terlain. Nah, nama pemakai media. Ha, nama jelu, nama bayar media.
1: Sedawai tau ku aku. Nyari tadi kebja kau. Ya nama, kita tiga tau nak media kebukai segi menam di tau baik sedawai dai.
0: Ya sedawai, majik kutukutap hari tadi. Engkau nak nyamai meh, nak nyeri-rei pengendirai dah. Oh, sebetul tamah yang aku tau aku.
2: Ngai nama dah kedai. Ya pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyemata amat. Nak nyentuak ya. Nanti nak ukai dek siko aja ketusah nemu deh urang dia tau pernah deh senang aja tau ngena telepon aja oleh nipu kita
1: scammer nemu deh kala ni ngau te scammer deh ya ya made ente ngaga kunci passwordnya aneh banget tak lalu muntayang oleh disaga murah yang oleh ditemu orang yang nemu nyok ngode 1 2 3 4 ya nya nemu lu deh cita break dia gaya deh engkau ke anak bulan dia nya engkau ke ragu muna yang dia aku ada kedai password dia dia amin nak temu orang engkau ke leka mata bayar dia nya cap dia bisa magi yang berhimpun nya kena ngelai ke nombor kita ke password
0: nama umat deh lu telepon ku 1 2 3 parai ku pergi lalu sana nama dia masuk ke ya
2: aku tu nama nya kami nak ngasuh ngagak passwordnya lalu muntah yang nyak tukarnya passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orangmu dek ya mesti bisa uru besar ngomit mesti bisa simbol utai ke baka bintang pagal utai ke kenyak dek numur sekali ambil ke contoh atau ke banding kerintin 999 tanah pagal tanah dolar kini ingkah dia kenyak ke tengah kak ya
0: ngamai nyamai mengingat kenyak lagi nyuni ingat lama nyang ngai mai macam ko ngai pesuat nya mudai
1: nya ko madah kedai ini sumpang orang ke bakar dek tu nak tau nak tatua madah ko orang bakar dek tu site dage ente de medak liang dek nemu de liangnya utai ke ratai sesengapa nya na liang me utai ke mayu begari begarias nya de datai ngagai WhatsApp dek ya ko madah ke anes neka tai de nekan liang ke begari begarias nya ke belah misis belah WhatsApp ukai WhatsApp ba WhatsApp
0: WhatsApp
1: ko madah kedai ambil nyau duit dan nemu macam ukai duit de tanah yang boeh de nya di ulu sungai di amatnya din ku madah ke deh tengok utai ku deh di report deh balu ya bupiah din amiahnya nyau tepun kena hek ku yang ku madah ke deh
0: hek nama teka hek nyau
1: nama deh orang ku leh ngamik data deh hek au hek kau cok au tak kemunyi nyak meh ya orang ku leh ngamik info kita ku madah hek gula batu pedah nyok ku madah ke deh
0: nyok maku nanya baru kena ngenyit menyebutnya nai hek
1: kenyit kena nyebut hek nya bukannya ada.
0: Okey go.
1: Ya jiman de utak rata-rata sengah paling pepanai de kenekan liangnya.
2: Oh amat ku de nyai naik gup. Nya yampu ukai pai kalo subo de to missis jako melayu madah kedeka nginyau duit 200 ko ya lege mayau ko aliat katiku yo tengi mai tua lebuh kita ba kedai ayung mayanya na de mayanya yang pu tau nan demo lu mode lipuan ya message orang Singapura ya ya ko aku
0: ingat ko de ni pun membelut ke mata di mana kaku ini bilai ini kua cua
1: kua ku bah ya wah ini sumpang di ni kereta kita tadi maka ke nadai no bukai no seluai dek beranau ne nak uliah beranau di bukai pihak nyu peluh ke pelayang-pelayang hari tadi ngigak kereta pihak ke mulut kutap kutap kutap kutap ya di ni dek pakai yang tadi
0: kebenar ya aku tu nak nemu di ni no pakainya ni ingat ku di ni ne di ni kita pakai tadi asal ke sepiak ni ne
2: apa ukai sepiak tau kita pakai yang tadi kadang nak baringkat setiap dok no pakai yang tadi kini
1: nyak maku tu banget ngaya mat pakai setua de supi yang boleh mua bepesai pakai tau udah agak ngemai orang ke kalau uluang pakai ni sumpahnya dari bak kita untai aku mai de baik ngalo tadi wai nai bilai di ni untai tinggal drumena de kena langsung untai nama tek kena e dari bak kita tadi untai ke untai ya
0: ni lemau ke untai kita tiga si kau nak mengingat di ni dua nya
1: aku ni pun nak dari bak
0: di ni bilai di ni di ni
1: dinai bak gambar dulu tadi ke mana kedainya orang mesan ngai ke kita nak nemu dini no kita pakai nya nya guna himpun dek nya okay kena ada ngesau ke nomor telefon baru dek boleh bertemu wak din boleh tinto
2: apo dinai ya sejam tu age mem peliang dek itu ngigak kereta nya
0: nya mis luai dek pai aku nak ngeduai dia ingat aku pun nak ingat dek ni kita tiga tahun lemu telefon ku tau
1: bungau pala aku pai pusian boleh mu tau
0: nah dah lama nak nemu ku ngenye ke tong iko ingat suai pada kau ma dek dalam kau
1: ya patah habisai betih aku tau lagi boleh mu di tak megau ku rayang ku tu mayang ni tau pala ke bungau
2: amat tu saya aku
1: gigah ke mak ku nak cerita ya ku ngantai nai dua pakai tau
0: lagi aku ingat dek nak nemu di ni
1: dek tau tu wai nai nyai nai bila wai ke yang empuh hal yang ingat kapak. Ngalah dia lah lagi nak.

0: dengan lagu Peninga, lagu berpadu nyawa lemas dalam Tasik Pengerino. Okey, nanti nak Peninga kita boleh berdalam program Sata Tengah Sarawak. Tanah dengau, tanah dengau. Tanah dengau, tanah DJ Ma. Oh,
1: tanah dengau, menyaw.
0: Lepas DJ Menti nak ada ulih-ulih kau kita ngali hari itu buat program Sata Tengah Sarawak. Tang, kami doa nak ulih berkongsi ke berita ngau bala Peninga kita. Lepas aku DJ Ma pun gerai hari itu.
2: Gerai.
0: Gerai. Ngan jadi kita buka tanya, no? Tanya aku dah makai lagi. Aku gengini yang negai.
2: Udah makai es bakau tu nak berkakau tu ayat
0: tu. Oh, belampai kita peninga ungko berkelawan ni. Kau dah tadi kena tan rapa. Tumu bergerio. Tumu genyuam.
2: Tumu ga.
0: Ya, tumu singa singam. Bala kita peninga. Oh, jadi kita ke mana ba ke dekat kunci. Aku ngau bala peninga kita nak ke minggunya kemarin penerbai bilon Air Borneo ke Terubana. Yeah. Oh, ada kucing agai Kuala Lumpur. Kita nemu Premier Sarawak pun dah nguji depan. Ada kucing ke Kuala Lumpur. Udahnya TWT kita pun ya udah depan bilon Air Borneo. Tapi puji mengagai perintah.
2: Tapi puji agai perintah menua kita Sarawak tu.
0: Oh, berasa kena ketemu ke hati kita mada bilon ke ditulisnya. Nah, Air Borneo ko ya.
2: Kita nemunya bilon menua kita ko.
0: Ya, terbaik. Sitik dage orang ke ngukil bilon yang sebab nak ke dipekit ke orang. Acura ya ke di ya ke dipandang ke Babylon yang tadi deh. Ngarap ke orang ke mana yang lukis subang higak kami dua di jemaah. Nama aku bang higak tu.
2: Higak mengambil kemahit berita ke kita.
0: Ya, berkenik ya boleh penemu.
2: Nanti diperhati kita pedak kita. Pihak aja ya peninga. Tang orang ke landi orang ke nemu medaknya berkeni curaknya tadi. Tau nyo lekat. Lekat pe bilon me ketua nyo.
0: Udahnya nama kebuah ukir ya dipilih ya. Jadi ke Lambang lalu di lekat ke Babylon Air Borneo. Okey, lekat kenya peningau teh ke dekat dikunci kami dua dia kita medak ba media ramana orang ke berkunci ke pemakai ba dalam bilonnya. Asai buaya dah bai.
2: Asai buaya dah bai.
0: Jadi adik Jemal, tanya ada dulu mu aku tahu ngobala peningau kita. Orang ke supply buah dah banyak. Kami hari sibu.
2: Kami hari sibu. Udah bisik ngau tua berandau pihak. Pihak aja meh. Lebihnya kada baik kita kira ke eksklusif ko jako orang.
0: Minat kita mimi langsung.
2: Kita ingat nama deh. Kita bakal sempama bakal kita ke madahnya kabana kunya.
0: Kita mesti ke klaim lah.
2: Kita mesti ke klaim lah.
0: Jadi peningau siko menyadik kita ke bangsa Cina bisik ngembuan kilang yang agak buah dabai. Bukan agak buah dabai kelalu. Proses buah dabai. Jadi sidak company bilon tetadi ngambil hari ya me.
2: Kebenar ya sidak ke proses buat dabai tu ne sia ngau peninga ne ambil ke penemu ramah kita. Mayu macam produk ke dikeluar ke ngena produk menua kita. Produk menua kita bakal buat dabainya tadi. Yang agak kerupuk buat dabai atau ya ke pemadu baru munyi ko ya. Ya kira ke supply menyanam.
0: Buat apa yang ngagai tanya kilang hari kilang ya ngagai company bilun udah nyak ke dene ya ke lapan sampai depannya ngai bola. Baru bala menteri nguji ke udah tu lah kita. Nah dai ke kubuh anak depan bilun nuan rempo dah.
2: Bisa ke kita ngerandau ya mimiat maya nyami randau kami mpo menya ya madah ke buat apa nya nah ya dambe ya hari tengah menua Sarawak di to atau ke suang kita ke pihak meh buat apa nya
0: Ialah bisa ranau penuh kami sebuat buku lain ngoya. Kami akan jenguk lagi kilangnya dulu. Mansiak dulu.
2: Nyepik
0: ya. Oh ya, sekelim buat abai pun sidak yang agak.
2: Ya, hari sekelim buat abai tadi pun sidak yang merik buat abai ke udah diproses sidak tadi.
0: Adia kilang yang peningannya. Nanti kita aneng gue kengagai awam na ane yang layang jembatan igannya ya lebay apa kaki jembatan dia udah travel lay dia kilangnya
2: sebedau lah tadi dia
0: kebuah kaya buat dia tadi lapan ya meh punya kaku lapan bilun kita Air Borneo nyedia ke pemakai hari buah dabai lengi yang selesai kau na
2: bisa kepada laksa rangka

0: ke orang ke gawak perintah bak menua kita itu lebih kita ke media kurs atau ke bisa pengawal pejalan perintah kita milih airborne lah di depan kita nah.
1: Wow.
0: Okey, hanya berita keterubah ke dikunci kami dua. Jadi boleh ngagai pengawal ke berakit tadi peringat munyi ku itu wak nyebutnya ngelama tok yang sampai temu pemutus yang ada tok lapak ku di jema nyama yang dempu nyebut di jema pemutus yang tadi ne.
1: Au, nanti kita berarti ke pemutus ya tahun tu apa Selangor Ora Safari atau ke kita ke ngena akhirnya deh. Ri rumah empera Sungai Wong Ulu Mukeh. Ang masya 21 km sebaka mega baka tahunnya kemarin. Lalu ke tahun tu na disadang genya ri kami ke sama ngau masuk ba pengawak lumba akit menyatau sebuah lumba akit dan ya hari RTM tu kan tu lumba akit ya sia kira ke ngau orang ngeruhai tu.
0: Siti dah ke kita nyukuan pengawak ke dia tu bau pis bukai nanti kita bisa pengawak ilan nak sanggup hati orang tu nyukuan kita kan
1: kira kita ngambil bagi ngambil ke sama sama ngerami kena mea air ulu sungai muka nyudang lala mat jadi pemutus ya kebenar bisa lima itu ke degeri nanti diperhati kari ngelamak tu kami bisa udah ngerah udah nesau Universiti Malaysia Sarawak Unimas tu tadi udah mujur meh abak kira ke hari lima itik kategori tiga itik kategori hanya tadi sida ia udah mujur boleh lumur satu cukup laju sida tu pekayu aku pun nak nemu berkenai cara sida tu pekayu tang bisa gang randau sida ia sida ia bisa cara sida ia de bisa latih sida yang pun nak tak pekayu ngapa bakang kau jadi bak kategori orang kegawat perintah dia Unimas aku naik tim tu tadi udah boleh nombor satu ngau pe ngelaju sida bakayuh tu deh 2 jam 32 minit 2 sekian hanya sida nombor satu lalu nombor 2 Vosia Rela Sarawak 2 jam 37 minit 53 sekian sekian pandai ambil lalu be nombor 3 tu Perkeso JJ Pasun ngau pengelaju 2 jam 56 minit 51 sekian. Lalu nanti di pedak kita ba kategori orang Indo, kami sebuat dari RTM Sibu tu ngambil bagi ba kategori orang Indo tu. Pening nanti kita nanya ke lumur kami. Bisa kami lumur, lepas kami sikit bisa ngau orang ambil lumur, kami ngambil kene kau kita nyebutnya sago hati. Ngambil sago hati ngau berlumbaknya pamau meh ngau udah mecah record 2-3 minit kami tahunnya kemarin jadi lumur satu tu munyi kaku tadi Unimas boleh lumur satu bak kategori orang Indo terbuka ianya Unimas Rafa Team ngau jam sida eba kayuh 2 jam 42 minit 23 sekian lalu diintudi ke ngau Unimas Rough Venture Team 2 jam 45 minit 53 sekian nada tentu jauh yang 3 minit ajaknya bergagai sida tu bergugul lalu berlumur 3 tu Muara 2 Kut Muara 2 ngau jam sida ya 2 jam 52 minit 6 sekian lalu ba kategori campuran tak ke mix gender laki ngau Indo lumur satu Unimas Eco Adventure Team ngau jam sidaya 2 jam 31 minit 57 sekian lalu Kut Muara 3 2 jam 33 minit 15 sekian lalu PPKS Sebintik mix 2 jam 57 minit 38 sekian kategori laki juara tau ke lumur 1 pulai ngekut Muara 1 ngau jam sidaya 2 jam 28 minit 45 sekian nombor 2 Kukuh United A 2 jam 36 minit 58 sekian ngau Impian Selangau bak penduduk lumur 3 3 jam 8 minit 33 sekian lalu bak 8 bisik kategori JKK Rumah Panjai ngau mega PPK ngau sidak ke di bisik kampung ku kita deh sidak ke boleh lumur satu tu pulai ngagai PPKS Sebintik ngau jam sidak ya 2 jam 48 minit 29 sekian

0: Udahnya nombor 2 CKKK Ulu DJ 3 jam 49 sikin Dintu di Genggau nombor 3 CKK Kampung Sungai Wong Baru Ulu Mukah 3 jam 3 minit 30 sikin. Pamang bergugut ke minitnya.
1: Ya.
0: Entah yang tak boleh nak
1: ya, ya. Seminit pantai tua boleh ngalih ke orang menang metua. Seminit petua antai tinggal ada orang alih metua. Kini arti entah deh. Besar arti seminit nak peningat deh.
0: Besar.
1: Jadi ngau RTM kemarin berapa catatan masa di Jerman? 3 jam berapa?
0: 3 jam 47 45 dalam 40 lebih minit banyak.
1: Ulih ngalih ke berapa sikin dia tahunya kemarin sikin.
0: Ulih ngalih ke berapa sikin? Ulih bisa ke bala orang ketinggal ngambil 4 jam sudah yang 2 sudah datai.
1: Ya.
0: Tanya meh puji Tuhan semua 45 tim yang kengau masuk berlima itik kategorinya tadi udah ulia mujo datai kira kena ditarik orang melaban cut off time atau ke jam ke penudi dua ngenatai ke diri
1: badannya
0: ianya pukul 12 kira ke sebentar pukul 12 semua 45 tim tu udah datai ngau selamat mujur magang.
1: Okey, ini berita berkawan ngau rakit Raf Safari rakit apa bagi menurut kita di Selangau na tahun 2026 boleh arah separi rakyat udah agaknya
0: enggak
1: belalau ini buat utai mau aku
0: bekanya pekayuan itu tanya iya enggak ya kok
1: au jadi peringat ngarap ke tahun dudi lah mayu hake bala ke ngau sekali kenya berakit pak Selangau tau ke Bandur Bukai udah tau kita ke rindu ke pengawal rakyat nada salah ngepum nama direk terus ngagai Mukah.
0: Oh, Mukah. Udah tau Mukah.
1: Bak dalam bulan 8, udah nyak ngagai pedawan, bak dalam bulan 10, ne. Anak madah derempu, nak ulih, nak nemu berakit. Sagi kita empai nguruh ke kaki ngagai dalam air sungai, empai megai sengayu, empai megai suwal. Anak ngumai derempu, nak nemu, ne. Ya.
0: Nanti nanya aku, keupan nak kalau sebedau tu. No.
1: Ya, bunyi kau tanya, nya sister anaknya ngelamak sebedau tu nak mereka kalau belaki. Nemu mereka belaki. No. Bekenya, Mio. Kalau belaki dia ngelamak tu dia mau sebedau dia belaki. Nak menemu.
0: Nak mekala.
1: No. Balak mas sempama.
0: Balak yang sempama ni segi amat.
1: Ya.
0: Kita, nanti kita bedau nguji, kita bedau nemu. Sempama bakal aku nanya dek. Kalau nike gunung kena balu deh, tapi sebedau dek nike yang bedau meh, tapi dia nak nguji.
1: Betul, okay. Jadi berperindahan dulu kita peringat untuk berkongsi ke berita bukai hari Sibu.

0: Yang peningat hari itu cukup beruntung mega. Laban tengah hari itu kebenar ya aku tu bisa betul ngau tu rumah emperal hari sungai Uang Atas Ulu Muka ya. Ngenang pasal pengawas tidak ke nyedia ke diri nyamut penatai mak iwa orang yang tu peningat ngau bah pengawas berakit Selangau kali kedua tahun 2026. Berarti aku tu tadi kali kedua dia tu berengkeh hari rumah empera. Mungkinnya memang peningan eh. Jadi kita berkongsi ke pengasih hati tu rumah empu. Laban aku pun beda cukup main orang kedatai ke tahun tu tu rumah. Kini asih hati nuan beda lalu nerima bala pengabeng.
1: Selamat tengah hari DJ. Terima kasih DJ boleh beri peluang ke aku berenang dengan dia. Aku nanti tu. Jadi aku berasa gagal amat hati tahun tu lawan kali kedua rumah aku dipilih orang jadi pelepasan rakyat lah. Artinya orang lagi rindu lah lagi berkuasaan aku tahu. Aku merip saya terima kasih yang agai YB agai penganjur ke uliah uliah ngatur program lepas rakyat buat bak tempat aku tahu. Jadi penyampau rakyat ya ke tahun tahu tahun setahun 2025 sebab 37 DJ. Jadi tahun tahu bisa nikit mimin 45 rakyat. Jadi aku berasa mamak gagal hati meda pemain rakyat ke bisa orang ke bisa pesta ke bisa ngau bak rakyat bakal ketahuan tahu. Aku harap tahun terbukai kita mayuh lagi rakyat. Aku harap orang pun boleh pengkalan bak rumah aku tu baru lah. Lepas aku rindu menda pengamat tahu. Aku sikit rindu.
0: Lepas nanti kita menda ke tahun tu bakal tahun sepeda tu mega tu rumah. Bisanya kategori JKK. Kata ke JKK nuan bisa nganjuang kini?
1: JKK aku bisa. Aku tim rumah aku bisa dengan jalan tiga itu kategori lelaki kategori lelaki site kategori ino site kategori campur site jadi tiga lah DJ sebenarnya kau empat tim tim manjung site tim ino tak cukup nyak mana pasal tiga aja ngarap ke tahun bukai lah aku lah ngagak pas dia awal.
0: Siti utai kenari hati ko laban ko meda ungkup sida ke ambil ke banding baka RTM ngambil bagi tang bala kami tu namanya nyewa tu ke ngasuh kita serumah tu nyedia ke rakyat kena ke kita bagi tubuh nah bagi tubuh bambek ke betuang semuanya kena kita ngagak rakyat ungkup orang ke melai rakyat ke ngau tahun tu dah
1: okey mana tanya dia DJ laban ya ke ngagak rakyatnya sikit orang ke sikit temung ada keliaknya sikit dua ikutnya sikit khas untuk ngagak rakyat tahun tau orang main hari luar DJ 10 hitik je rakyat dia gagak dari rumah aku tau
0: audanya kata ke bakal program ya ke sebenarnya kita ke berlepas atau ke berakit entah dia nak ke bisa program ke datang berumah panjang inuan ngamik ke bala ke bisa ni nemu meh kena ngisik malam ni tu rumah.
1: Terima kasih mana tanya DJ. Malam tadi aku cukup rasa gagal hati. Laban main pesta-pesta aku muda-muda. Lebih-lebih lagi hari Unimas. Terhibur man. Aku tinduk sampai pukul 2. Ngau sidak ya. Main lah. Joget kalau nanti orang biak. Aku ngikut biak. Nanti orang ngau tuai. Aku ngikut orang tuai ke. Kenapa saya aku takut. Amar induk amat menda. Bala kelebih lagi hari Unimas tidak amat berhibur amat buat aku terima kasih yang agai bala tim Unimas sudah ngerami arwah aku muka ke malam
0: jadi tanya ke penudi ku nak ke tahunnya kemarin kita medak bandua kita pelepasan rakyat ke dokumen kita flare up tu tadi ia berguna ke belanja ke besai atau ke dokumen kita budget sekali ke kita bisa nyerurek baru kini pembenaik dia ngelawa atau ke ngelagu ya ke hari tahunnya kemarin.
1: Okey, muka tu ke DJ. Aku sebenarnya maintain ya, ngecat aja. Aku nak ada ngeluar ke bajet apa tu, ngaga anjuri ya baru. Ampuh air biasalah. Ya aku dah dua kali ampuh air tahun tu. Sekitar kat berakit tu. nyam ke sati ko DJ ngai ke ampuh hai sebab kita berakit lah banyak dua kali pun dah ngecatnya DJ
0: au jadi ke pun sebab berapa kini ngambil ke bala peningan nemu belanja ke kena kita serumah ngaga tanya nya nah dua kita ke ngelepas ke rakit ne tau ke pendai kita baru dia
1: okey oh DJ baka ke kos ke kena ko material ngo labelnya dalam 12,000 jetinya dia mintanya ngau cacat semua sampai kita buka hiasan kita ke mendak hiasan tahun 2025 mengenai kehiasan aku tahun 2026 mengenai kehiasan aku kita ke mendak ambil ke contoh ambil ke dengar orang luar jadi maka bendera aku bisik erti lah maka aku dah ngintu Sarawak dari harinya 22 bulan DJ aku ngantung bendera Sarawak balua dalam datu aku ngantung tamai Malaysia laban kita ikat nyamuk mendika 31 bulan Ogos tika datai
0: ni. Ya nyamuk tika daripada lebih lagi orang ke datai nunjuk ke pengangkuan hati kita serumah tong akai menua laban namanya kita impu menira Sarawak tu nasi udah gantung hari 22 hari bulan 7 sarinya nah
1: ya DJ amat udah aku udah orang impu maku kita rumah ni kita berakit aku pun membuat persiapan awal ambil ke tanya mana dia peda ambil pengunjung mana peda DJ tahu nanya sidak ke penganjurnya lah
0: ya jadi peningah nanti kita medak lepas kami ke datai batas tubuh hingga rumah para tu tadi dia ada atur dari segi pemakai dan segi cukup mana pemegak semua sidak tok serumah dan segi nerima siapa-siapa aja ke kat dia berbilik sidak ngau nadai berbayar tu tadi peningah ne kini nuan kenyadi tuai tu tadi ngempuang sidak tau ngambil ke boleh nitiah ke program ke dia tu berketau nak ngai pihak kaku nak sesuai pengadiran nak ngai no diau teka maga yang step punya step ngai step nah.
1: Okey, terima kasih DJ. Kita minta hari lambang bendera kami. Siti pun nadai nak digantung. Berarti nya DJ, kami tu serakup ngaja pengawal. Kami tu semua nyukung pengawal berakit buat tempat aku tu DJ. Okey, aku minta sebetulnya aku tanya, aku merep saya terima kasih yang ngai. Semua rakyat di rumah aku laban nanti kerjasama nolong aku nanti siku aku ajak DJ sikit nak boleh berjalan aku ngomong betul DJ?
0: Ini sikit aman ni pulai ke ni bakal kepun baru gerana tanda ingat ada apa pemanyai rumah panjang nuan tu bakal ni apa semata kemana ni ke setiap kian ni tang kita boleh berserakuk boleh ngatur atau petau punya kutai nadai sitik ruai ke nadai digantung ke menira
1: ya betul nanti pintu buat rumah aku tu ya ke sambungnya DJ 33 pintu tapi mai tip mendaknya pandangan jauh laban buka 4 magang-magang
0: standardized
1: besar buka 4 magang-magang jadi sitik je empai bersambung ke Tegal kami nak cukup tanah lah DJ
0: jadi terima kasih atas rumah boleh beranang aku pagi tu adanya hari kebangsaan kat datai 31 bulan 8 tu ngambil peluang kada keberanang ngunuan mereka selamat nyambut hari bangsa mengagai semua kebisi mending keranau tua tengah hari tu nah
1: terima kasih DJ aku pun kejap DJ mereka selamat hari kebangsaan kat datai dah lama dah 31 Ogos lah harap kita umatlah hari kita leban orang ke keliaknya cukup dia ngambil kemerdekaan betul DJ?
0: Betul
1: kita cuma nyambung kita mesti umat utai kudah segagak orang tua-tua dulu
0: terima kasih terumai lah bertemu baru ke Pak tanya safari rakit Selangor 2027 ya nyanggup terumai hantai orang atur itu baru
1: aku te program hari kerajaan atau hari mana-mana agensi kerajaan aku sikit nak nolak lah
0: okay, terima kasih
1: aku pun merasa saya terima kasih dengan DJ dan dengan aku lagi kunti buka ke tengah hari tau
0: okay, sama-sama

0: Okeynya lagu kena merina bala peningat kita bekau kita kuda mendeng kerana ngau tu rumah perah tadi ni pihak di Jema.
1: Oh, yo. Terima kasih ngakai tu rumah perah tu.
0: Ya, maka aku bekayu atau berperni benar ngapu sekitar 9 minit lagi kap ku dua.
1: Sekian saya menya nanti baka bekayu hanya DJ Lucia pan bisa penelpa ngau bekayu. Kumai datai berdau datai engkanya keminit ni tadi pelabak aku.
0: Okey nama deh lepas kita tanya antu babas. Kini kita mayang ko antu bela tebe-tebe yang. Ini nari yang kita ada. Anjulungan kita yang tadi. Aw ini udah kayam sih dah. Okey jadi kita meda sih dah ya tem ya. Kayu kita nya perasa berat. Aiy baka kenganyut. Tanya rakit kita yang nganya dingin sih. Nganya
1: dingin sih rakit asa berat akhir. Aiy pedak pabok belama.
0: Aw temunya ko akun tadi peninga. Okey sebenarnya berakhir pas semua pengawak kita pun patut berguna ke pengeransi yang hati kita ini pihak ko deh. Nyokap ko dua dia tahu DJ Mangka bisa berita bukai hari deh. Maka ngali hari itu.
1: Aku berita bukai. Lagi kita berkunci udah kita ngetu belalak mendiang ke lagu nangkan kata lagi ni saya. Tapi yang mereka mendiang ke program kita ke bisa udah didusun kita nangkan kata lagi.
0: Terima kasih meh oleh ngau pada dalam program kita tadi pernah lama sangkai bas studio itu nunggu dari DJ Ma. Aku berjaku nganti DJ Menti kita nang awak meh kapak tu dah nak komisi lama mu dah nak komisi.
1: Lama nak komisi. Saya kengetat ke abi begini.
0: Lepas ni apa ngau kayu agak peringat.
1: Ngau berkayu mega au. Aw mak neh pagi itu tadi mada nadai bekerja mega yo. Pagi itu tadi kita bisa nerima penatai yang berhormat kita. YB Royston Valentine ke bisa datai ngau program Jombora atau ke Randau atau Randau gulai ber ekspresi Sibu FM ke pagi itu tadi.
0: Jadi bala nerima penatai yang berhormat meh pagi itu Pak UPS kami Pak RTM di Sibu. Terima kasih meh ke penemuai bala temuai kita hari luar ni ke studio kita ni. Semampai di terima pemengka semampai di alu ke siapa ke kak dia kak datai kita sekalinya kak beranau buat radio bisa program ke dekat ada kunci tau ke kak belagu meh main macam pengawal kita tu ditau. Jadi terima kasih sekali lagi DJ Ma tuan untuk program sada tengah tau.
1: Terima kasih.
0: Okay, bye bye.

Maya ko duduk kediri, ngingat kasi ke orang tidi kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Recah nyawan nuan di dengar aku berari. Maya ku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tengah aku bakal kanan mint besai di andai nuan. Dia tahu indai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku indai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerka dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program peniap hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngalari, seminar di YFM Sibu.

Okey, pendengar, bertemu baru kita hebat dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama keminggu tu awak kita ke dia tu dia aku datai baru apa dalam program PPA kita. Nur aku dekat ngenatai ke sedar kenang tau ke sebanah yang kebisik ditulis dikirim bala pendengar kita ngakai kami ba YFM ya. Keminggu tu dia aku dekat ngenatai ke Siti Kenang tau ke kisah hidup ke bisik diterima aku risiko peningat kita. Jadi aku ngarap ke peningat kita ke bempu kisah hidup tu bisik mending ke program kita bakal ke ngalih hari tu. Bakal selama sepeda aku maca sebanah hati hari peningat kita bak dalam program PPA. Dia aku dekat mic kita mending ke Siti lagu dikenak kita mungkau program Peniau Penghidup Aku. Jadi lagu tu megak nang lagu ke dipilih ya ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ke sekali tu.

Terima kasih yang agenuan pengeluar program pendiau penghidup aku. Aku minta ampun yang kau utai ke dekat dikenang, utai ke dekat dikunci aku legik. Bisik ngasu hati bala kita kedenga berasa nak nyamai. Minta ampun yang kau utai ke dibaca, tau ke dikeluar ke pengeluar program kita. Bisik ngasu hati kita berasa nak lantang. Aku kenulis kenang tu seminat dekat berkunci ke penghasai hati dirempo. Genang cerita pejalai penghidup dirempo. Siko-siko kita nada kalak nak kena penguji. Bisik pengujinya oleh diterima kita tau kendak. Dan kita tetap nungak penguji ke datai badanam penghidup kita. Pedis ngondak tetap ditapik kita. Ba kenang aku dekat berkongsi ngau kita cerita pejalai penghidup aku dalam berumah tangga. Ya peninga, aku nemu nadai sikok per rumah tangga ngasai ke utai manis belama, tetap bisik ngasai ke penanggur pengurang ngau penimpang. Nak megak belama penghidup kita ke jadi melaki bini, kita ke bisik ruang bilik ngasai ke penglantang ngau pengerinduknya datai berdalam ruang bilik kita. Lubam kita nunga utai kena disadang. Nyadi padalam penghidup kita berkenyak megak aku. Aku peninga bisik 17 tahun udah niri ke rumah tangga. Ukai timpuh ke pandak, biar megak ukai ketimpuh ke panjai. Kita keniri ke meligai. Aku bisik 3 ikut anak induk. Dia tu bala anak aku udah buat sekendri magang. Beruntung megak aku. Laban aku ngasai ke, pejalai aku ngau laki aku ngemesai ke bala anak tu nadai penanggur. Kami duai uleh nyengula ke bala anak, nyekua ke sidakya, uleh nupik ngau ngibun sidakya, ngambil ke sidakya, ngasai ke penghidup sidakya, bakal penghidup orang bukai. Tajak pen tudah laki aku seminat gawak kontrak ajak ngau Cina. Tang aku ngasai ke hari-hari ke diasai ke kami menyanak berasai lantang. Semua serba cukup. Aku pun ukai gak bekerja bakal induk bukai. Seminat ke berjual sayur sebelah area rumah siwa kami di Sibu. Aku megak siko induk ke cukur induk bertanam ke bungai. Biar megak bertanam ke sayur. Kadang laku direk gak peninga. Pawung bungai aku dibeli bala induk ke bukai. Sidak ke sama bisik pengerinduk bertanam ke bungai bakal aku. Pihak megak nyukan inting hari, bala kedatai berbeli ke sayur ke bisik ditanam aku. Diak maku ngerindang hati aku, pengudah aku ketemu berintu ke belahanak. Ngau berintu kutai sebelah bilik, sementara ngantik sidak kedatai sekolah. Pihak megak sementara ngantik laki aku ke pulai kerja lemai. Bekenyak maku hari subak, aku ngibur ruang bilik kami. Hari-hari kami menyanak nadai berubah, bekenyak belama. Dia tu sidak nyuda besai, rindu kan medak, nyuda bisik anak dara. Lebus sidak nak bersekolah, berjalai ke kami. Berjalai kami menyanak sebelah nebing tasik lemai hari. Lebuh kena dari pengawak. Kadang subak, kami mayu awak ngamik diri bergulai. Berpedak ke wayang, dia baik apai sidak ya. Lebuh tu dah apai sidak ya ke bisik, terima kelebih ya. Dia apai sidak ya, ngemaik kami menyanak, berjalai ngelantang kati. Nibuah pun kita berbeli kutai bakal orang bukai pihak ku apa ya. Kita beli masa kita bergulai. Masa bergulai ngebalane. Pihak megah masa bergulai ngolaki bini. Okey belama kat kita bisik masa berketuk. Lebih maya balane sekolah. Pihak megah lebih maya aku ke bekerja. Penyayang kami ke pangan diri. Meruan berpancur bakal air. Kiak-kiak kami bergulai sama. Balane cukup rapat ngau kami dua apai sidak ya. Kasih sayang antara kami cukup erat. Peningat mayu bunyi kaku dalam penghidup kita tu, lebih kita kenyingkang dalam dunia kita. Biar megak dalam penghidup, nak belama ke kita ngasai ke pelantang. Bunyi kaku hari pun tadi, bisik ke lebih maya kita nungak penguji. Kak kengai kita, pengujinya tetap ditapik kita. Anage enti nyemak ya udah nuntung bak mua kita. 5 tahun ku dah apai sidaya isiden bak nua gawa. Nyentuk ke dia tok mia, nadai agi berpengerai bakal selama.
Ia minat duduk berkerusi roda acak. Dalam tempohnya makung ibun ya. Merik yang manik, merik yang makai, lalu ngintu ya. Ia megak sikit lama ke, udah nak kereca. Ketungkah ya ke siden subak, ngejuang kia lalu nadai boleh gawak lagi. Semina keduduk aja berkerusi roda. Kedia tu aku penurun ikik bergigak ke belanja. Bisik 3 tahun lebih maku tu, udah nyadi cleaner. Bak semengkas sekolah di benua itu. Habis gawak bak sekolah, pulai nyung reja utai ke sebelah kebun aku bak rumah. Ngintu ke bungai, pihak megak sayur aku. Benar aku ngasai ke dirimpu bergigak ke nak sin. Oh Tuhan, berkenim aku nerus ke penghidup aku berketuk. Daripada aku membuat anak makin besar. Daripada laki aku gak ia nak dapat. Di perening aku, ditinjau kumpu gak mua dirimpu. Nga umur dirimpu pun nyum ajak berinsur. Berkenim ruang bilik aku kududi hari. Ngarap aku panjang umur nak mudah ketisi. Lebih aku berkenang ke pejalai penghidup diri. Pagi tumbuh dani bergagak ke kuih. Dijual anak aku ketuai bak sekolah. Aku madah ke anak aku. Anak malu anak. Bagi kat kau belanja. Ni utai kuliah jual kita jual. Asal yang boleh mulai ke duit kehalang agak kita. Pama meh bisik dikenak bersawup. Berbeli ke barang dapur. Dikenak kita sekolah. Maya bin sekolah kita. Biar megak berbayar ke api ngok air kita. Anak malu ke diri empu merinsak. Belanja ke mimitnya. Asih hari berjual sayur. Pawang bungai berjual ke kuih pihak mereka berjual ke sayur ngau teh bukai boleh dijual kami mana nyak meh kebelanja kami sebeli ya. Benar berkelimat peringat kadang sinuk ke aku medak mua balane aku kasih kita umang kuati kudin lain orang lain ke penghidup kita anak nyudah mansa yang besar aku berterima kasih ke Tuhan laban Tuhan ada meri hati kemalu ngakai balane aku. Aku medak balanek aku sama berkeramas. Ngau aku berjuar ke utai kuliah. Mulai ke belanja ngagai kami. Nambah kasir gaji aku. Nyampe belalai aku peningah. Lebih aku perhati ke penghidup balanek darah aku. Tak bakal ngau orang bukai. Lain utai dikena orang. Lain ke utai dikena balanek aku. Nanti daripada aku wari baju garik semua. Tengah aku ngarap ke anak aku. Nemu lalu berhati ke penghidup kami. Dan sikit bisik penimpang. Lebih malam, lebih aku ke ngalik ke diri. Nada ulih dipejam ke mata. Runde yang panjang dengan penghidup. Tudah laki nak gebo pengerai, anak pun bersekolah.

makin tinggi pelajar balane makin berguna ke belanja ke besai. Nyak kadang ngasih rundiang ke berasa tusut. Bayar rumah sewa pun makin hari nyo makin ike. Berdagi ke belanja makai ke bukai. Nyak mau teh ke ngasuh malam berasa panjai. Mata ngai tinduk. Pian megak lebih ke tinduk nak ke jenek. Kelalu maya utai ke dipikir, kelalu maya utai ke dikira. Tajak pia, aku nadai sekali. Ngayan kati tik nak keruan, ngagai bala anak aku. Nak sekali aku minta pedak sidaya, naya kai mata. Naka uleh maku ngelalai kai mata, hari sidaya. Pia mega aku naka uleh ngenatai ke penusia, ngelalai ke penusia hati aku, hari laki aku. Cukup aku nanggung utai ke respek aku ke diri. Ni kuliah ditan di mak aku kediri, aku tetap ngetan, aku tetap nguji napik semua tetuk kediri. Ukai peninga, ukai mereti aku ngai berkunci. Teng bak umur balane aku kediri tu, awak kesidaya ngira pengawak sekolah sidaya. Umur sidaya empai asai aku tetapi ke penguji. Angka hati sidaya nak tan baka hati aku. Teng aku nemu balane induk aku, udah cukup mereti nama utai kenyadi. Terima kasih mengagai kumai indai. Nada beleman sekali sidak tiga ya. Debai indai berpakai ke bulu babas. Ngasai ke penghidup merinsak baka anak orang bukai. Nada kali kuninga sidak ya besmana. Ngasai ke direk merinsak bak muaku. Nada sekali sidak ya madah ke direk empu berasa nak nyamai. Begulai ngu indai. Biar megak begulai ngapai sidak tu. Nada sekali sidak megak dipinta. Didinga aku minta utai kenadai. Lebuh debai indai makai bakedai. Ni ku tak boleh dibayar inai. Nyak mu tak kerepintak sida. Balanek cukup nak beleman. Terima kasih aku mang ngagai kita tiga. Mina aku ke sebagai inai tu mesinu. Merak kita tiga aku mang hati. Inai nak boleh merik pengelantang. Inai megat nak boleh merik penyenang ngagai kita tiga aku mang. Mina sampai kami dua apai kita. Kita mujur dudi hari. Ngambil ke kita boleh ngubah nasib badalang ruang bilik kita. Terima kasih mega seruran nyawam inai ngintu apai kita. Lebuh ditinggal ke inai kita kerja. Terima kasih ya udah merai apa kita mandi. Udah merai apa kita makai. Lebuh maya inai kita kenadai. Lantang hati aku kumang. Medak kita tiga lempung tulang. Ngarap ke pengasih kita. Ngagai kami duai apai kita nak mudah langkang. Nak mudah kurang. Pesan aku ngagai kita anak asih. Anak kumang tangkai nyawa inai. Terus ke bersekolah, belanja anak kita ngira, sakit tulang, inai kita tak bedau, nyawa di pedak, inai kita nak uleh ngigak belanja ke kita, sakit kita uleh sekolah terus ke, nada ngawa inai kita nada utai dikena bakal ngik orang bukai, nak ngawa inai kita kumang nak bergarik mana, nak ngenak biak ke berjenama bakal ngik orang, asam kita kumang lantang inai, nyamai ke dudi hari. Ibun megak mana, adat bahasa jaga nama kita biar megak jaga nama apa apa kita ngau nama indai kita tu. Ana ngasa orang penekak bergenang ke ruang bilik kita. Ibu dari empu kita meruan baka aku tik ngasih ke kita. Nyema ila umur cukup nuniri ke rumah tangga. Dengan kita memang pesan indai gigak laki kulen nerima pengurang kita. Ngigak ke nak medak, ngigak sidak ke kak medak. Tuha apai kita kena ada utai. Nyema ila inai udah ketisi. Beribun mai kita tiga menyadi. Ane mai layak dalam kawa kita kedirik madi. Ingat meang, arimbit kita bergulai. Saum sedarah belak nusu batu buah inai. Hidup merinsa di baik apai. Nyema bisik sikuk kita mujur ke dudi hari. Ingat kumang pesan inai ngagai kita sulu hati. Baik mujur sama belak dirik menyadi. Ane magi dirik empu nyadi orang bukai. Sikok kurang anak dipegendang. Bantu ia bakal inai kenadai kalak nyipi yang kita tiga. Sikok pengkita nadai dipedak inai kurang. Sikok bisik, belak bisik magang. Bisik sama bisik, nadai sama nadai. Nyemak kedudi hari, kita jauh berkuli dan naksi. Jaga adat ngebudi, maya nyelat orang bukai. Nadai pengrugi baru hati. Nyampe pesan inai ngagai kita kumbang asi. Ngarap ku tadi kenang, ngarap ku tadi kunci aku. Uliah didinga balane andai pian megak pulai ke pengantang ngagai sekitar keninga. Minta ampun tenyema utai ke kunci aku bisik ngasu hati bala ke kita keninga berasa nak lantang. Angau tu aku nyurut ke diri berdalam program pendiau penghidup aku.

Okey, pendengarnya nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Ngau tu aku nyurut ke diri dalam program kita ke minggu tu.

Ya, pendengar, terima kasih mengagai bala kita ke agak menggam gulangok kita ba awak kita bakal ke ngali hari tu nyuna berasai. Tinggal lebih kurang setengah jam kita bergulai ba program kita hari YFM Sibu. Agak hari kita agak menggam ujian berberis ba luar dia. Anganya aku ngarap ke bala pendengar kita ke lebih agak sama bala berjimat meh lebih meh kita ke dari babar hantu jalai muak ke ngali hari tu ya. Jadi tadi muka pendengar kita sudah berkongsi ke program berkawal ngawakan River Selangau lebih lagi bak pengawak berakit udahnya bak dalam bulan 8 bunyi kuda disebut bakal kengelamak tu dia muka Raf Safari 2026 dekat berengkah diatur 22/8/2026 kena hari 6 berengkah hari pendai kampung Tabo Muka lalu penemu ia bak muka waterfront ya. Jadi antinya mak kita bisa ati dekat nganyun tim atau ke bawum dekat ngau nyukung muka Raf Safari 2026 tu dia hari ke penudi nur kita nganjung nama atau ke register kena 29 hari bulan 7 tahun 2026 ya mayuh mega prize dekat diberi okay semina midur atau mega bisa prize mata duit ngakai bala ke champion ba tiap ite kategori ke dekat di pekit ke maya to ila ya angka bala peringat kita mupuk dekat bawum tau ke mupuk ngigat tim kita nada salah berengkah hari dia tu mega ya labante sebedau tu dia nur kita ngregister nama ngau ba pengawal berakit udah ambil timpuah na atau untuk di ditampung ngakai 29 hari bulan 7 2026 dipanjai kaki hari bulan nur kita ngregister nama direk kira ke sebulan meh peningan dua kita ke berlatih untuk nyemak dekat ngau ba pekit berakit tu elak. Jadi ini senentang ya program ke dekat diatur ba bagi kita di muka ya. Muka Raf Safari penyawahnya ialah 21 km berengkah hari pukul 8.30 pagi lalu jam ke penudi tau ke dikumai kita cut off time nur kita datang badan urungnya pukul 3 ngali hari megak peningan empat itu kategori maya tu ilan eh. Oh, jadi lekat ke kita nyak ba berita-berita bukai bakal ke dia tu di menua kita di Sibu di tu api nagi bisi program ya ke besai dekat diatur dan tajak pihak ba dalam bulan 9 ke dekat datai dia bisi program ke dekumai Carnival Sibu Jaya tu mega dekat di kunci ngau bala kita ba jam ke dekat datai. Okey peningah berperindang dulu engkau sitik lagu sebera kita boleh engkau peningah kita ba dalam program secangkir kopi sitik hari program kesedia disedia ke DJ Christina James Suntai.

0: Apa benda amat rangkut barangnya dari pesunai. Ya dekat kini kita sebilian. Mayonya tak kedang kuat.
1: Ya, aku tak arit-arit. Benda pesunainya bersimpan ke kantung arit ngagai ke kita. Nak gati aku tak dekatannya. Benda ya kekiru sama arit-arit puyo.
0: Baik ya.
2: Nak ya puyo. Asal orang pindah lagi kau, aku tu puyo namai.
1: Neng.
2: Ya meh. Aku tu nyau kiru sama yang bersimpan ke utai.
0: Ya kini kurang asal dia kawak lah.
2: Bukan yang sama, yang terbaik nak bila luar menyi ke sidak. Ini jaban sobo.
0: Apa? Apa jawah namanya yang nak bila ni apa sunai?
2: Oh ya.
0: Ya apa? Gagak nyawah nyalain orang pindah ha? Ya kata sudah ini sunai kan orang gak kah?
2: Kau pernah puyo, kita ikan nitiah ke perintah orang. Tidak ini sunai tinggal dulu nanti aku dah medak kau kan ni gaya dua dia ni ya. Ila baru ngasa sidak ni tiada uli. Bujang ke sebulan dua nya mas ya om.
1: Amai kamu ni kanuhannya pe sunai ne. Nama kita ni teh kato perintah ya. Orang gayanya di gaman ta ya. Dene priwa dia. Meh lai no kau.
0: Amat noi.
1: Ku mai ko semna ku aja. Meh pindah alai kau. Nemunya dulu kanuan.
2: Pindah kanuan pe noi.
0: Ya, nuan bisa gak pindah pihak nawai. Ya, bakal kebawam suai itu deh.
1: Eh, sebenarnya kawai lebuhnya. Udah terima surat berita kawai. Aku putuk puyo. Teng, nak gak jauh bakal. Ngai, apa sunai ya, nyon, apa miluan. Seminat nak tentu uliah. Ngunai rumah panjang kita tak lama. Me namanya udah apa dia ni lah. Pama diri ke arah utara ke selatan ni, wai.
2: Kaya puang itu dah puyo lah nawi. Nama tuannya sama mufuak ni tiah ke periwak tua. Ya aja menguan kuto kita itu. Nanti bakonyo. Ngerap ya ulang main rumah panjai kita tu. Pengujur mewak kemansang. Mama
1: ya. Kau umayahnya deh.
2: Orang bira wanita tu kok kere.
1: Nama dia ketua ya leh adanya.
0: Ya kasih aku duga-duga aku tiri lah. Nada yang aku beranau. Nada keraya ameh kutupi sunai nawi. Tak saya baru ke kemarin ke kita serumah berami gawai. Tunya upu wak ke suai di berida gawak kendua bukai. Ngarap ke suai di muju ameh gawak benua baru ilah. Nanti bisa kemisi pulai ke seruai ngapas kami serumah panjai kita uga.
1: Eh, aneh ameh nyampe ya wai puyo. Ukai nangi ke kami dua pesunai tak nak pulai ke deh. Ujung tahun ilah ameh kesemas kita rami baru ga. Kumpul misai, ke misai mayanya, ni apa sunai?
2: Sikit, amai kenuanya nama ini. Bakal tu dah, kau tu nanti kena pulai deh. Tugok lagi, beda tinggal itu deh. Nanti nyau nak ngabah tugok tinggal, sikit nak lama perandunya, wai, wai. Kumpul lalu pada orang bisik makan ikan, adung belalai. Lalu
1: baik lagu setelah pilih, cik tak
0: ni kurang ketinggal menuduh kita. Nama kita nyona ingat ke pelangkan diri pesunai.
2: Ya.
0: Nama kanya rinde yang kini pemno orang ngasuh nyona ingat ke rumah panjang itu agai. Ya nama ke diri ba negeri. Amai tak nyawa saya ke bujang baru.
2: Wui saya. Amai ke lagu tanya.
1: Ya ni apa ya? Nama pesunai. Asal aku entek sakit ke indok sengapa nak ya terganti ke pemerintah ina sunainya berapa kau ina sunainya udah agak bajia nelap agak mentah agak serta siro cukup pekiasnya menyekorang kemanya hari siko hari sejutanya
2: dengar nak tak lah tak dia rundiang kau tu puyo namai sopan semadi meh ninggal tidak ya. Bukai bakal kalau tinggal jauh gaknya deh nyama lagi sama seperau ngambil kena dua dapur nama dua dapur dua itik ke jalan belanja banyak-banyak pansut bersaya maiku setiap bulan
0: amat ke kenuanya tadi pesunai namanya dua periwak segi kabar besar lagi belanja deh laban dia di tok isi dapur nyama lagi gendang sama uliah gak berkelimat
2: tau
0: tapi megaban negeri nak bakal kita ke rumah panjang di tok. Semua utainya berpanggai atas duit maganti semak kita di negeri deh. Ni bos sebut ke pembeli kelawak. Indah kebaik gembira. Tak berpaya bernegerinya. Itu lah selain
1: lain. Eh, bukan kena gayanya. Daun pasak kelungaunya. Nama anak Melayu sikit nama kaya.
0: Amak.
1: Nanti baru mai panya dia tahu tulang deh jo tanya.
0: Asakan urung.
1: Tahu maya lepas nak gawak ujung minggu. Ulia ke tongin tu kebun yang bisa ke sayur nak boleh. Nanti benda ngeri. Ukai bisa tanah halai dia tanam nak wai.
0: Nalah kenapa lah aguang weh.
2: Nyajak menjadi ke kebun.
0: Tahu.
2: Baya deh. Ngarap calai dia dia lah. Nak tak rumah tak sepucuk kayu mi kurang. Nanti rumah melasa tanah. Kira bayar gig ulian dua tanam ke time ini. Nanti nya rumah plan nya baru nya baru meragai saya nya moy lah. Dia ada tas dia. Oh dia
0: no menyukan anak utai nganya di main ko dai. Mbak ya pe sunai amat munye ke nuanya tadi. Te alai dia nya legiat batas rembe ambien ko ini sulan semua. Nah we kan nya maya ge lapan ke bina beda gawa bab nuat itu aja de. Minak ke ndak boleh pulai hari bakal ke dia tau. Nah we
1: ya puyo wa teng nyau nyelepeh ba bansa orang aku tu ila nama pulai sikela ni aku jako bansa bukai lah nya
0: ila kita ningah ya nama jako temu ya pesunai
2: nang awan ti minak nemu jako orang bukai nawi ana jak lalu nampil bansa bukai ga ina ni lo nya baru kami dah puyo nyau ngaurai rame cara bansa bukai nya ila
0: apa ya nah. Jadi nggak bangsa berdaya wahai lah terlambat dia.
1: Hei, lani, lani seruai tu koran dia pasal undai aku. Pasang ni gak tahu yang ni.
0: Kau tidak.
1: Dia yang ni. Aku kira wah kenyak puyo nyamai. Kau tidak rek berkata tahu ni.
2: Lani aku kai lani aknya nawi tang. Merek buah rundiang tebadah. Nak ya. Ya puyo.
0: Amat ngamnya pasal betul apa nama orangnya pasal.
2: Bah pandai rana kita tiga tu puyo namanya kurkang matai gak lelahnya biasa tidak ingat. Namun pan biluan udah diremang dia kai udah nikah lagi menyikal lagi 500 kaki jalannya dia
1: dah 500 kaki
2: 5000 5000 kaki
0: papa 500 kaki
2: batu tinggi terbaik
1: abi adanya saya biluan mansa mansa pala kena pila pe pahai papa ini
2: ini oke alai bagus
0: sudah oke
2: ibu mana aku to telak tuyo
1: ni mat nam mujang kedah den
0: lawa kudu gak mau. Eh, ayo mana pesudah itu suan.

Okay, lagu kedua penudi berdalam program Ngelah Tengah Hari kita yang ujung ke program kita ungkap saritok kena hari 1, 27 hari bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ya peningat kita kebisip kulengok kami. Pemoga kita kudah mendat live Facebook kita. Terima kasih yang moga ke sukuang bala kita. Jadi aku pengelola program kita saritok Lucia Anak Thomas Kasau dekat ngangkat ke diri Aris Studio. Sekali lagi meri selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawal ngakai semua kita. Ngotok, mupuk dulu. Bye-bye.

for the Muat Ari YFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tau ke rawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tau ke tepi kuang janyak Siti Ari Palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tau kelebih agik ngagai kita kebisik hati ti dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai temple tau ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Tapi kontak megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tapi kontak udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tapi kong ke pemadu lama bak menua Sibu. Dulu subak Tapi kontak mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tapi kontak yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntu digagak baktisi Sungai Rajang. Kenal ke cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penata raban bangsa China dari menua China sangkai ngau diau bak nabing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepi kong tau. Tepi kong tau megak di Singatur pengerami kebesai yangnya festival tepi kong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepi kong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga

0: Bunyau Ngau Mujab Episod Alung Ukai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
1: Ya nak maulah dia bakanya asli buah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kelelengah bakanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tinuak. Udah tinuak. Makai baru. Udah makai tinuak. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Tak ada pengawal bukai deh.
2: Dik semut ngirit eh. Pelawak mukat punyung bukit. Anak serati anaitit. Nyak aku mandah dek tu bakal nyumbuh kalah berkah jap. Udah alah lalu ngai nyungulai orang. Ngati kediri aja aja aja aja. Aku mandah dek tau ke kumai orang pisien tanda kumai hari tau nemu dia jap. Nyak nyak nyak dah dek. Pedak di induk dalam video nya jap. Nyak ke di kumai orang goyang dua jari nemu dek.
1: Ya nama aku peduli. Kak dua jari, kak yang empat jari. Nangguang jemari, makan jari. Pak peduli. Tu udah dua bulan tua tu. Nadai pengawas kumbang pulih hari istria dia nemu dia nyau. Nadai siko. Oh, kita serumah tu ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan ada yang kerja bukai, makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau goyang dua jemari di tau. Di ni, dengkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, sehingga pada dia aku nepuk mua malu aku tau.
2: Eh, gagau dikurang terjaku nyejap. Ini aku sudah yal meh. Bukannya bisa boleh lawin sudah kerjaku ketua nyedah. Nanti bisa tahu lagi ketua apa dia tina. Bukannya kalau minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau nyu. Bukannya bisa kalang utang tua tu. Aja ya duit baik pula Australia serinya. Nyen pedak di atas sadau nyen. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
1: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur. Nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke. Ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi tadi aku ngecek saham kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan mudi nyau
2: ujap bam di siku anak mai orang jap kediri ngi aku tutu-tutu kediri daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap nanti bakal nyawa adinya jap asik ternyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bakal nyak di makai jap.
1: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tutus hati nyau. Duit simpan tuanya majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
2: Dih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tangan main kemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
1: Ah sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimit.
2: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal. Tasik nadai ke kita yang menua tu dito. Nyo nadain duar ketua pak yang kapal nyilak na. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah ke udah ngau orang masuk skim najab.
1: Amai kau dinyo. Sayau sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan. Tua tu ukai bisi piko. Nak nyungkur, ngagak rumah.
2: Nih, Nanto. Nama gede nyong kuam, nah. Nama tadi pajuah dinya. Nih, namanya Pama. Tidak beli ku tadi, nih. Anto, nih, Anto.
1: Dap, mai, Pama. Beli di tadi, nyong. Nyong belemak. Asal nyong menyinyak mulut ku makan. Dini, dimeli, Pama, ku nyong.
2: Dini, dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang. Namanya ku nurun ke market pagi tadi. Kalah kemurah. Sikat baru ke 15. Beli ku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai dari sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ar. Keep the change koko.
1: Keep the change? Tui kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, madi beli. Udah ga duit tu majak tu sur. Dek gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Nyamain beri aku 20 ringgitnya. Ni piampau pamak ke dekak dek. Padah aja. Tuk lagi aku nangkap ya bapak guang tuai rumah peti yang kian. Aja pamak butuh guang dia maya lepa. Nyamain bandar sekedak ya. Pak penari pengawak silap tu guang dia.
2: Nei, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu, ya kemudian ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi, karena ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seginya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
1: Berapa sikat, rek?
2: 15.
1: Kelita.
2: Apa dia, nah?
1: Lek lu kok kurang. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
2: Ya, meh.
1: Ente udah seminggu. Cao, sao, kau. Cam, si, wuliw. Apu! Hahaha, aku bisa akal, nyong.
2: Namanya?
1: Aku bisa akal.
2: Gini, kena?
1: Nama dagang yang kepatua gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua dia tuh? Asaku, naga, peguang, pama. Udah yang besar. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
2: Apu, dia apa? Pamak berdendang besai. Ni nak kat pemesai je, jap. Nas payat pamak nyilante udah kalau mahiwah lah, jap.
1: Ya, mesti te ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak kesatu ya, ntar deh. Second dua, kelalu mahiwah utai tanya. Ah, tu, ketiga tu. Kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
2: Apu?
1: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
2: Kampung Tai.
1: Ya, jap. Kampung Tai.
2: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup. Jap, kena tua ngepuan ken senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadiannya. Kayak... Bukannya mudahnya, jap. Malnya mal muni, jap. Kak pendanginya ubah biang tua, jap. Nah, tang penanggul biang tuh. Segi kalam lama nganti, jap.
1: Hahaha, nyau. Dek, anang ngirau sesekali, nih, nyau. Anang ngirau sesekali. Sawat ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
2: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kunuku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo bandung. Ngak maku bae di kuncuri jap.
1: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu engkeh baru ngagain duar kia kasalnya bapalak dimpau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bat yang apinya aku bisa meda advertisement mude. Advertisement siap ngolumur telepon ya keritampal orang dia meda ke uliam merek duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta nam ya kakak dipinjau. Tambah megah nada yang nak gerintau. Nemu gerintau dek.
2: Nama te gerintau naja apa?
1: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerintau itu mesti ya, geringkat kertas.
2: Tau, pihak, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi, jap. Dia telepon ke tua.
1: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang Sembastian. Bak dien, ya. Nak patut ke aku nyoma bak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
2: Eh, baik. Menurut musah, jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kening dia tu dah.
1: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kien, me tua ngamai nomor telepon bak tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngasih dah nyawa?
2: Ya, aku pihak. Eh, lepas ini tak ada.
1: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
3: Hari sini, Pak, pasar besar.
1: Nyaw. Ama itu, 2 rupiah, nyaw.
2: Asai ku ya, ama itu jap. Nih ya, atau saya dijap.
1: Nih, me aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngasih dah ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin, nyaw.
2: Nih, sidang madah keluar ke kak pinjau 2 juta. Udah berup, tang. Nike dulu kupis ku sida ajam sain gerimian. Ya mentua saya ku jap biji peda di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman wang tidak bayar jari singkong. Ah, kenyak nama tersebut kemarin jap.
1: Nanti ya pak dulu dia nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang.
2: Aku baru ga dulu udah kemarin aku gekul tu nike upah aku baru ga nadai guna beli tu ada kedunya jap.
1: Nai, dek me dulu. Ya agak deknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
2: Aku baru.
3: Datang ba UPS Serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
5: Wuih, jadi rumah kita.
2: Bisi orang, ya.
1: Entah, nyau. Tangku bisi dengar bunyi radio, nyau. Red FM dengar aku. Haa. masang rip FM sida. Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yan nya.
2: Kemaya di mangga ningar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yan jap?
1: Nai, DJ ya, DJ gawak bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kala minta lagu bayamu deh, ba program antara station sida ya hari nya mu deh. Lagu Puyang, Basu Yan nyam ku minta.
2: Ini ke lagu Puyang jap.
1: Nai, lagu Puyang ada enggak dengar dengar dengar. Ketok bunyi ya. Wah man Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
2: Parae lah bandit tu jap. Nadai utahi kena temu de antau.
1: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Datang kita ke menyau duit. Hmm? Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi? Aku tanya siapa lu wale ale memunyang?
2: Oke, tu aku bunyau. Nyak ke mana mujab? Nama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dah dah sorry tamak kami dua itu. Pia toke?
1: Eh, soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu memunyang ya bunyang.
2: Nah, kami dua ini menyatok ke. Nyak ke berjaku nyak. Kau punya ikbulah lumur dia. Ya kemarin lumur tiang karan si sembas kami dientau kaban foto bujap.
1: Oh, masanya memujang. Anang ngilam sudah empulun udah apelut. Dia tau minta dua tentu dua memujang. Selain deh, kasih sayang to agreement ngambil utai to boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana bu company? Deh peda to company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat bu company? Ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
6: Abu nyau, tepal sama yang gerimian tuh kan nyau.
2: Main jap, tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
1: Aiyah, anak ngilau mana bujang? Anak mayu lunil bujang. Dia seduai sayang tuh aja, lu liat cash aku beli seduai bujang. Nah, dai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nah, dai cek, aku beli cash seduai bujang. Nah, dai tipu untuk kawan.
6: Bah, anak mayu lunil nyau. Saya aja. Dengar deh, ya mada cash ya kamu beri tua 2 juta ya oke mimir.
2: Anang bekenya deh jap. Iga kedin dah jerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujuang jadi sepavisa sudah capek. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimian tu jap.
6: Bah nanti pia enak baca kanya uliah deh aku nengah kaya.
2: Oke, tu dengar nih. Tu grimian tarah serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
6: Ah singkuang.
2: Ah ni? Ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab.
6: Aku.
2: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nga guys dua ya.
6: Nga ketua.
2: Ngau syarat. Isi syarat dap.
6: Ah nama syarat dah.
2: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau laban kena mayar processing fee
6: 500 ribu
2: hanya terlibat B 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipijau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen gerimian
6: 700
2: 500 jap. Lagi sejap 300 ribu dekat putuang dari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta megak kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
6: Ya menyau, nama tarik temu tuang belama, mu tuang belama. Ya maya kan nambah.
2: Lagi sejap tu pedah deh jap, setidak lagi. Di tu jap, penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut mayar 2 juta dari penyampau ke dipinjau. Nak yang kawam 60% interest. Terus dua ya dipinta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta kan duit kena 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tu baru lambar ke terubah tu jap. Ambe ndak tu ke tu jap.
6: Nyak enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Tang bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah. Buna kegerimian enggak ya?
1: Ha. Anang mayo luneng panjai memunyang. Saya aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
6: Kak saya aja nih.
2: Ya. Kak saya aja nih. Ya.
6: Tuh ya. Nyau. Uruskan.
1: Wajah.
6: Nyanyi saja.
1: Ayo. Kamu harus saja. Jangan sampai.
6: Gigit. Kamu
2: pakai kad duluang tang minak kang iga untung pinjau meh ba agensi kedik kebentar ke perintah.

0: Kita ngali hari
1: YFM 101.3 Pengen Cus Bumulai Pokam.
2: Dua puluh empat jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Rentang ngali hari.

hari bulan tujuh. Hau pengudah dalam kadang tiga jam sebelah tu dia kita udah mudia batang rajang segulai sejalan engkau balap mula program hari YFM Sibu. Jadi bekas lama agak udah kita ke mudia batang rajang dua baru gak kita ke sungai Sarawak Pasarah Kuching tu. Nampung baru semuanya 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita semua. Lalu berjam ke saya tu bekas lama gulang aku Angga Stone nyentuh ke pukul 6 lemai tu lagi. Lalu hari satu nang ya kita MC program YFM Rock Nur ungkup ngagai bala rockers-rockers kita ba luar dia. Okay, jadi ya sebenarnya kita kemua lagi terus mai kita berperinang awak rentak ngali hari kita ke sekali tu ngau lagu ke hadiah bayi siapa yang hari kaban tau nyadi pangan nama-nama jauh tai boleh nyadi di dunia kemaya hari tu terus segulai sialai dengan kami YFM Basrian frekuensi 106

Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Chai Julian berdah meriang kita ngalu lagu laki yang mentas awang gentak ngali hari kita ikut sekali tu untung sidak ya wai udah boleh laki ya ke mentas nanti ngasai ke laki kita mentas tunu-tunu amai nangga nyau negam tu dah ya mudah terdah tadi nak mu ngelaban. Okey, jadi berarti berita TVC di pernah aku foto berita RTM Sarawak Facebook ya. Okey, jadi ngenang ke berita yang kau sini di seri yang mana de malam. Duar ala yang lupus ke sampah bak menua lingga udah angus lalu ni ke penerang di tu. Palan duar lupus ke sampah tu tadi. Kira ya sehita pemesai angus de malam lalu ngujung ke pusat gerakan operasi Sarawak tahu kena tadi PGO bisi terima kangau urung pukul 8.02 minit sebelum nganjung Seraban bomba area balai bomba ngau penyelamat BP Sri Aman data indur ngesah penusah ti nyadi kira 49 km penyawahnya area balai lalu lebuh maya data dalam urung 8.52 minit de malam dia sedang meda indurnya nang ya udah nyawangus tempapi lalu operasi di penjelai kena sebuah kereta four wheel ngau pihak mega tiga raban bomba di datai lalu pihak mega bisi mega sarup area raban bomba ia ke di kangau luar area jam kerja lalu bersedia datai nur ngesah nusah tu nyadi lalu nanti ke report itu nanti bisi beberapa nyawa di report ke lalu sidak ia kemadam kapi itu terus ke pengamal tu nyentuk ke pagi ngai ke utai api agi nyerarai area dalam nur timbun sampahnya tadi. Okey, ini tadi berita di Sri Aman kebersihan tadi tu lalu pihak mega kita ngomongin berita ke di kapit kalai 4 ikut bakal pengudahnya tadi eksiden bak jalai di kapit dia lalu 4 ikut lelaki ia ke berkena ke sebuah motosikal ngopi yang megak sebuah four wheel drive berlantak berjalai ulus sungai kapit dini hari itu tadi lalu penerang hari pusat gerakan operasi PGO Sarawak madah kesidan di makangah urung pukul 12 tengah malam tadi lalu seraban bomba yang tadi 6 ikut anggota hari balai polis ngopi amat BBP kapit ngau pihak mega jentera FRT serta sebuah kereta EMRS datai nur ngesah penusah tu tadi lalu datai dia bomba meda 2 hari 4 sida ia ke belantak pengen diri tu tadi ya nyau ndak ngeledah lalu diperhati ke mega sida tu nadai tersepit semina sida tu tadi bisik bakal lalu raban bomba panah lalu kira ngubat sida ya dulu ngau bantuan EMRS berdawah raban area KKM atau ke balai ambulan datai ngesah sidak tu tadi jadi dua sidak yang kebobat itu di anjung ngau ngena EMRS ngau pihak mega dua lagi di baik niki ambulan KKM mendua di persoal pengerai. Okey, jadi berita yang kemisi nyadi di kapir dia. Okey, jadi satu lagi aram kita headbagging bawa YFM rong tak sebenarnya lagi mic kita berperinang bawa rentak ngali hari kita sekali tu ngau lagu Yati Hadiah Baik Silvia Bani Diau Ketegal Sayau sembilan bawah rentak kali hari YFM terang diringa peringa kita babing dulu ngali hari itu.

0: pagi rewind.
1: Ini tu why kita ringat kini gaya sedak pedak kita.
2: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
1: So pagi pengajar.
2: Berkenaan ke bahas topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cak.
1: Oh.
2: Lalu automatik sedak ya jadi KGB.
1: KGB ya.
2: KGB.
1: Nama KGB nya.
2: Spy Rusia.
1: KGB.
2: Okay. KGB. Kalau yang mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
2: Yang benda kita yang bekas CIA. Sidak ya KGB cak. Oh, dahnya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidak ya berarti bekas kita yang benda sejarah perang dingin tu cak. Rusia Rusia atau Soviet mainnya yang nak perang US cak.
1: Nah.
2: Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Namanya ke contoh bekas Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
1: Oh.
2: Apa perang dengan US.
1: Nanti orang Indo nya. Oh, dah suka sedap perang deh.
2: Anak.
1: Oh, anak.
2: Dia nak merenang layak kita. Oh. Tentang anak, so yang layak kita, cak.
1: Okey.
2: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, cak.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: YFM. Sibu 87.6.

0: Woo! Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo!
1: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Baru dah mendiang ke lagu pemungkal YFM Rock sekali tu, Robot Masterpiece, lagu Sidaya menjadi lagu temuga Siti Aria 24 iti lagu kuda mujur nyingkang gagai semifinal ACSJ ke-9 tahun tu tidak diatur pada Dewan Selangau kena pun bulan 8 tu ilah. Okay, jadi sebut aja nama Rabana Masterpiece tu Siti Mega nama ya ke sinonim gau ACSJ tau ke anugerah carta sapa juara. Lepas tu kita agak flashback dulu au keterubah ya ACSJ diatur biar Rabana Masterpiece tu udah mujur mai pulai tu kemenang ba kategori persembahan terbaik malamnya enggak lagu Siraya Kumang Sari. Lalu dalam tahun yati kedua ACSJ kedua dia Raban tu udah mujur nyadi champion enggak lagu Sidaya hintri ngarap ke nuan nikal pulai juara ya ke ba edisi ya kedua. Lalu dalam tahun ya ketiga Ausinadesi ngambil bagi lalu ba ACSJ ya keempat Masterpiece kali lagi datang ba panggau final ACSJ mai lagu Siku dalam seribu berpadu nyawa engkau Lisa Jean. Lalu ba malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nombor 2 atau tadi runner up ACSJ yang keempat. Lalu dalam ACSJ yang ke-7 sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final gaul lagu Reda Seribu Untang mainnya ketegal ke komitmen bak pengawak tap ke kerja Sidaya dia sudah terikat ngambil pemutus dari diri bak final ACSJ yang ke-7 diatur bak RTM di tempu. Au dah terik nyurat ke diri lawannya main kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai. Lalu kamanya ulih megak Sidak ya tu tadi datai lepas tinggal mainnya vokali Sidak dipah kiranya tadi benda ba menua kita ya lawan penuh gawak ke menua tasi ya din. Lalu bala kebukai madah ke tu nama ya Berada Hut. Lalu ketinggalnya mencari ketinggal sikun oleh semua ambil pemutus mata diri mata. Jadi ketahuan tu menyadi mujur ngagai semifinal jadi ngarap ke Sidak ya bisi awak magang. Ke sekali teleban tentu ya hardcore fan Masterpiece na yang ngarap ke lagu menyadi tu tadi datai ba tikas final ungkup ACSJ ke-9. Okey, jadi nya tadi mimik trivia bekawal ngau Masterpiece serta ACSJ. Au jadi ke sekali tu kita lagi bawa program YFM Rock. Lalu lagi terus mari kita headbanging kau lagu ke Dubai. Come on ke sekali tu single yang baru-baru sudah udah nasib tua. Semina bawa

Satu hari lagi lagu Ari Andrew Band single ke dikeluarkan dalam tahun 2001. Udah 20 lebih dah single tu. Didinga kita hebat curung-curung radio. Lalu berkelala memang kita tengok Raman Andrew Band tu. Jadi sida tu tadi pernah kita zaman atau kita tadi band tu tadi berkali hari lagu rock ke Ciwang tau jadi lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi munyi lalu nanti berkenang ke bah leka lagu maya tu meh beralih ya ke lagu ti bunyi puitis tau ke bunyi nangga baka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman tu tadi ubah nyadi ngagai evolusi band menua Malaysia kalau sentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak tu berkarung-berkarung juga buka lagu-lagu Jiwang sebelah tu lalu rentak ya menyuhnya keci lagi tajapan lagunya agama tadi lagu Sino kami ke contoh ya kita muda evolusi muka di baik Raban exist mayanya subah kalau ya nanti exist sebelah tu lagu tidak ya menyuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup Jiwang sedemikian lalu bisi mega part andor solo gitar tak gorengnya mesti ke bisi sebelah tentang lebuah sidak yang kali ngagai evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai mainnya pan indie udah angkat jadi ba main kod ya ya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat itu kod lagu aja lalu pula baru ngagai Andrew Band tu lagu sidak ya kelimpah hari ya, satu hari lagi sidak pan bisi keluar ke lagu baka rindu pulang biarkan saja ngau merangkai hidup lalu ti dikenang ke bawah penumbuh band tu kamainya band tu ditumbuh ke vokalis dan punya Andrew dan seberau tu Andrew tu nak yang nyanyi ya nembiak mengiat ya ke cukup terbilang bahawa Malaysia terbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya laban aura ya kaki nembiak tu nyentuh ke ya udah di Kangau Sultan kerabat Ari Menua Brunei Darussalam ngaga show khas buat Menua Brunei pun ha, bayangnya orang yang gini tentang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetun lama berlagu lalu Pak Enjen

momento comeback di Gaga ya. Kalau setelah itu kita tahu enggak band sekali tentang dia itu dan band itu kira dah lama dah enggak di dengar kita cerita lagi. Okay, nyari berkenaan ke sama kebuah industri music Malaysia mayo berubah hari lagu jiwang ya ke mendayu-dayu atau ke slow mode lagi lagu ke fast mode lagi kebagi bakal lagu hari and the band semua tadi tegal tai ke di kumbai kita tadi pengaruh hari music seberai menua Indonesia kita meda contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia lalu tu imej contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita tu bakal tertani lalu ngubah cara music sedaya. Okay, jadi dengar main lagu kedepai Chris Patih tapi bukan aku bahwa YFM Rock kita ke sekali tu.

Strength at the Tide, lagu Zidaya Strength Through Silence. Jadi reti Unparalleled Height tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ia ke pemandu nyulut ari ia ke bukai arti ia pemujur ke empai kalak di asai empai kalak di pedak kita tinggal lama tu. Ya, mencari utai ke dia kumbai Unparalleled Height. Okay, band ia ke asal dari menua Pennsylvania, Pittsburgh, Amerika. Kalai kita ya berarti ke lagu area band tu tadi sidak ya Naya City area band ya ke menyuh agi ya keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal. Kalai ju pati ke mayuah powerful rhythm kau pia enggak bunyi drum serta melodic vocal dia sempulang ke gau suffering gitar bak lagu sidak ti udah dihadinga kita. Jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api enggak bisa ya dua album kalau dikeluar sidak ya ini tadi Resurgence Volume 1 enggak Resurgence Volume 2 pengalaman sidak tu kalau lagu album tadi dikeluar ke sidak ya pu cara DIY. Okey. Nyam tadi lagu ya keba seti kedua YFM Rock kita ya Sarito. Jadi nak selesai kita sudah datai ba pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ya ngagai bala rokes ti seruan milih program tu undur kita headbagging ba area 1 lalu mengharap ke pemubaru meh ba awak ia ke bukai pukul 5 tu lagi dia akan ke mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat bergulai ba jam ia ketiga awak rentak ngali hari YFM kita ke Sarito kenang ujung ke YFM Rock kedua itu lagu dah disediakan aku kita bisa lagu hari kelemayang band Nuan Berulah udah tahu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dubai Life of My Own Killer Wedding semua baru kita ngaunya aku Uncle Stone pengulang program YFM Rock unggup ke

0: tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan prinsip kerajaan jelas bahawa setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Menurut beliau, individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan. Manakala mereka yang didapati melakukan kesalahan, hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum, para hakim. Itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar memberitahu Malaysia bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain dalam tempoh 2 bulan akan datang. Keputusan pemilihan Malaysia dibuat selepas penganjur mengambil kira aspek keselamatan, kestabilan politik, kecekapan pengurusan serta kemudahan infrastruktur negara. Jelas beliau, pihak Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA juga bersetuju memasukkan bayaran awal penganjuran bernilai $1 juta dan membolehkan Malaysia melaksanakan acara itu secara percuma.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun apabila bakal menjadi tuan rumah GP F1 Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Tumpuan akan terus diberikan kepada reformasi indikator yang masih lemah dalam penarafan daya saing dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Ia bagi mencapai sasaran yang meletakkan Malaysia dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan pemudah sedang meneliti 262 indikator IMD. Usaha ini dilaksanakan susulan peningkatan kedudukan Malaysia ke tangga 15 dalam IMD 2026 berbanding tangga ke-23 tahun lalu.
2: Pemudah sedang beri tumpuan kepada reformasi indikator yang mempunyai kedudukan melebihi 20. Secara overall kita cukup baik, tetapi bila kita tengok mengikut indikator-indikator yang 262 ini, yang lebih 20 kita bagi penekanan dan kita mempergiatkan kerjasama kerajaan dan sektor swasta dan kita memperluaskan pelaksanaan reformasi kerana advokasi. Datuk Yang Bertua, pemudah ini pengerusi bersamanya Menteri Ekonomi, Ketua Setiausaha Negara dan Wakil Industri, dan saya kira pemudah ini akan membantu untuk kita memastikan daya saing negara terus dipertingkatkan.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Operasi penguasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 terus diperhebat. Walaupun 19 depot tahanan jabatan berkenaan kini beroperasi melebihi kapasiti. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan penguasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara selain memastikan warga asing yang berada di negara ini mematuhi undang-undang.
3: Jangan masuk kosong tanpa dokumen, jangan terlebih tinggal, jangan salah guna pas. Kalau itu kita temui, terpaksa kita bawa ke depo. Lokman tak boleh kurangkan langsung momentum serbuan-serbuan itu. Sebab ini isu keselamatan dan isu kedaulatan juga. Negara kita ni terbuka, mereka boleh datang cari rezeki. Tapi negara negara kita juga ada undang-undang yang mesti mereka patuhi.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Saifuddin Nasution menjelaskan cadangan pindaan Akta Penjara bertujuan memperuntukkan perlindungan kepada pegawai penjara yang melaksanakan tugas mengikut lunas undang-undang dan bukan memberikan kekebalan kepada mereka. Sebaliknya, ia bagi memastikan mereka yang melaksanakan tanggungjawab mengikut prosedur tidak terdedah kepada tindakan undang-undang yang tidak wajar. Tambah beliau, terdapat salah tanggapan dalam kalangan masyarakat termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dan ahli politik bahawa pindaan tersebut merupakan usaha Jabatan Penjara Malaysia untuk mendapatkan imuniti.
3: Saya tekaskan berkali-kali, ini bukannya percubaan untuk mendapat kekebalan undang-undang. Contoh, apabila Suhaka menyiasat kes Jared Kemunting dan kertas siasatan polis dibuat, tindakan dalaman dilakukan, tindakan undang-undang juga berlaku. Jadi contoh bahawa tak ada langsung niat untuk mendapatkan kekebalan. Bahkan pegawai penjara tetap tertakluk kepada tindakan undang-undang jika berlaku kecuaian atau pelanggaran.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia apabila menduduki tangga teratas Indeks Pelancongan Muslim Global 2026 bagi tahun ke-11 berturut-turut. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata, pencapaian itu mencerminkan kejayaan usaha berterusan kerajaan meningkatkan ekosistem pelancongan mesra Muslim menerusi kerjasama strategik dengan industri serta pembangunan standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
4: Program Muslim Friendly Tourism dan Hospitality Assurance and Recognition MFAR yang diterajui di bawah ITC turut diperkasakan dengan penyertaan industri yang begitu ramai, yang mana sekarang kita telah sampai lebih daripada 100 pemain industri pelancongan seperti yang hotel, penginapan, taman tema, pusat konvensyen dan produk pelancongan lain yang telah menyertai dan mendapatkan pengiktirafan MFAR tersebut.
0: Chiu Chun Man. Lesen Perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta-merta, manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat pelesenan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dua pelanggaran utama dikesan membabitkan penggunaan iklan yang tidak mematuhi syarat lesen serta perbezaan antara butiran permohonan lesen dengan operasi sebenar yang dijalankan. Jelas beliau, tindakan tegas bukan hanya dikenakan terhadap network school, malah mana-mana syarikat yang menyalahgunakan lesen dengan menjalankan aktiviti di luar kelulusan akan dikenakan tindakan sewajarnya.
5: Pelaburan masuk tahun lepas 110 bilion. Kita nombor satu penerimaan pelabur masuk ke Johor. Maknanya apa? Dari segi sistem, dari segi dasar yang kita ada, sangat mesra pelabur. Tapi kita tidak menggalakkan pelabur-pelabur yang datang melanggar syarat-syarat di pihak PBT-PBT. Tapi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur, syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan di pihak PBT-PBT.
0: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur. Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Le Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Walaupun berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan Sabtu lepas, Cheng Ho menegaskan Laos yang dibarisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman. Skuad hoki lelaki negara meletakkan sasaran mara kepusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 di Belgium dan Belanda Ogos depan. Pengurus pasukan Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, Speedy Tigers bakal berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Malaysia akan memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos. Luar negara, lebih 2,000 penduduk dipindahkan selepas taufan Nor melanda kawasan Puning di wilayah Guangdong Selatan China, membawa hujan lebat berterusan yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Pihak berkuasa Puning menaikkan tahap tindak balas kecemasan kawalan banjir daripada tahap 3 ke tahap 1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Azul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Jerana, jerita lamak Sarawak.
7: Saritu, 27/7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching, sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud, pengudah kena tukar nama Ari Padang Sentral. Padang tu ngembuat nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jauh nerit ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kudah dimungkur pemesai 4.89 ekar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu boleh halai kira 23,000 kurang bergelumut sertai tingujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai baru tanah tiba sambung ke padang ngau Dewan Tun Abdul Razak memudah ke peminah Mensia Mayuah di bisi datai ngegai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada Merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
6: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
6: Genap 51 tahun, jeman udah nyaya. Kena 22/7/1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
9: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, Nusun Sembah, nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
10: Aramkan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngena pengawak, ngena kerja akal daya. Anang semina ngena jaku peradat nyawa, ngena penyumbung panggung pengelawak.
6: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
9: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya, merdeka, merdeka, merdeka.
6: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensena. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
11: Sapa keberani, ngiring ya ketakut.
10: sapa ya ketegar ngembiang ya kelembut. Ati kepapas en siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jok segi yang tinggal ke belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
6: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
9: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
6: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebakan nanga meruan muara.
10: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
6: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
9: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngeril ke semangat.
6: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
10: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
6: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
9: Pemayak penyukung perwal, pengelikun penungkat dunia.
6: Pelasar merdeka,
9: Pak Menua,
6: penanda bangsa. Merdeka,
9: merdeka,
6: merdeka.
9: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

0: 24 itu lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Lagu hari semifinalis kita ianya tadi Veronica Simpa Nak Bertampung. Bajam ya kepnudi rentak ngali hari ya kita sehari tu au berarti ke hari luar dia nak kai tercudur maya gemalnya. Kan ngomainya hujan bakal ke menumpu sebuan bisi menyakini tang tajap kena ngarap ke kita sama-sama meh nyaga pengerai diri lalu pia mga ngarap ke hari kita tu nak nanggul pengawak ia ke dekat di atur aku lebih lagi muak lemah itu meh jam-jam penuh di sebelah kita tadi mulai diri ke rumah. Okey, jadi berkongsi ke info gaya hari kita muak ke lemah itu nyetuk ke dini hari apa gila sebelumnya meri besai terima kasih negara Fahmi bin Syukri hari Mes Malaysia atau kupis tik mata ke gaya hari ke info itu dah dikongsi ke anggai konti YFM itu kalau muak ke lemah itu 2-3 tindur di kucing yang seriaman buka betul sekai sibu kapit bitulu miring ngau limbang di pelabak ke bisinya dia ribuat kudi lalu dibagi pilih menua semerhan ngau pihak mega serian hari di pelabak kena dai hujan hari tengah malam nyetok ke dini hari pergelak hujan diserang terusnya dia di pilih menua kucing semerhan betul sekai muka sibu kapit bitulu ngau miring lalu di pilih menua bakal serian seriaman ngau limbang hari di pelabak kena dai hujan jadi kenang ke bak peninggi gelombang di Tasik di pelabak kari 1.5 nyentuh ngagai 2.5 meter peninggi ngap deras angin ia ke berpuput hari barat-barat daya ianya hari 30 nyentuh ngagai 40 kilometer sejam. Okey, terima kasih ya sekanggai Fahmi bin Syukri hari Met Malaysia tak ke upis tik mata gaya hari ke info ti udah dikunci kia muak ke lemai tu. Bakal sama kena nutup awal rentak ngalih hari ya kita ke satu. Kita akan mendiang ke pangkau cerita tu. Hai, laban anak kak kita tu kita nemu cerita girai tu tadi agi de tergantung nak lama. Ngarap ke tahun baru lah cerita girai tu ulih dikeluar ke tang tajak pihak. Kesan itu kita ya nukar meh pangkau cerita tu itu. Kita tu saya mendiang ke pangkau cerita tu hai yang nyak bahas tentang cerita sidak rampai. Bukulah engkau Mr. Thomas Tegung Laka.

Hari bagaimana? YFM Kucing, kami keluarga program Pangau Cerita Tuai.

Tapi pendengar serta engkau semua, kita kebisi mendiang ke program Pangau Cerita Tuai kita ke sekali itu. Nyalah aku rata baru ke studio bakal selama laban dekat nampung cerita rampai kejadi engkau antu ino ba tusun ti kedua. Jadi ba tusun ti terubah, kita udah dengar kerampai itu. Agi dia ba pucuk pendua ngemata kepala antu ino ke pulai mansai. Nya mesidaknya tadi daripada rampai berjalai engkak ya kebisi ya ke 20 iku sambil bertungkup ke pemansai ba pala sidaya. Tak semua ino nadai lelaki siku daripada rampai. Mayanya rampai ti ngayon kelalu nimang anak antunya ke di uyuak yang anak sirat dekayit ke abad dan penua. Tang anak miatnya mayanya nemu narga narai memunyi ake. Nya merampai tadi ngeyang nak memunyi ya nilia lalu ngemata kesida tip jalainya. Rampai meda inu ti dudi benar berjalai tadi lalu limpang agai pun kayu kalaya ningal kana ya supa. Nataya dia dia elu ngenuang. Laban dia nadai meda anak ya ba selepak bandir kayu nya ada. Meda anak yang nadai dia ya lu ngangau kinu bukai bala kaban ya ti sama ngau ya pulai mansainya tadi. Oh wai, nama anak aku nadai ya anak buat bandir tu lagi. Dini ya da, kini ke penungai ne. Pihak kinu nya nanya sambil ngangau ke balai ya. Urang ada nyawa dia. Sidak ya, majak berjalan, ninggal kiak diri dia. Ino nya pan lalu penanas kena ya, ngusai kutai dia ngiga anak ya. Rau habis dekusai kia, ngelingi bandiar pun kayunya tadi. Nadai dia tetemu ke anak ya dia. Nyak merampai tadi, benar amat yang lila kino nyari pucuk penduaknya. Penduak kalai rampai ni kiknya, nak jauh hari pun kayu kalai induk antunya tadi, ninggal kanak ya dia. Nyak kepuas induknya ke berserungkai kutai dia, meliang kayunya tadi, dia tak nyau tersium ke bau rampai. Kaniki bak pucuk penduak nak jauh harianya tadi. Ya lu merenang ke atas lalu pedak kerampai duduk. Bak dan penduaknya sambil ngayun kena yang ngena sirat sebeliat. Nyalai mudahnya teh bekenya dia ino yang tadi lu ngangau hari. Baruah hari tanahnya. Ngasuh rampai nganyuang anak ya ke baruah. Oh rampai. Kuinunya tak ngelala rampai yanya tadi. Anjong kebaru kita anak aku. Aku kau pulai nitiah kebala aku. Hari itu nyau kau malam. Pihak de kuinunya ngangau hari tanah. Ngai aku. Nak aku anjong anak dia tu kebaru kia. Nampu menikah kita kau ngambil anak dia tu. Lebu gede bangan inu antu. Nak tertikik kayu tu. Pihak deku rampai we. Berjaku hari atas pucuk kayunya tadi. Rampai tu tadi merangsang inunya ngasuh yang nikik ngambil anak ya. Aku ingatnya tadi dia inunya lu nguji dekat nikik kayu penua. Ya kalau rampai dia udah pucuk dia tadi. Kira baru ningi diri meyanya udah nikik penduaknya dia ya lu berurut gak labuah ke baruah laban penduaknya ada nyoli cien narai kulit lagi udah ke di titik rampai kulitnya tadi tikik ya baru makanya gak tiap kali ya nikik ya sikik berurut belama
labuh tanah. Okay. Inonya lalu jaku ngorampai nyepi diri naulah niki kayu nyake. Paraya ku rampai hari tunyo kamalam pihak ku ya tak rampai menda hari baru katawas kerkumai nyo tadi nyo kamalam anjuang mana ku rampai anjuang kaku wai tinggal aku lagi hari bala aku bukai pihak ku ya hari baru nyo tadi ngayih ku rampai papal dulu kuat dek penyayanya. Biar aku rampai, biar aku. Baru aku kan nurun, ku ya, kuat inoknya penyayaman, engkau bisa jengkal daripada rampai. Dengar rampainya ngasuh, mapal kuat ya, dia inoknya lalu biar aku, nuan mau mapal kuat aku tu, tenuan ngai mendaya penyayi. Ku inoknya enggak, madah kerampai. Ninganya dia rampai lunguruan berubah-ubah hari pucuk penuaknya tadi. Nangkin dukuk ya. Datai ada tanah. Dia rampai nak cecamang. Lalu mapal kukut induknya. Udah ada papalnya pedak kukutnya tadi. Cuma baru nyulur baru kepanjai. Bakal kepada ada papal. Mertak baginya dia rampai. Madah diri kat niki pucuk penuaknya baru. Medak aku kuat hidupnya. Lalu ngai pandak. Udah ke adustak ya. Anam pia muai. Ku hidupnya. Papal baru me. Ika ada nak papal kukut aku dah. Pihak hidupnya ke. Dengarnya dia rampai. Tadi. Nu namanya. Lalu mapal kukut hidupnya baru. Jadi ke sekali itu. Dia rampai lalu nut. Tak semua tunjuk induknya ni. Bapun ya. Kayak bapun kukuat bakat tadi. Udahnya. Baru kukuatnya nak agi nyumbuak bakat tadi. Jari induknya pan. Nyum bakat jari kita mensia. Udahnya ni. Udahnya induknya lu berjaku. Ngau rampai baru. Parai maku rampai. Nak ulianya diantu lagi. Bakat ke dulu. Nak maka kabana ku lagi. Nyalai tua, nak tahu nak jadi tua. Nungan. Nak tahu nak ngambil anak tua kebab pucuk kayunya baik nurun ke baruah kita. Pihak ku ya. Ninganya rampai perlu nikik baru. Ngagai pucuk penduak. Lalu mai anak mian ke baluat yang anak sirat sebeliatnya tadi nurun ke tanah. Datai di tanah. Induknya lu jaku baru ngurampai. Laban tua udah jadi diri melaki bini. Dik, ngaku pulai ngagai menua aku kian. Nuanya dia anak tua, lalu aku mai mansai ngawikan tua. Pihak aku bini ya, bijaku ngurampai. We. Rampai nak munyi. Udahnya seruai apa lu berjalan ninggal ke pulaunya tadi. Rampai nang tudi bini ya belama. Kelama-lama seruai udah berjalan dia seruai alur muas, pak jalan besai. Tak bakal jalan alun nah. Seruai ya lalu berjalan dengah jalannya berhari. Yang kepuas seruai udah berjalan dia seruai alur muas, pak jalan simpang tujuh. Medak simpang jalannya Mayu Ahmad, dia rampai talo. Nanya bini ya. Apa? Ahmad Mayu, simpang jalan itu. Bini tunggak jalannya situ-situ ya. Pihak ku rampai nanya bini ya. Nanya dia bini ya tadi. Lalu mai rampai, ngetu dulu. Semak nanga simpang jalannya. Udahnya baru bini rampainya lu jaku ngau ya. Ah, tenuan nak nanya rampai nak ke kumadah gede mana gede nanya ngamai di nemu dah tenap ya lu nak nemu deh ku bini ya bijak ku ngorampai udahnya baru bini ya
Jaku baru madah ke tiap-tiap simpang jalannya. Ngau kini ketujuh sedanya. Simpang ke bisi mayuh bungai. Yang nuju makai benua kami. Ya kemayuh pun Sabang. Nyak simpang ngakai panggau libau. Ya kabisi pun sang kenyang. Nyak nuju menua sempulang gana. Tinuan bisi medak pun melanyan buban. Nyak ngakai menua sebayan. Bisi simpang jalai kabisi pun kayu. Kalai daun ya selalu gugur. Nyak menua hantu ribut. Udahnya nanti nuan mendak simpang jalai ke penuh laban dujuang tai manua. Hanya jalai nuju ngakai menua bunso ribut, bunso bubuatnya. Kena ngetu memunyi keput-keput. Ngangau kesemangat orang kuda lesi babadi ilang parai. Pihak deku, inuknya tau kebini rampainya berjaku ngoya. Tak rampai nak berjaku selka. Seminak ninga kutai kerpadah ke bininya tadi. Udahnya baru rampai bijaku ngobini ya. Oh, tiba ketau. Aku nak kau ngau dia pulai ngagai menua adikin. Lepas aku kan muai panggau. Tu ga penuai aku. Baru rembus bak jalai ngagai menua orang panggau. Nyalai aku kakin. Lepas dekat bertemu ngau orang di panggau libau. Tapi aku rampai madah ke bini ya. Dengar aku rampai madah ke diri. Ngai ngau ya pula eh. Ngagai menua ya tadi. Dia bini ya lo. Bila aku ngau rampai. Oh, dek rampai. Nak boleh datai dek. Nak boleh nemuai kian. Tapi aku nak ngau dek. Nemu dek. Lepas jalan kan marah man. Menua kerpansa mayu macam ke. Bisi nyengah tanah. Bisi ngah air. Lalu bisi nyengah langit. Tinuan kediri. Sikin ada tedian di dalam 2-3 tahun. Anak nuan ngumbainya semak dah. Lepas dah pedak tu atuknya. Nyak semina simpang ya jahatnya. Nyak kuenya tawas. Dah pedak. Baka kenyamai kian. Laban jalainya tawas serta besai dia pedali dia. Tang. Jalainya tadi. Makin dia. Kita jauh berjalai. Makin dia mana semana. Lalu kadang nak temu batang jalai. Ya patut di tengah. Nuan sikit nak boleh ratai dia nak diri. Dia rampai. Semadi murah dia. Bisik bertemu ngodi dalam mimpi. Kalai sidak ya. Minta dia dataikan. Ya, baru dia uliah dataikan. Kami, baru uliah dataikan. Lepas kaminya sikit nemu jalaikan. Kami sikit semakai gawai. Nga orang dipanggil libau. Tapi aku, bini rampai madah kia. Rampai nak munyi ni ngau teker padah. Kia nya tadi, pasal kenemuai kepanggil libaunya. Udahnya bini yang berjaku baru, pernah dia rampai. Simpang ngakai menua kami dah. Bisi pun bungai. Kepasai amat. Nyamusai batang tapangnya. Nyaman kumai kami. Bungai. Senanga. Ya kejalai tampak rita kebau menua ke dunia. Disium semua orang. Tik maya ya berbungai. Batang ya nadai depedak mensia. Semina bau bungai aja uliah sium. Nyalai rampai nanti nuan nak ngau aku. Nuan sikit nak nemu menua kami di batang bungai senangah. Kejalai tampak rita ke bau menua ke menua. Pihak aku bini yang madah ke rampai itu tadi. Udah bini yang madah kerti semua simpan jalai tujuh bengkahnya tadi ngagai ya. Nyak baru seruai apa lu mupuak baru berjalai. Ninggal ke nurnya. Dia rampai ngasai ke jalai ke tengah seruai ya. Nyobaka jalan luan dah. Lebuah ke berjalainya tadi dia rampai medak semua nisi jalai hari sepiak-sepiak. Nang tak bungai magang-magang daripada. Bungainya nyamu mana.
da peda ya. Tang mayu ah kena da kelala ya. Seruaya lu majak bejalai berhari. Nyok kelama adanya seruaya nyok datai bak sungai simpang empat. Rampai medak sungainya tak sama pula pemesaing pangan diri. Nada besai nada miat. Medak bekenya dia rampai lu nanya bini ya. Sungainya tadi nama sungainya Siti-Siti. Nia rampaikan nemu dia bini ya lu bejaku madak ya. Aku rampai dia ke nanya nyeleku madah ke ngamai dia nemu biar aku bini ya dia bini lalu nunjuk ke sungai ke satu bini yang madah ke sungainya sungai Senanga ianya sungai kemasuk ngagai menua sidaya menua antuindo kuat liar sungai keduanya rampai nya nanga batang pangolibau. Lalu yang ketiga muat ke kanan tua tu, nyak sungai nuju ngagai menua Seraginda, yak ngaga tanah, Seragini ngaga ai. Lalu sungai keempatnya rampai, nyak bernama Sungai Benda, Kadewan Petara, Alai Anak Mensia Bumai. Pihak aku bini ya ni, madah ke rampai. Dengar nyak tadi, dia rampai lu madah ke diri, kak, ngagai menuanya lawan nak kalak medak tara oleh rampainya tadi kak kepanggau tu ya hanya kak bertemu ngap tara kak mana aku ngagai sungai benarnya awak kakunya lu bertemu ngap tara kak biar aku rampai menua nantu jawa man menua tu lo manar tua udah berjalan lu nak datai-datai. Ya wah memenuhi kalai kita diau tu. Intinya berkata. Tapi aku tu dah rampai, tapi aku ngebini ya. Rampai. Nak menua kami jauh dah. Nak mau aku ngasuh menua kami semua. Tang kebuah ya jauh. Sepi di. Labana aku mai di. Dengan jalai ke berbelit-belit. Awak kenuan medak menua siti-siti. Ya ke depan sak tua. Tapi aku bini ya kan madah kerampai. Oi. Nama dah. Nak ke tu dah rampai tu. Nemuai ngagai menua petara. Laban bini ya ke segi nagang ya belama. Nanti ya dekat limpang kebukai. Bak menua jalai simpang tujuh tadi. Ya. Minggu tadi dia akan nemuai ke pangau libau. Ditagang bini ya ke. Laban jalai mansangkin. Mar. Lalu pedes tegagai. Semadi orang panggau mpu minta namuai kian. Nyak baru ya uliah. Pihak aku bini ya. Madah kerampai. Serukai apa lu berjalan ninggal ke menua sungai simpang empatnya tadi. Nak lama serukai ya udah berjalan dia bini ya. Lu berjaku ngerampai. Rantai, rampai. Uji pejam ke mata dia, dia tu. Pihak aku ya. Tinuannya lelak berjalai. Kau bini ya. Ninganya tu dah rampai lalu menjam ke mata ya. Udah ya menjam ke mata ya, dia rampai lu njelak. Sekali dia lebuah kenjelaknya tadi. Lalu mendak menuanya dia tak berubah. Ya mendak seruai bini ya nyo berdiri bat tepi yang air. Semak penaik orang. Ya lu mendak jelatung bat penaiknya. Udah ratai tu rampai. Sebentar tuan ike tu amandi dulu. Kau bini yang jago. Tang lebuah mandi lagi. Nuan nak tahu nyelam ngampuh kepala nuan. Kau bini yang kan? Madah ke rantai. Ninganya dia rantai tu lu berundiang. Nama makabuah bini aku tu. Pernah ngasuh aku nyelam ngampuah kepala aku. Perintah mandi. Kati nak nemu nyelam kepala. Tu nak rasuah ya. Kuatir rampai. Ya nak peduli kejaku bini yang tadi. Kena ngasuh ya mandi nyelam ngampuah kepala. Dia lam rampai tadi. Lu nak kakang. Ya perlu terjuan kai. Lu nyelam kena ya baiknya. Bini ya nak
nari jalai nagang yang lama ni asyik udah tenggelam dalam aidin. Dia rampai kok cerita. Lama amat dalam air. Ante bini yang pansuat, nak ke pansuat. Medai lama nak pansuat, dia bini yang lu matak kaki ya. Bini yang tadinya muda mua rampainya celum. Ya, nak boleh bercakap lagi. Suah bini yang nanya ya, tak rampai, sikit nak memunyi. Nak boleh bercakap lagi. Rampainya tadi. Nyawa kepuas sudahnya, baru rampainya uliah nyawat bini ya. Bini yang nanya nama kebuah ya lama amat dalam air. Kati, aku nak lama tadi dah. Lama aku yang bertemu ngapai naik aku dalam nyadik aku. Nyak aku, nyak lama beranau ngau sidak ya. Laman nyau lelengau aman ke sidak ya. Aku laman nar udah ninggal ke sidak di menua. Nyak sama kami nyungai badu-badu beranau. Pihak aku rampai madah ke bini ya. Hanya lama diri seruai beranau berjalan tuang bak penaik. Sidak inu antu kot liarnya tadi. Nya ke buah aku nak asuh nuan nyelam kepala nuan lebih dia mandi tadi. Tak mandi nak dulik takkan aku. Dia tahu dia beradu dulu dek. Lepas tuanya kak nikik ke rumah. Pihak aku bini ya madah ke rampai. Ninganya rampai pan lalu begari megaya. Ya. Ngetu itu dulu kita ya malam ayo ah. Ba, tusun cerita kita ke sekali itu ianya cerita rampai jadi ngau indo antu kok liar. Udah tu kita dengar ke cerita tu kujung lagi suruh ayah panyoka dikit ke rumah ga. Rampai itu baru beradu nasuh bini ya. Ya. Nyalai tusun cerita kita ketujuh tu di lengkap ke kutu dulu au nanti kita ke dengar ke cerita tu bak tusun tik ke lapan. Okey. Mumpat dulu aku. Bye-bye.

0: Jaku perasaan kesar itu. Ngerai tubuh ngau sengat kita. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lupa kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tau kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal jolok hati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke jolok hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utah itu. Kesar itu, aku main kita butuh sekati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utah itu main perai, anak ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengenal kita yang masuk ke dunia. Kerja mengutai timai, menguntung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh pengurai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai timai baru. Pengaya peraja undang segi uliah giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempaya mempelitak ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayuh ti benar ianya tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Bagi semua utai buat dunia yang nyautu. Ia seminak diinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemayau tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu, lo ngasih ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lo ngasih ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendiang putai tersebut aku itu. Pendiang kelekat jaku aku. Anak menuju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Kegam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya oleh beri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
1: Sada lemai,
2: sada lemai.

0: tengah hari. Lengkap, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Why?

Ya, lagu kenangan pun ke sadar lemai kita lemai tu Siti lagu ke di baik Suilin berpadunya Wanggau Nelson Nehru ke lemai tu peningat anang baco ya. Selamat lemai ya guys semua bala peningat kita ke bisa mendiang ke YFM jam ke dia tu gulai ngau kami sadar lemai kita lemai tu gulai ngau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi nyalai aku ngarap ke bala peningat kita ke lemai tu ngembuan dan berita ke mana ngarap ke megak semua tu pengawak ke BC udah di penjalai ke kita sehari tu tadi pan sama udah mujur magang di gereja kita jadi nanti apin tembok di kerja kita sehari tu nalai ngawak pagi lah kita nampung pengawak kita yang baru ya jadi batusun program kita bak sedar lemai kita ke sehari tu lemai hari 1 27 hari bulan 7 2026 kalau udah tu lagi kita ninggal ke Hello Wai Limbang dekat meniang ke berita ke dekat di kunci ke Dominia Inawigan lalu dahnya lagi 6.30 lemai natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu bakal selama pukul 7 lemai kita tinggal ke program Berancau Tikai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai ya jadi nakkan ke beritanya lagi kita tinggal ke Y Arena bergulai ngau Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita tinggal ke tanduk program Leman Budaya Iban nyalanya tusun program kita diungkup ke bawah sadar lemai kita lemai hari 1 27 hari bulan 7 2026 ya jadi udah tu lagi kita dekat terus mendiang ke Hello Wai Limbang jadi sebenarnya tu Siti lagu ke di baik Joshua Josh ke sekali tu ngau lagu Praja Mata.

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita keterubah peningan semua. Tes nutup sementara lapangan rekreasi Limbang, tau kai pelamak Limbang dekat ditutup untuk mensia mayuah.
1: Kebisi mingah Helawai an Limbang bakal kelemai tu. Vaksinasen anti-rabies percuma buat lawas enggau Limbang apa bulan Oktober.
2: Gulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
0: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru. Hello, wai Limbang. Ungkup ke minggu tu 27 hari bulan 7 2026. Jadi dia kena ngepun ke Hello Wai Limbang ke lemai tu. Berita ke terubah hanya berkawal ngau pengawak atau ke pengerami ke disebut Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang 2026. Jadi pengawal tu dekat diatur berlabuh 31 hari bulan 7 tau, menyentuh 2 hari bulan 8 2026. Bapalan ba kampung Nauran di Limbang. Berengkah 31 hari bulan 7 2026. Bisi diatur nya malam baweh. Malam baweh tu erti ya tadi dalam jaku kedayan hanya malam berami atau ke malam kita capuah. Jadi bisi empat iti pekit ke bisi diatur atau ke pengawak mandang ke tanah asal hanya pekit ke bisi diatur hanya pekit alai kapo pekit alai bangis. Jadi alai kapo tu ianya ratu cantik atau ke kumang. Lalu alai bangis tu ianya penglima atau ke keliang untuk orang kedayat. PMK bisi diatur pengawak mandang ke tanda asal ke bisi diatur malam 31 hari bulan 7 2026. Jadi PMK kena 1 dan 8 2026 malam berperindang bergulai dengan tanda asal atau ke mandang ke tanda asal ianya bisi diadu ke pekit kepala kapo menyik disebut aku tadi ungkup kumang mayanya. Lalu pekit kepala bangis inya keliang ungkup kedayan. Jadi pemegah diatur pengawak berperindang di atas panggau. Lalu kena 2 bulan 8 2026 pengawak menjadi ke makai tahun kedayan Limbang. Jadi pekit junjung kedayan bisi diatur inya pengawak mandang ke langkau ke cukup manah. Pengawak berjadi ke Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang 2026. Pengawak mandang ke tanda asal demo main kuit anugerah keluarga contoh mencabut tiket bertuah. Lalu bisi diatur pengawak mandang atau ke demo pemakai asal. Hanya tadi pengerami ke bisi diatur ba kampung Nauran di Limbang ianya Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang 31 hari bulan 7 nyentuh 2 bulan 8 2026. Jadi berita mana ngagai kita ke diau di Limbang ianya program ke disebut program jelajah agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS Rengat Menua Limbang. Jadi buat tu upis akaunten negara Malaysia bagi Menua Limbang bisi muka kaunter, bisi ngatur kaunter wang tak dituntut YTD. Ke dekat diatur hari 6 1 8 2026 pukul 7.30 pagi nyentuk pukul 2 ngalih hari bak Dewan Suara Limbang. Jadi ngagai semua kita ke dekat sa ke bisik kita nya tadi duit ke nak kalak dituntut. Kita tahu merasa lalu kita tahu mai kad kita ke asal ngau kita ke bisi waris di udah nadai kita tengemai sijil pemati atau ke sijil kematian datai mainnya ya kita tahu datai pukul 7.30 pagi nyentuh pukul 2 lemai. Jadi berita ke Siti tu inya berkawal ngau notis gereja Katolik St. Edmund Limbang. Jadi kita sama nemu bulan 7 ianya bulan Bob Kudus ungkup diosis Miri. Nyalai sekedar aktiviti berkawal ngau Bob Kudus udah diperambu ba St. Edmund Limbang. Jadi kena 1 bulan 8 2026 hari 6 ba gereja St. Michael Bendamit pengatur dekat dia tu pukul 8 pagi nyentuh 5.30 lemai. Lalu 15 bulan 8 atau hari 6 2026 ba gereja St. Martin di Lawas pukul 8 pagi nyentuh 5.30 lemai. Jadi semua raban katolik dipinta engkau rekreto kena ngenalam ke penemu pasal jaku Allah Ta'ala lalu megak ngenalam ke pengarap. Jadi ngagai kita tidakkan nguluk rekreto dipinta merik bantuk dikena nampung kos pemakai engkau airupnya tadi notis gereja ba Katolik di lawas engkau Limbang. Berita kedua dari gereja Katolik Limbang ianya berserimai engkau penemuai pastoral bishop ianya Richard kena 8 engkau 9 dan 8 ngagai Paris St. Edmund Limbang lalu megap berserimai engkau pengerami ngintu genap 50 tahun Diocese Miri gereja udah netap ke program ianya kena 9/8/2026 misa pengentap hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi nadai misa jaku iban minggu tu. Pengudah misa pagi semua raban tibi singgah mainnya dekat berjalan dengan Dewan Sedmen makai pagi tak ke makai tengah hari ngau bisop. Jadi semua raban dipinta mai pemakai ngau airop dikena berkunci bergulai kena hari Minggu 9/8/2026. Jadi pian mega berita ke penudi atau ke notis gereja Sedmen Limang hanya berkawal ngau hari Nembiak Miri 2026 dibuka ngagai kita ke Raban Nembiak ke berumur 13 nyentuh 40 tahun aja. Jadi pengatur ke diatur berlabuh 28 nyentuh 31 8/2026 hari 5 nyentuh hari 1 Sen Bagreja atau ke Sen Dominic ngau The Rosary gereja Taman Tungku Miri. Jadi hari bulan kepenudi nganyo nama inya 1/8/2026 hari Minggu. Jadi minta kita ngeregister diri bawa PS Paris bedau 1/8/2026 semina ngeregister diri bawa PS Paris ajak dekat diterima pengudah di interview Rektor Paris. Jadi semina tu juga ikut peserta hari Limbang Paris dekat dianjung uluk program tau. Ya tadi berita ke penudi bah Hello Y Limbang. Jadi mayo megak berita ke diatur di Limbang. Jadi penerang ke silia kita tahu begulai engkau aku ninti hari 4 bah sadari Limbang pukul 6 lemai untuk agak pukul 9 malam. Jadi pelai baru agak Y FM di Kuching.
3: Y seberai. WAI FM.
4: Ya baru ngam
3: kan?
4: WAI.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarita hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari 11 2025.
2: Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi, oh Isi.
5: Nama Indi.
4: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati.

0: Tut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganju Orang Kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan Nganju yang udah nyak dah. Lagi ngena fake lah kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh Nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi ya datai bawa Nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami bawa YFM nyalai pesan ke terubah tu nuju ke Mamlayan ke diau bawa sungai Iran Sung ya barumah William dan sebirah Iran Sung bala anda menjadi niang tu ke diau bawa Bintulu sungai Pelanda Bintulu ke Mamlayan bawa Tatau sungai Liam barumah itu ni ke Mamlayan bawa nangga bajang nangga majang buat tinjar baram Kampung Melayan buat 4 buah rumah buat selepin bakung. Kampung Melayan di Miri. Ngau semua Kampung Melayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke terang anak ngelambung. Madah ke terang anak ngelambung. Tau ke bini belayung. Udah nadai

0: Nah, pagi tu tadi, pagi 27 hari bulan 7 2026, jadi ni yang terang nak ngelambung tau ke bini belayung tu dekat di Senggai Bala Mayuh malam tu, engau malam pergila ianya malam 27 engau 28 hari bulan 7 2026, buat Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri, jadi ni yang dekat di Sembiang ke buat Gereja St. Joseph Katedral Miri pukul 9.30 pagi sebelum ke dikubur ke buat Penam Arsi Lambia Miri, kena 29 hari bulan 7 2026. Jadi kita ke dekat nemu ngau silik age berkawul ngau pesan tau tau telefon ngagai Michael anak kediet balumur 0138006419 tau ke ngagai belayung anak gang balumur 0138438701. Nya tadi pesan madah ke terang nak ngelambung tau ke bini belayung udah nadai pagi tu tadi. Pagi 27 hari bulan 7 2026, jadi ni yang terang nak ngelambung tu dekat di Senggai malam tu engkau malam pergila 27 engkau 28 hari bulan 7 2026 buat Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri, jadi ni yang dekat di Sembiang ke buat Gereja St. Joseph Katedral Miri pukul 9.30 pagi sebelum ke dikubur ke buat Penam RC Lambia Miri, kena 29 hari bulan 7 2026. Nyalanya pesan ke terubah, lalu pesan kedua tu pesan tuju Kapan Belayan ke diau bak batang Jelalung tisam 4 buah rumah, Kapan Belayan ke diau bak jamu kerampak Selangkiang Luang Sepak Setiam Sap nya berumah nyanau gau semua Kapan Belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang kalung anak ajan, ngeta sulit niang kalung anak ajan ia kedeka diatur kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah Sablot 24 Austro High PES 3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi penerang ke silik atau telefon ngagai boy bak lumur 019-991-9600 tau ke ngagai Gunin bak 012-812-9593. Yang tadi pesan nuju ke Pembelayan ke diau bak batang Jelalung tisam 4 buah rumah, Kapan Belayan bajamu kerampak Selangkiang Luang Sepak Setiam Sap inya berumah nyanau ngau Kapan Belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit yang kalung anak ajan, ngeta sulit yang kalung anak ajan ia ke dekat diatur kena hari 6 1 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam berumah Sablot 74 Austro Heights PES 3 Jalai Sibiu di Bintulu. Nya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu, jadi ke Siti tu pesan tuju Kapan Belayan ke diau bak sepemanjai Jalai Selangau Mukah Kapan Belayan di Balingian Bawan Kapan Belayan di Bayan Bungan Mit ngau Bungan Besai Rasau Bayan Tasik Kapan Belayan di Bintulu Miri Sibu di Kuching di Brunei di Limbang Lawas Salim Durin Sungai Asan Igan Kapan Belayan di Serikai di Seratu ngau semua Kapan Belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke kemarau anak iluak, madah ke kemarau anak iluak ke udah nadai kena hari Minggu tu tadi 26 hari bulan 7 2026 bak hospital di Sibu. Jadi ni yang kemarau anak iluak tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2 28 hari bulan 7 2026, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 29 hari bulan 7 2026. Jalai Kapan Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Anggit Batu 15 Jalai Selangau Mukah tau ke rumah Garit ke Dulu Subak. Jadinya tadi pesan nuju Kapan Belayan bak Balingian Bawan Kapan Belayan bak Bayan Bungan Mit Bungan Besai Rasau Bayan Tasik Kapan Belayan di Bintulu Miri Sibu Kuching Brunei Limbang Lawas di Salim Durin Sungai Asan Igan Kapan Belayan di Serikai di Seratu ngau semua Kapan Belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke kemarau anak iluak, kemarau anak iluak udah nadai kena hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 bak hospital di Sibu. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2 28 dari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 29 dari bulan 7 2026. Jalai Kabam Belayan ke dipesan Bala Kitab Intadik di Pintar Datai Ngagir Manggit Batu 15 Jalai Selangor Mukah tau ke Rumah Garit ke Dulu Subak. Jadi penerang ke Siliak tau buat telefon Ngagir Ignas Anak Kemarau buat 014-3166-095 014-3166-095 tau ke Ngagai Teresa Balumur 011-2004-135. Nyalainya Siti pesan mega ia ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu Siti tu pesan nuju Kampung Belayan ke Diau Banangah Kabah Menyan Kapit Dimiri Dikenawit Gau Kampung Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Sama Anak Baji Niang Sama Anak Baji tau ke Indai Susan. Jadi pesan madah ke Ngetah Sulit lalu nyuak ke Kebalu Niang Sama Anak Baji tau ke Indai Susan. Jadi 31.7 2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit lalu 1.8.2026 dia dekat diatur pengawak Ngetah Ulit lalu nyuak ke Kebalu. Jadi kita ke dipesan di Pinta Datai Ngagai Rumah Nombor 8E Lorong Permai Timur 18 Sibu. Jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon Ngagai Pusi Balumur 011-2513849 011-2513849. Ya tadi pesan Ngetah Sulit ia ke bisik diterima kami ba YFM ke lemai tu
1: Sada Lemai YFM.

Ya, lagu ke dibai igu entoni ke halamai tu peninga meligai pengrindu. Jadi aku lagi natai ke pesan berat. Tau ke pesan ke Bobatang. Ya, ke bisa diterima kami bawa FM. Nyalai pesan ke sekali tu. Nuju kapal melayan ke diau bawa Tanjung Rirang. Sekera ulu ngeilik. Kapal melayan bawa putat baru. Nanga Tanjung Beladin. Kapal melayan bawa terusan. Tekalung baru. Kapal melayan bawa Tulang. Kampung Resak. Kapal melayan bawa berangan ulu ngeilik. Ijuak Ulu Ngoilek, Kampung Melayan Bak Sebu Tanjung Bijat, Kampung Melayan Bak Sengkuang Ulu, Turip Bangat, Sakak Betung, Nyelutung, Sebangkui, Remabung, Ya Betung, Kampung Melayan Bak Penurin, Memalui, Batu Lapan, Gau semua Kampung Melayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang yang cimau anak unya pesan madah ke pengawak sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang yang cimau anak unya kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berumah nombor 35 rumah kediri berumah berandah Tanjung Rirang Semanggang jadi pukul 8.30 pagi dia dekat diatur pengawak sembiang bak pendam bak sutung jadi udah tembok sembiang dia kawan belayan ke datai sama di baik gempuruk magang bak rumah nombor 35 berumah berandah Tanjung Rirang nyalainya tadi pesan madah ke pengawak sembiang 100 hari serta muai terbalu lalu berkat ke regang yang cimau anda unya ke dekat diatur tur kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berumah berandah Tanjung Rirang Semanggang jadi pukul 8.30 pagi dia dekat diatur pengawak sembiang bak pendam bak sutung nyak pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke siti tu pesan nuju kapal melayan ya kediau di Kuching Jelukung Julau Batu 13,000 Batu 16,000 kapal melayan bak Salim Belalang Tamin Selangau Mukah Bintu Lu, kawan melayan bermiris, kiam gempuruk skuau, pakuh, batang woyak, ngau semua kawan melayan bukai. Ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak ngeta sulit niang Peter Salang anak ingun, madah ke pengawak ngeta sulit niang Peter Salang anak ingun. Jadi 31 hari bulan 7 2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit lalu 1 hari bulan 8 2026 pukul 5 dini hari dekat diatur pengawak ngeta sulit. Nyalai kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngan ke rumah wali anak manggi balu buat penyau skim skuau sibu. Jadi penerang ke sili ya. Kita tahu telefon ngagai Shelly bawa 011-262-20451 tahu ke 011-402-50551 jalannya tadi pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemah itu lalu ke penudi itu peninga pesan nuju kawan melayan ke dia buat skim B kutak barun sugai pakan sanggau setumau kawan melayan buat nyala ladung julau bawang asan kawan melayan di sibu kawan melayan di sebuluh enggau kawan melayan bukai ia kena uliah dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke Lester Jingga anak Lucy madah ke Lester Jingga anak Lucy atau ke nama kangau ya Chil tau ke Ucuk Mendan udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 lalu niang dekat dikubur ke bak pendam lalang skim B Meradung kena hari 3 tu 29 hari bulan 7 2026 nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjai lemada skim B Meradung lalu penerang ke siliak tau bertelepon ngagai Lucy bak 017-409-3825 nyalainya pesan ke sempat di kenatai ke kami bawa YFM bawa Sada Lemai. Sada Lemai. Sada Lemai.

Ya, lagu ke di Baik Linda lemai tu dengar badu ngacau aku yang dengar lagu yang ujung ke jam kita 7 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi 7 lemai tu lagi kami mai kita mendi yang ke program Berancau Tikai. Jadi sebenarnya kita terus merindang kita lemai tu lagu ke di Baik Olivia C Dunia Empu Aku merindang kita buat sada lemai.

0: Hashtag Nelly Active Dear To. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Udah dia kita, Intan Aridua. Malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlia.
3: Hai Larry.
6: Muji ke derempu jati uning derempu. Dengan lama-lamanya nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu ke instrumen kita tu.
3: Barbara, hai.

0: layout sebab ia seminar dua kali nang sikit kain kena entertainment pun.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kan ni.
2: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
2: Hashtag Numbia Aktif.
3: But YFM.

0: Selamat lemai bala peningah. Bekak lemai itu aku bergulai ngau kita bawa program berancau tikai. Lalu undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita. Bekak lemai itu hanya undang-undang orang jadi melaki bini. Jadi undang-undang itu bala peningah kalau aku berkunci ngau kita buat program kedulu subak. Yang bunyi kebetando tang kes kakak dikunci kaku ngau kita nya bekawal ngau pemutus siti kes ke baru amat nya pemutus kes tu kena 15 bulan 10 tahun 2023. Jadi nama kes tu bola peninga disebut nya ba KAS versus VAS tahun 2023 MLR HSU bak muka surat 1668. Jadi dalam kes tu laki ya atau ke petitioner husband ianya minta syarat ngobini ya dissolve the marriage between him and the respondent. Ia maga minta sama buliah hak jagaan ianya joint guardianship ngau mega ya uliah ngabas tau ke bulai ngau anak sedua ya. Lalu dalam masa yang sama bini mega file ke cross petition, artinya sama bisi file ke petition dalam kes tu hanya minta nafkah, minta nafkah anak mega hanya maintenance. Jadi awak kaku berkunci ngau kita background tau ke facts of the case dalam case KAS versus VAS tu malah peningah. Case tu berkawal pengawal sikut lelaki ku dah berbini tang dak kak nyaga ruang bilik seduaya sampai ke agak rumah dor sedas bilik dia bakal rumah orang bujang mai bala kawan lelaki dia berumah sedaya lalu ngagak rumahnya tadi nyau dia kena proses atau keluar ke arak produce alkohol. Lalu ketegal pengawal laki ya kengagak rumah dor sidak ya dia berkenyak bini yang tak puas hati in bracketnya dia sebut a delusions wife kengasuh bini yang nadai pilihan bukai selain dari keluar dari rumahnya laban yang medak nadai penghidup lagi bar rumahnya who eventually had no choice but to leave the matrimonial home has she saw no future in the marriage. Seruaya jadi melaki bini dalam tahun 2016 yang dalam bulan 3 lalu bisi anak siku buat bulan Januari tahun 2018 pengudah seruaya diau buat apartment di Sentul yang disebut matrimonial home rumah seruaya. Bini ya ngandung dalam bulan April 2017 lalu dalam bulan Oktober bulan 10 2017 bini ya diau ngopain ayah laban bini kak beranak lalu diintu semudah beranak bawa rumah painai bini ya lalu maya tu meh masalah pasal ruang bilik sedua ya majak balat yang disebut data ya bawa critical point. Sepengudah anak ada bini yang agak lagi diau ngopain ayah serta nak pulai ngagai matrimonial home seduaya hanya rumah kenur seduaya diau. Jadi dalam bulan 12 tahun 2020 laki ya fal ke surat sara hanya di post petition lalu bini ya fal ke surat minta sara mengga yang disebut the cross petition dalam bulan April tahun 2021. Jadi dalam bulan Mac 2021 seruaya bisik mega sign an interim consent order dalam urgent thing summons number WA-24F-118-05-2020 pasal custody anak lalu mega ikan mayar nafkah bulanan ngagi anak enyak 1,000 sebulan. Jadinya bunyi facts of the case tau ke background case ke kak dikunci kaku ngau kita baka ke lemah itu. Jadi dalam case tu bala peningat mayuh isu undang-undang ke diputus ke court. Lalu isu ke terubah inya disebut sekali ke rumah tangga seduai ya udah anda boleh diteriki lagi inya head dari terbeli broken down udah runtuh rumah tangga tu. Lalu syarat tu ketegal ya terbeli broken down tau dikemenar ke kuat syarat tau ke nak. Isu ke kedua hanya pasal maintenance hanya nafkah patut diberi tau ke nak. Lalu dalam isu tu kuat dekat ambil kira perkara ianya siapa bagi seduai ke nyadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya tadi udah runtuh lalu siapa ke balat dengan ngasuh ruang bilik seduainya rumah tangga seduainya nyau ndak boleh di teriki lagi atau ke ndak boleh diselamatkan lagi serta megak sekali ke bini ya disebutnya had fulfilled the means and needs assessment. Hanya depan sih dari segi penatai pemisi lalu penyampau belanja ke dikenal ya hidup ke diri. Hanya buat pasal isu ke kedua duit tak ke patut daripada kod. Jadi buat senentang anak seduaya hanya bisi mega tiga itu isu sekali kelaki yang mesti mayar nafkah anak seduaya serta mega mayar tunggakan areas of maintenance ngagai anak seduaya. Sekali ke laki ya sama bisi tanggung pengawal yang joint guidance ship buat anak ya. Lalu serta mega sekali ke laki ya bisi hak ngabas anak seduaya. Nanti bisi hak berkini ke terms and condition atau ke syarat-syarat ya. Whether the petitioner should have access to the child and if so, what should be the terms of such access. Jadi isu keempat dalam kes terbelah pendengarnya pasal harta seduaya sekali ke bini layak bisi hak setengah hari value atau kenilai rumah seduaya. Isu kelima hanya tuntutan bini kebukai hanya sekali ke laki patut mayar ngagai bini atau emas ya. Ini penyampau dalam RM11,500 serta mega mayar RM10,000 lamban bini yang madah ke laki ya bisi nginyau duit area hanya loan laki hari bini ya. Jadi isu ya ke penghabis hanya isu nomor 6 sekali ke laki ya mayar ungkus bini ke mayar loya ya dalam RM15,000. Jadi isu ke keterubah boleh peningat ke kak baik aku tak ke kunci kaku ngau kita ianya siapa bagi seduaya kengasuh rumah tangga seduaya runtuh hanya erit terbeli broken down. Jadi isu tu mega siti keuliah nentu ke berapa belanja bulanan atau ke nafkah maintenance kepatut diberi ngagai siku-siku. Jadi buat senentangnya bala peningat kuat patut kena kuat tu tadi ngambil kira perkara keberkatu ianya siapa bagi seduai kenyadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya runtuh ndak boleh diteriki lagi. The cause of the breakdown of the marriage and the contributory factors of such breakdown. Jadi bersenentang tu boleh peningat kot merhati ke isu sekali ke bisi hak boleh nafkah tau kena kot ke merhati ke siapa bagi seduai kengasuh rumah tangganya runtuh. In determining if the respondent was entitled to spousal maintenance, the court is required to address the degree of responsibility that the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Ya, disebut bah, section 78 of the Law Reform Marriage and Divorce Act malah peningat. Jadi bahasa tentang sepaka ngasuh rumah tangganya runtuh. Nada boleh diselamatkan ki walaupun ingat. Jadi kita ingat ke jaku laki yang maya bak kot. Jadi laki ya madah ke kot yang nyebut rumah tangga ya runtuh ke tegal bini ya. Ke bisi hubungan atau ke bolah ngau lelaki bukai. In attempting to convince this court that the cause of the breakdown of the marriage was due to the conduct of the respondent. The petitioner had made several averments. Nya lelaki yang madah ke bini yang bisi hubungan ngau lelaki atau ke pasangan bukai. He first claimed that the respondent had affairs with multiple partners and that such conduct made it impossible for the petitioner to remain in the marriage. Jadi ya madah bini yang keluar dari rumah seduaya ndak dia di atas menekak bini yang pu serta seduaya udah ndak bergelai sama lebih hari 2 tahun nya dah berserarak mempengan diri maya petition tu ke di file ke laki ya. Jadi laki yang kena undang-undang ke disebut buat section 53 ngau section 54 of the law reform marriage and divorce act. Lalu section 53 ini section kenyebut breakdown of marriage to be sole ground of divorce. Ini rumah tangganya kudah runtuh ndak boleh diselamat kagi siti kebuah syaratnya tau dikebenar ke kuat laki atau ke bini tau file petition syarat atas kebuah rumah tangganya udah runtuh ndak boleh diselamat kagi. So either party to a marriage may petition for a divorce on the ground that the marriage has irretrievably broken down. Lalu buat section tu yang nyebut kot ke merhati ke semua facts atau ke fakta ke ngasih rumah tangganya runtuh ndak boleh diselamat kagi. Jadi inti kot nerima facts atau ke faktanya tadi ke ngasih rumah tangga orangnya runtuh ndak boleh diselamat kagi. Kot tau menar ke petition saranya. The court hearing such petition shall so far as it reasonably can inquire into the facts alleged as causing or leading to the breakdown of the marriage, and if satisfied that the circumstances make it just and reasonable to do so, make a decree for its dissolution. Jadi nyap munyi section 53, jadi section 54 ke dikena laki itu mega ya bukti kebekawal kebuah rumah tangganya runtuh tak kena oleh diselamat ke proof of breakdown. Jadi maya kot kakak nuku ke facts and circumstances fakta ngau keadaan ke depadah kenyau ngasuh rumah tangganya runtuh ndak boleh diseramat kagi. Kot mesti kamedak sedua melaki bini udah ndak begulai sepengalaman ndak kurang dari 2 tahun sebelum petitionnya di file ke bak kot that the parties to the marriage have lived apart for continuous period of at least 2 years immediately preceding the presentation of the petition. Jadi kot dalam ngambil sekira sekali ke adil serta manusabahnya just and reasonable ngemenar ke syaratnya kot ngambil kira semua keadaan ya, termasuk perangai tak keulah boh patis seduaya serta mega kepentingan anak the interest of any child or children or the marriage. Udahnya kot tau ngemenar ke syaratnya subject to such term and condition is the court may think fit to attach tang di pedak kot sedua yang nak patuh syarat kot tau nak ngemenar ke peminta orang kekak syaratnya hanya ndak semestinya orang file ke petition ke syaratnya tau terus dikemenar ke kot sedaya tau syarat hanya titik disebut dalam kes tu ini dalam dekor putih but if it should appear to the court that in all the circumstances it would be wrong to dissolve the marriage it shall dismiss the petition. Jadi buat kes KS versus BAS tu walaupun ingat laki ya nuduh bininya tadi merulah ngau individual tu korang bukai lalu disebut ya nama itu enya Tenarasu Mohan Babu Kumar Anba tang laki ya maya kebak kuat nadai meri bukti ke kukuah ke kena enyukuang jaku tuduh ya to kemadah ke bininya berulah ngau mayuh lelaki jadi kot nadai medak bukti ya ke boleh nunjuk ke bininya tadi bisik beleman berulah atau kehubungan dia ngau lelaki bukai jadi jaku kot bersenang to ya kebenar kot nadai bukti kenunjuk ke Tenarasu Mohan Babu Kumar ngau Anbanya tadi wujud. Lalu kuat nak setuju ngau leka jaku dalam petition lakinya kemadah ke bini nya play girl laban ke nade buti kenyukung jaku tuduh laki ya kuat setuju ngau bini ya kemadah ke laki ya nuduh yang apa hanya wild allegation laban ke ngemalu serta ngemaruh ke nama atau kemaruh bini ya jadi kuat nyebut the absence of substantiating evidence for the petitioner's vile allegation against the respondent led the court to conclude that he had no reservation about degrading the mother of his child. Jadi nya pasal bukti ke dikena laki ya ke madah ke rumah tangga seduaya runtuh ke tegal pengawak bini ya tang kebuahnya ndak diterima court laban nadai bukti ke diberi kena nyukung jakut tuduh yang agai bini ya. Jadi dalam kebuah ke kedua yang kena sebut udah tak bergulai sepengelama 2 tahun. Jadi laki yang tadi petitioner madah ngagai kuat seduaya mesti syarat laban seduaya udah tak bergulai ngopangan diri lebih hari 2 tahun hanya bersyarat tak bergulai ngopangan. Jadi bersenentang jakut laki ya kemadah ke seduaya tau diku benar ke kuat sarak laban udah nak pegulai lebih hari 2 tahun dalam kes tu madah ke ti atas kebuah nak begulai sepengalama nak kurang hari 2 tahun kebuah tu nak cukup kena kuat ngemenar ke seduaya sarak jadi kuat tu tadi nyebut kes kena kuat nyukung pemutus inya Tan Kyo In versus Chia Sao Hong 1990 volume 1 MLRH bab muka surat 756 jadi nanti semina besar tak kena gulai dalam tempoh 2 tahunnya kebuah tu tak boleh dikira kena nunjuk ke rumah tangga seduaya udah runtuh tak boleh lagi selamat kaki. Jadi di dalam kes Tan Kyo Hin tu dikena kot nyukung pemutusnya dalam jakur putih yang nyebut merely 2 years of separation by itself was not sufficient for the discord to definitely determine that the marriage had irretrievably broken down especially in light of the fact that the respondent has contested it. Laban dalam kes tu kot menyikaku tadi lagi ke medak section 54 hanya bukti nama kebuah rumah tangganya runtuh tak kena boleh diselamat kaki jalai bahasa tentang siapa ke ngasuh rumah tangga seduai itu udah runtuh tak boleh diselamat kaki munyi kesebut laki hanya tadi hanya kena dua itik kebuah disebut dia bininya berulah ngolah laki bukai tak diterima kuat udahnya ia kemadah suai mesti gak syarat laban udah nak bergulai 2 tahun lebih hari 2 tahun jadi kebuah ianya tadi kedikenainya tadi gak diterima kot tang kot medak jaku hari sepiak bini ya hari sepiak bini yang madah yang agak petition ya, tadi ia kenyawat petition laki ya kemai syarat ia madah ke kot ulah serta pengawal laki ya kendak mana kenyau ngasuh ya pansut dari rumah seduaya nak diawagi berumah seduaya hanya the respondent alternative ground in the cross petitionnya was to concede to the dissolution of the marriage datang ianya madah lakinya tadi kena manahulah ngopniau ke ngasuahnya tadi nak uleh lagi di obok rumahnya. Jadi te, disebut kot deto the respondent rely on constructive decision as the reason for irritable breakdown of the marriage. Jadi constructive decision to bala peningah inya nyadi lebuah pasangannya tadi to laki to ke bininya tadi peniaunya tadi nyo ngasuh laki to ke bininya tadi nadai pilihan bukai tang ketegal ulah ngopniaunya tadi ya terpaksa keluar dari rumah ndak dia oba rumahnya. Jadi itu disebut dalam jako orang putih arti constructive decision. Okay, when a spouse conduct compels the other to leave marital home, the central issue is whether the offending conduct is so intolerable that the complaining spouse was justified in leaving. Constructive decision has been recognized and acknowledged in a plethora of cases, including Tambiah, case of Dawsi, the case of Li Kah Wah, also in the case of Hariram Jayaram, yang semua case tu dikena court dalam case ruai atau nyukung pemutus court. Jadi bini yang madah ngake court ulah setiap dia ulah kia kenyang ngasuh bininya pansuat lalu ngai dia di rumah seduai lagi. Jadi bila peringatnya munyi renggat ke keturubah ununang pasal orang kejadian melaki bini wa dalam kes KAS versus VAS kuliah dikunci kaku kita bakal kelemah itu undang-undang tu kadi sambung aku baru buat minggu ke bukai nyak minggu ke kak datai jadi nyak ke disebut buat renggat ke kedua. Lu terima kasih ya dah bergulai dengan aku buat program awak berencau tikai bakal kelemah itu. Mupuk dulu aku. Terima kasih ya.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, YFM segulai sejalai.
4: YFM 101.3 FM.

Selamat lemai, dia tu kena borga berita lemai 27 hari bulan 7 2026 jadi terbatu batang berita. Pengawal ngatur wakaf patut dikerja dengan cara baru setipa enggak ubah dunia. CEO Sarawak Space Agency disadang dekat dipadu ke sebelah ujung tahun tu. 4 projek infrastruktur JKR Sarawak dalam shortlist masuk anugerah pemujur pengawal engineering Jalai RIM. Nya batang berita lalu Dato' isi berita.

Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah Bisi Mansud ke penemu Tengah Suah Siti Batang Prinsip Tadbir Urus Wakaf kuliah diterima bak peringkat antarabangsa ditumbuh ke kena ngangkat ke pemanah pengawal ngatur wakaf Islam di serata dunia. Langgur penemunya patut benar di Kemansang belalau katur standard tadbir urus wakaf ke dia tu. Institusi wakaf mega patut nyembuan prinsip tindak bersih penghati rentang penyiruk seterurus berjalan ke penyawa. Yang mada ke mayu aset wakaf lalu bedau tentu dikena ngomana ketegal pengelamik tabir urus, rekod tindak siliak layak ketegal tanah serta tur penyawa tindak ditentu meri asil. Yang mansud ke jakutu lebuya ke jadi Convention Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026. Berbangunnya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawal tingatur wakafnya patut dikerja ngenak cara baru tindak ngelawang ke prinsip ngau nilai Islam. Tu kelebagi lebuh dunia tu ke benuang betapi ngaubah ke datai ari teknologi pemintar tiru, teknologi digital ubah iklim ngau pemar ari sosioekonomi. Bejaku bab pengawal tu Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah katur bakanya cukup berguna dikenal tentu ke institusi wakaf tau meruan berguna serta boleh napik guna ari mensia maiwa. Prinsip pemun wakaf tau naibu diubah, tajapan pengawak pengatur, pemansang pengawak guna wakaf tu patut diangkat manah kagik

kena nangkup guna kemaya hari itu. Pengawal Tingkap Madu Ketuai Pemazai Eksekutif Taka CEO Sarawak Space Agency SSA disadang dekat diputus ke seberau ujung tahun tu. Menteri Utiliti Gau Telecommunication Dato' Sri Julahin Rawi madah keraban Direktur SSA itu sudah ditumbuh ke ngambil ke CEO oleh dipadu ke. Sekedar peminta, ada orang ke minta mangkuk pengawalnya bisi sudah diterima lalu proses milih orangnya benung dibicarai ke. Pengawal tinumbuh ke agensi itu dan sebengkih hari jalai ke dikena Sarawak ngerembai kaki tinjau teknologi sidak kengelui dari penyambung terestrial ngagai pengawal pemansang ngena pengelebih aerospace ngau satelit. Agenda ekonomi digital di benua itu dekat dikelati kaki ngena Sarawak AI Blueprint Kick-Off Journey tikat dibicarai ke di Kuching. Lebih 250 ikut pengari perintah ngobala pengari industri, raban pelajar ngoraban pemansia dekat di Gempuruk ke, kena merambu langgur pengawal pemintar tiru AI Sarawak. Sapit Sekretari Perintah Sarawak ke bagi perkara pengatur ekonomi hingga pemansang Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, madah ke AI patut digagak nyadi ke penyungkak pemansang ekonomi, ianya dengan langgur pengawal keberurun, inklusif serta jauh perniang. Pemujur pemansangnya dekat berpangai bah infrastruktur digital ditegap. Pengawal pemansang kemudah mensiati landik serta kerjasama tirat antara perintah, industri, raban pelajar ngau mensia mayuah. Sama pula dikemeran ke ianya pemesai guna integriti data, pengelikun data serta pengawal berkongsi ke data ngocarati bertanggungjawab alai tentu KI oleh ngagak pemutus tingkeman serta oleh dikarab. Kita dia tu benar-benar ke berita hari WiFi Biban RTM Kuching. Empat projek infrastruktur ti dikemata Kopis Kerja Raya Benua Sarawak sudah dipilih sama ngobrebut ke anugerah pemujur pengawal engineering jalai ti dijalai ke Gerempuh Engineer Jalai Malaysia RIM. Projek itu ianya Jematan Muara Lasa, Jematan Marudik, Jematan Kemenang ngau jalai akses ngagi kandang menua tungak ke selatan Padang Bilun, Terbangsa Kuching. Pengleca dari JKR Sarawak, Dato' Dr. Cassidy Morris mantai keempat bengkiah projek itu ngagai raban pemeresa nyadi ke sebengkiah hari proses meresa. Sarawak Forestry Corporation SFC nakak tahun siti itu kemari sudah mujur nanam 36,214 siti tampang kayu bak totally protected areas di Sarawak. Pengawalnya dibicarai keringat program nanam kayu ngenak sawup dari Sarawak Energy. Sapit pengurus besai bagi perkara penyaga SFC tilalunya disapit pemesai penyaga jelusiga Sarawak Madhan Kipli madah kira 30 iti bangsa kayu bisi ditanam sidak bak program tu. Program tu dipun ke dalam tahun 2022 subak bak rijab asal Semajaya lalu dikerembai ngagai rijab asal Bukit Lima, rijab asal Piasau, Taman Negara Paya Bakat Rajang ngau palan penyaga jelu siga Samun Sam. Yang maksud ke Jakarta Leboya ke berjadi kempen nanam tampang kayu Sarawak Energy pengawal penyaga ngau pengawal timulai ke pemana habitat jelu bak palan penyaga jelu siga Samun Sam Lundu. 600 siti tampang kayu ari 7 bangsa kayu inya Kabang, Pelanjau, Bintangor, Ubah, Nyatuh, Temaga, Resak, Ngau, Dedap bisi ditanam nyerumbak programnya. Pengerami Regata Baram 2026 dalam pengelama 4 hari berunggu ketemu diatur di Miri kemari sudah mujung rekod hasil jual ke boleh RM76,000. Sapit Menteri Bopis Premier Dato' Gerawat Jala madah ketu nyerangkum hasil jual hari 147 iti bansal ndur berjual kraf jari ngau barang pemakai. Pengeraminya megah bising rekod ke penatai semak 20,000 ikut temuai, tingayan kergatanya ukai semutik lumbak kediatur ba'ai piajak, tanya di ke pengawal tulis nyawup ngangkat ke ekonomi. Dato' Gerawat Jala mansut kejak tu, ba' pengerami ndur nutup regata baram 2006 ba' dataran Marudik.
Rangkata Baram 2006 tu dipasuk 62 titian powerboat, kemungkur 162 ikut driba, kelimpah hari 23 titian lumbak perahu panjai ke dipasuk 920 ikut orang. Lumba Ngomain Gema Putra Sarawak 2006 edisi ke-18 sudah berlabuh diatur demalam. Pengeraminya ketika diatur nyentuk Karinam Tuilak sudah ngempuruk ke-14 supes pemansang ekonomi menua Hari Serata Malaysia. Berjaku Bab Mawandur menjadi pengerami itu, pengurus besar upes pemansang ekonomi menua Sarawak Rakaya Hamdan madah ke pengeraminya megak dekat nyadi ke pelasar Ndur Nempak Muda Mensia Tingimbuan Pemanah Ulah serta ngembuan pengeransi yang gawak bergulai. 8 bangsa pekit bisi di pelaban ke ianya badminton, futsal, pickleball, netball, carom, e-sport, golf, gau bowling. Pekitnya diatur sekedapalan bak mengeri Kuching, gau Kota Semerahan. Sebelum ujung ke berita kita ikhlamat itu, untuk batang berita baru. Pengawal ngatur wakaf patut dikerja kena cara baru setipa ngau ubah dunia. CEO Sarawak Space Agency disadang dekat dipadu ke sebelah ujung tahun tu. 4 projek infrastruktur JKR Sarawak dalam shortlist masuk negara pemujur pengawal engineering Jalai RIM. Nyanakan berita kita ikhlamat itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 27.7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching, sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud memudahkan ditukar nama Ari Padang Central. Padang tu membuat nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya mengenai belanja RM4 juta sudah meri landscape baru ke jauh neret ati serta moden. Pemesai padangnya dua kali lipat besar lagi Ari Kuda timungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu oleh halai kira 23,000 kurang bergelumuk sertai tingujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai berutanah tiba sambung ke padang Dewan Tun Abdul Razak yang mudah ke peminah Mansia Mayuah tiba si datai ngegai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Nyagai bala kita nuan ia ke benua Posing Mawet bersenyap-senyap ke Canberra berbelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tolon kadazan dusun.
5: Aku orang Iban.
2: Nan norindu.
6: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau.
7: Oku nyaa bidayo.
8: Ambo orang Latte.
9: Wo si Huaren.
10: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ia nyak dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyak alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang ampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
11: Bersantuk
12: Ari
11: YFM.
12: Y Arena.
13: Ninting Ari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
14: Segulai sejalai.
15: Okey, terima kasih semua lagi bergelang dengan kami bawa YFM berita sukan atau ke Y Arena. Ni pun ke kita ingat berita lumak ngemain di Bintulu. Bintulu Marathon 2026 sudah nampak sejarah laban ti ngerekod ke pemanduk mayuah orang ti ngau pelandak tu. Sebenar tu 10,000 ikut orang ditagak ke nguluk pelandak ke sekali tu. Dan nakak ke dia tu 10,472 ikut orang sudah ngeregister diri kalai sidak tu ukai seminar Ari Malaysia aja. Dan maga Ari Menua Bukai yang kaum Afghanistan, Australia, Bhutan, Brunei, Ari China, Ethiopia, Ghana, India, Indonesia, Jepun, Kenya, Nepal, Norway, Pakistan, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand, United Kingdom, USA, Vietnam, ngau Afrika Selatan. Maraton tu dekat diatur kena 2008-2026. Kalau bak pekit ke sekali tu bisi 4 kategori. Ianya kategori full maraton 42 km, half maraton 21 km, kategori 10 km ngau 6 km serta megak kategori terbuka veteran Malaysia ngau Sarawak. Rut maraton tu nerima sertifikat antarabangsa lalu diaku World Athletics dari Association of International Marathons and Distance Races AIMS. Okey, nangkan kenya tu berita berkawan dengan boxing, boxer dari Sarawak Delania McDillon tau ke Kilat Boy udah menang ba Fury Championship Volume 2 kelas bantamweight ngelaban Kitty Dej Hirun Suk dari Thailand. Delania badah ke pekit tu kena nyendia ke diri ba pekit ke udah tu di pelabak ke meri mayuh agi penguji. Okey, ke sekali tu kita nguyang agak Formula 1. Malaysia di pelabak ke dekat ngatur lomba Formula 1 baru udah ke penudi tahun 2017 subak. Tok laban Bahrain ti patut ngatur lombanya bulan 4 tu tadi. Besi penanggul ketiga penyarut kaginya di bak timur tengah. Nyalain nangi ke penglikun Mansia Mayuh, lomba tu dekat diatur bak dur ke likun agi. Nyak kebuah litar sepang dipilih nukar litar Bahrain. Tajak pandai atau bak litar sepang dan lombanya agi megah dekat di kangau-ngau GP Bahrain. Laban semua ungkus ditanggung perintah Bahrain. Okey, kita nguing agai berita main bol. Sekali itu berita main bol antarabangsa kalai Muhammad Salah di bermain dengan Liverpool sebeda tu nyau majak semak dekat bermain ba Liga Turkiye udah ke Besiktas bersedia meri kontrak penyampau RM58 juta setahun ngagai pemainnya. Sebeda tu pengawal berunding dengan ejen Salah nak mujur laban penyampau kontrak tidak cukup serta komisen ti terlalu besar dipinta ejen Salah. Muhammad Salah 34 tahun dia tu benung pemisi udah ya ke bermain ngari ke Egypt ba World Cup ampai lama. Lagi berkau ngau berita main bol, Jorge Jesus udah dipilih jadi coach baru Portugal nukar Roberto Martinez kena oleh Mike Portugal jauh ba World Cup 2026 ampai lama. Berbangganya Jorge Jesus madah ke Cristiano Ronaldo yang ke kurang pemain udah tu labannya ngasai ke pemain bukai mayu lagi Regas Ari Ronaldo. Pemain ke berumur 41 tahunnya agi dekat bermain ngari ke Portugal dan nak dekat nurun bak tiap bengkah main. Nak ke diatuk Ronaldo dan ngumpul 233 caps ngari ke Portugal ianya di ke pemanduk mayuah. Ditangkan ngau Joao Moutinho 146 caps serta Pepe 141 caps. Ok, berita ke penundi berkawan dengan Commonwealth Games. Malaysia nambah Siti Agi Middle Mas bak Commonwealth Games Glasgow 2026 ke mari. Ari Muhammad Aznil Bidin pekir angkat berat kategori 65 kg. Penyampau semua tip mujur diangkat Aznil manggai 299 kg. Untuk ketiga kali ia boleh Middle Mas bak Commonwealth Games. Udah ke boleh Mas bak Gold Coast 2018 ngau Birmingham 2022. Mas ke terubah Malaysia bak Commonwealth Games ianya Ari Anikas dan ke megak boleh medal emas Ari weightlifting atau ke angkat berat. Yang ujung ke Y Arena kita ungkup sarito. Terus bergelenggau kami bak YFM segmen sadar lemai.
5: Y Arena.
6: Y Arena.
5: Linting hari satu. Pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
6: Segulai sejalai.
5: Segulai sejalai.
11: Lintah hari radio, kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
12: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu, dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang, ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
14: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
12: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
14: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Ya, jadi yang bersama malam bersama bertemu baru dalam program Leman Budaya Iban kita ke malam tu. Jadi yang lalu ke balap ninga kita lebih akhir dengan kepala kita gendang rindu atau kengantik program Leman Budaya Iban yang akan dikeluar ke kami nanti hari 1 pukul 8 malam. Jalai, selama bertemu baru dengan tuan pengajar, nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu manuan DJ. Jadi selamat bertemu baru moga ngagai bala peninga tu adien kelebihi bala kerindu ke program Leman Budaya Iban tahun ya. Jadi baka berita dia butuh kurs semangat meh. Meruan gerai baka selama nyalai nganya dia dak tua gerai nyamai mesti selit ke jakut terima kasih ngagai Tuhan ke udah meri berkat ngagai penghidup kita ini kodeh. Laban pengerai itu baku nya Siti Ari Pesaka, Siti Ari Jerki, ti pemadu besar rega dalam penghidup kita. Laban ti kita gerai, maya macam mutai uliah kerja kita, maya macam mutai uliah gagak kita ya. Ati kita pelantang, peniau kita pesenan ti kita gerai.
0: Hanya. Ya, nya berkunci pengelantang buat penghidup kita ini biar pengajar. Jadi baik meh pengajar. Jadi buat program kita ke dulunya kemarin nanti kita ingat tuan tadi sudah berkenan ke pasal lansap perkara ke sudah kala dikenang tuan dalam program Leman Budaya Iban ke nyari tusun ke terubah nyentuk dengan ke tusun ke 41 ini pengajar. Jadi diperhati aku cukup lebat undang programnya kemarin lalu buat program ke sekali itu nama kini perkara ke dekat di perkunci kenuan
1: Balap Ninga. Terima kasih DJ. Balap Ninga semua dalam program ke dulu hari itu munyi ke DJ tadi nang segi amat lah kita sudah berkenang sudah ngelansa utek sudah kalah ada kenang semuanya kita 2 tahun 2024 ngakai 2025 kemarin dah. Lalu kelimpah hari itu madah ke konsep ngau tujuh program tu kemari konsep program tu kemari daripada kakunya lemon ninga ke program tu bala peninga ngeri tau ngerindu kate laban lebih lagi dia lebih aku kondusi ke perkara kejaran dia dengar deh lalu kedua lagi sambil kita ke merindang diri ninga ke cerita kita mega tau boleh macam macam penemu laban hari insara hari cerita kita tulis dia tusi kita yang tadi mayuah terselit kal kajar. Lalu ya ke lebih besar gerti terselit kaku bak kenang tuanya kemarin ianya pasal tujuh besar program tu baku lah nyale aku kak rindu nyukong program ke bekato. Laban baku program tu bekato Siti ada jalai aku mere namanya kelobak penemu selimpir penemu kelobak penemu pasal nama pekeni ke cara kita patut ngegak jalai nampak perangai Iban menyana koko. Saya mertinya ya serta dalam benda serangkap. Jadi Pak Mayanya kemari tua udah berkenang ke pasal ngau ngerampas pasal utekir kumayaku Iban menyana yang ke kubala peningam mega tentu mayuah nanya bekeni kerti Iban menyana ku nuan jadi kena ku aku Iban menyana tu Iban tibisi nguan ura putih bisa nyebut ya empat titik kara dalam tiap tiap hari serta dan ni tinduk pagi sampai ke ayahnya tinduk malam ia semampai ingat ke perkara tu dalam penghidup ngelamat tu tu nak disebut tang kita segi ngerjaya hanya mah kita nyamai hidup boleh jalan di rumah panjai laban kita segi ngemuan perangai tu berketau kesatunya kita bisa integriti kedua kita nya bisa resilient tau keteguh tan tegap ketiga nya kita patut bisa penyino pengasih penyayau lalu keempat kita sepatut ya namanya semampai nemu ngemaruh ke diri lebih boleh sejalan ngau pangan diri nak ngai nak tahu lebih-lebih ya setelah rindu bekerja sama boleh sejalan ngau pangan diri jadi hari bak integriti tadi balak nak masai serangkuang lah kejakunya ya ok semina nak kak lurus hati aja tentang lurus hati, lurus penemu, namanya anak kali-kali penemu,
0: tegap
1: runding, lalu mai direk kulu kelek pun pekayaan nak sepeneka, nak sesengapa ga jako nak sengapa engkah. Jadi nanti kita uliah nitih keempat itu perangainya kita seginya di Iban Menyana semua utai tahu aku perhati ke bisa disebut magan dalam Bible orang kebagai pengharap Kristian lah dalam Bible. Jadi utai tahu maga aku peda suah mai pansut di TikTok ti depan sut ke ura putih lebih berkenan ke mensiati dekumai sidak ya mensiati penawar lah nadi dalam juku Iban ada kumai nyadi Iban untuk anda sanu
0: nyadi Iban ku kita
1: untuk anda hari sanu semua pala nak nyadi Iban mana-mana maga-maga arti nyadi Iban arti yang buan semua empat perangai tu ya aku arti ya nyamai ya gue leng orang lepas semua orang rindu gue leng ya
0: iya
1: nah ini nya gaya nyadi pala peningan maga aku maga udah merik pekarang merik penerang bekaku ke merik penerang ketau dah tak namanya disingkan abisik ini orang dalam mati din nelai-nelai dalam mati din nama sanuknya munyi ngajar kita
0: ya amo abisik degok jak degok ati ko kita ini
1: nama penglebih ya ko sekedar orang ke sigi-sigi ngiga poen lah ngiga tek mate disebut tang aku semua pai pegai bak leke jako rambai jako Iban lebong reja pengawa nebang pisang nebang lengke ku jako tuai ya ngajar orang, ngajar diri.
0: Iya. Biar mana pengajar.
1: Ya, itu benar.
0: Okey. Hanya diumbah sih agak. Nanti kita berarti ke penglendak penerang nyuan pasal perkaranya apa minggunya kemarin pengajar. Aku pun kata kau nanti sebut kita ke kemayar itu. Nyak negok hati aku laban nyak empat teras kau kita. Lebuah kita ke namanya berhidup bersari-sari itu. Jadi harap ke bala peninggal kita ke bukai pun sama rundia mega engkau kita ini. Sepenemu engkau kita mega pengajar. Ambil ke kita bunyi ikut jakut orang tuanya di Iban. Ya, jadi hanya minggunya kemarin, jadi dalam program Leman Budaya Iban kita ke minggu tu dia pengajar nama bagi kita ke dekat dikenang tuan.
1: Balap dengan semua ya. Jadi kenang kita ke sekali tau dikumbai kita mempegal. Kak gak nyadi dikumbai kita mungkal. Kak gak nyadi utai ke nyalai, utai ke ada kenang ku sekali tau, ianya utai ke pengab, ke dintara sebengkah leman berdaya hati nyalai, nar. Ianya pasal, aku ke mai sekali tau, mai bala apa ni, berarti ke dunia, uras piak nyin. Uras udah ngalih ke tanah putih, uras kepindah ke tanah merah, aku cakap tuai deh. Ianya menua sebayan, tang sekali tau, aku mai bala peningah, berarti ke, menuanya niti jalai leka sabat. Bak kenang ke dulu mari kita benar mai berkenang pasal leka timang sekali tu leka sabat. Bekeni ku nama tak kada kenang bak leka sabat.
0: Laban tu. Bedau di kenang tu
1: ada tu nak mengajar. Lalu kalau udah disebut mega dulu mari. Kalau nak wisi bala ke rindu ke topiknya nyelai tu.
0: Aku asiko hari orang ke rindu atau ke nganti penerang bergaul dengan utai tu atau pengajar lah aku rindu tinggal ke utai ke nyadi bak menua sepiaknya ya nyadi munyi keberat perkara ke dekat di kenang tuannya ke buah ke ngumbai ya tu tadi berat pengajar dia laban kita kemayari tu nyo jarang berkenang ke perkaranya jarang mega kita bersebut ke utainya deh orang ketemu nyata ke sabak berbuah mega nyo mimit lagi okay, kaki hidup nah, pengajar lalu bergaul dengan perkaranya aku bisa sitip perkara ke dekat ditanya aku tu sebetul nuan mungkal penerang nuan deh apa penemu nuan tu pengajar nama kawul perkaranya ngagai penghidup kita ke kemayar itu
1: mana tanyanya nije yang ke aku bala peningat tu mayuh mega kak nemu nama kebuah sanu milih
0: tupik
1: tu tak yeah. Nade tak kena deh kawul ngau penghidup kita kena di dia badunya teknologi yeah. Sudah nyadi bala peningat sabak berbuah tu sebangsa hari leka main asal Iban. Ia mega sebengkah hari leman budaya. iban cultural element kena kura putih nyebutnya. Semua leman budaya tu utai hidup lalu ya nemu berubah nitih ke pemansang penghidup mensia. Jadi nemu berubah ya, ya nemu berubah deh. Kemanya hari tu amat amat budayanya nyau mansang punas, nyau mansang ayas, tang penemu dalam leka Sabah leka main tiba kata nak nemu barik, nak nemu lenyau, nak nemu ayas, sikit semampai uliah guna nanti kita nemu jalan enak ya. Jadi ambil kepentingan dia, dia tahu penemu ke mada badas tu tadi agak bertansang, agak sarang bak jaku iban, bak bak bak budaya iban, bak ansara, bak cerita iban. Tanti semak ia dikaliah ngagai jaku tidak temu dunia. Baik kena ngagai English ke, ngagai Cina, bahasa jaku Cina, jaku Melayu ke kini ke. Tau ke uji kita ngira penyampau mensia berapa bilion mensia dalam dunia tu. Jadi bak dunia teknologi kemayar itu penemu ke nyalai-nyalai kena mayu amat guna lebih gaya baka bak de tekno guna bak teknologi AI kita kemarin tau deh. Jadi penemu tu berkata nur ya tau guna ya, ya tau dek agak jadi konten bak YouTube contoh. Jadi konten bak TikTok, jadi konten bak drama-drama panak contoh. Hari itu kena kenang atau tadi dah nanti buka nanti semua Siti bub sabat nanti salin kita dengan English. Jadi semua bala nembiak nemu nemu tek nyadi dia mayu macam tek kena nyadi dia cukup rinduk kati leban dia uti nyadai nyadi buat menua kita tak bisik nyadi buat menua
0: sepiak
1: nyin. Jadi nanti ya udah nyadi dia kena kita buat YouTube nanti semua mayu orang rinduk ke ya. Tentu kita tahu jadi ke Siti ada cara kita boleh menetap misi.
0: Iya.
1: Jadi makanya aku jalan penemu tidak kenang tua hati nyelai-nyelai itu tadi.
0: Iya.
1: Bisik kawal dengan penghidup kita kemayar itu.
0: Oh, nah banyak pengajar. Mereka punya kenuan berpanggai buat pengelandi siku-siku kita ke kemayar itu. Mereka kita yang tadi berguna ke penemu ke agak besarang buat leman budaya iban. Jadi ke produk ke tahu dijual. Kena kita yang tadi ngulih ke penatai pemisik. Nyalah dia tu, saya sepi aku nyerah ke peluang untuk ngagai nuan. Nuan jurai ke kenang tua malam tu.
1: Terima kasih, RJ. Bala peningga semua dalam program leman budaya iban ke sekali tu aku dekat mai bala peningga berarti ke utai kenyadi di menua sebayan. Jadi menua sebayan tu uliah berarti ke kita dengan dua cara. Kesatu nya dengan cara kita berarti ke leka Sabah, lalu kedua nya ngena cara berarti ke utai kenyadi di ngena bak kita sebut dalam leka tema jaluang. Jadi lebih maya disebut kalaka Sabah, lebih sebut kalaka tema jaluang. Bila nak tua kemari itu, nadai nak sedikit nak yang nama hotelnya. Lepas hotelnya semina orang tua ejak ke kalak ninga lalu nemu lalu merti ke hotelnya. Jadi nanti kita berarti ke hari leka Sabah tadi dia kita berarti ke menua sebayan tu tadi hari menua kita itu lalu nengelam masuk tamak pintu tanah lalu berjalan dengan neresak menua sebayan din atau latang nanti kita nengah tema jaluang nyalai ke utik nyadi laban tema jaluang tu disebut disadar dikangau ke lebuh maya orang tadi memang jaluang maya gawain tu. Jadi maya gawain tu sebayan begau lalu dekat ngusung kapan belayan ke dia di menua di tu. Dia leban maya orang gawain tu tadi orang agak sungkup ngagak namanya rukan ngagak lumbung ke ngagak rumah ke sebayan lah. Jadi bala sebayan tu tadi kaget mati. Dekat medak pemanah rumah dia gagak bala kapan belayan ya. Laban kena kok cerita dalam urat tuai. Semangat kita nyelai lebih maya ya dia pulai ke sebayan kian sa lebih ke bala kapan kita iban ke bisa nggak namanya ngintu goyan tu sebedau di intu goyan tu bala semangat kita yang tadi dia balangkau sa sebarang tak sepengasih bala kabannya ke nulung ya di sebayan dia nganti kapan bayan dia ngagak ke rumah mana dia di indoor ya dia nyau tak nyalai. Jadi dalam nyau tak nyadi bahas tentang tema jalung lalu bak lekas sabat tu tadi lekas sabat tu nyerita ke pasal pemindah semangat ti hari menua kita yang agak menua sebayan ti lebuah kita parai pindah semangat kita. Jadi dalam pengarap lama Iban nyat tadi dalam pengarap lama kita yang tadi semangat kita itu tadi lebih kita hidup ya goleng kita dan lebih kita parai ya pindah ke sebayan lalu diambil bala kaban belayan ke udah ngadai dulu ke hari kita. Jadi lebih maya bercerita tu lagi aku tu bercerita aku tak nyadi bakal ke dekenang dalam leka sabak ke nge ini yang ini kita suri yang nak liga. Jadi suri anak liga atau asal ya sebuah kelia datai dari menua penum menua paku bagi betuang. Jadi lekas sabat tu kelia digumpul niang benedek sandin dalam tahun 1955 lalu dicelak Bonio Literature dalam tahun 1963. Lama tu dah ngumpul tu lalu udahnya baru leh dicelak jadi buo. Jadi dalam budaya Iban, maya orang ke nyabak tu tadi, ianya mbak malam orang yang ngai antu. Maya malam orang yang ngai antu lah apa. Erti malam ngai antu tu ke penudinya. Pergilah namanya orang ke nadain tadi. Dan juga pendam. Jadi malam tu ke kumbara malam yang ngai antu. Babala mayuah mayanya. Mayanya orang ke ngamik orang ke landia nyabak. Ngamik ke ngenang cerita pasal kapan belayan semangat kapan belayan ngamik semangat orang ke nadai. Dalam kenang sabak nge suri tu kelia ianya orang ke nadai ke diambil semangat ke nadai ianya orang ke udah mati tuai lah bayar udah mati gayo lah. Damik bala ucu bala anak ya ke orang ke dulu agi nadai ria dalam ceritanya artinya orang ke nyadi nama kada amai orang pindah kininya orang ke udah tua umur mamanya sebenarnya jadi nita ke pengarap Iban sekuma kita lagi hidup semangatnya tadi udah kesebut begoleng kuitai lalu jadi lebih ya begoleng kuitai kadang-kadang lebih kita tinduk semangat kita nemu sesegau berjalan berjalan itu dah rindu berjalan ke kadang lebih semangat orang bukai ke mai ya ngasuh bubur ngau orang inti ngau orang muah nyadai lebih maya kita ke bisik ngau orang muah ngau orang berikan ngau orang ngasuh boleh jelu dia kita pagi lalu ngumai dalam bubi mimpi gagal tang lentik kita semangat kita lebih maya sesegau malam maya hari maya kita tidur atau tadi ya nyemerai besai nengah anau nyemrai sungai dia kita lungu mai di rempu minti mimpi rawan nyade nyaga ya tek nyadi buat semangat nyadi semangat jalai semangat keluar masuk ngagai tubuh kita di teh ke penemu manang enya nengah bubuh naji kita nengah buah jirinya lah kebuah lebo maya manang udah belian ya nama kesemangat nengah bubuh naji kita jadi maya magap pantang penti pemali berkawal ngebubun haji nak tahu di tempat kujaku labannya jalai pintu semangat masuk ngegai keluar masuk hari
0: tubuh kita
1: ngegai hari tubuh kita tak lebih maya kita mati semangat segi pansut hari tubuh kita lebih tubuh kita repuk ya semangat kaya hidup hanya di hanya kaya teknya di dalam semangat kita dah. Ya, lebih kita mati, semangat kita tadi. Lebih ya pindah ke menua sebayan. ya damai bala kaban belayan kita ke dulu hari mati semangat ke, tidak ke dulu mati hari kita.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi lebu maya tadi lebu baik bala ke ngamik ya. Jadi balas wayan nitih ke leka sabat tu. Lebu maya semangat kita ke pindah kian.
0: Mm-hmm.
1: Bisi tuai ke balas tidak ya.
0: Oh.
1: Ya tidak bertuai ke sikuk bertuai ke nama Niram Raja Sebayan. Bisi ngau bugai ngau sedaluang bisi nitih gaya menua lah ngau nitih ke orang ke tukang sabat tang ba sabat tu tidak ya ngena nama Niram Raja Sebayan ke ngulu ke orang ambil semangat jadi lemau maya debai orang mindah hanya tadi lemau tu dah semangat kita lemau ninggal ke menua lemau ke ninggal ke kaban belayan. Sino yang tinggal ke kaban belayan. Tang lebih maya dumbuk bala kaban belayan ke udah nada itu tadi. Non ngah jadi lemah. Leban tu ke menu nak menua non lagi. Non yeah. Nada itu dia lagi. Nyampe leban orang kendor dia udah nada deh. Yeah. nada itu dia lagi. Ngan ngah pun non ngau kami pindah ke menua kita di sebayan di NPA. Kau antus sebayan. Jadi maya macam utai ke nitih ke leka sabat tu utai ke lemau dia dah derangsai ya dalam ngena leka sabat meh ambil ke banding tu dah ke ngelengak yang agak telengak tap di telengak tap ku ya badah emak medik gagak aku ya siang buka malam aku tutup bekas selingap bubung peninggan tangkati ku dia banget nak tetan ke aku ke sulai mantai dan jampi aku tu dah tuai. Jempayan mengai ditinggal ke ando penduduk benar bilik besai baka baka tasiak baka berkumpai benai de nangga tawang sebut tidak para mengai baka reba anyo bata kapar batang tempuan mengai tinggal ke baka tan baka namanya tempuan nyapan bah baka kelalin nangga muku kijang ku jakut tebai. Bilik pintu mega nak ngai dia tinggal ke gagak badah-badah berdaru pintu tapang ku duduk kira ngai ninggal nya lembau tiang rumah ruai pugu tanyu raga tanyu menyumat tu tete lembau me dia tinggal ke
0: ya
1: tang sebayan ke namai ya madah ke ya
0: ngai jadi nak
1: ngai jadi nak pindah ke lama nuna ada ge udah dan nada yang tak agak no dia di menua tu ya aku sebayan ke ngamai ya jadi tanya apa nah bekanya lebih sebayan yang dah ngubuak ya ngubuak mereka tu dah tuai berjalai bala sebayan ke ngamai yang tadi yang bertuai ke menyingkat ku tadi Raja Niram ngau sedalung
0: au oh, nyak duit ke orang ke tuai
1: tuai tuai lah artinya ngau bahasa meh orang ngamai yang tadi bukan sesengapa nak tak kediri nak tu dah semangat kita nemu berjalan kediri ke sebayan kian
0: iya jadi tu tak
1: ke persepsi ni tiap kemudian melibat
0: iya jadi tu tak dilansak namanya sahabat berbuah tu nak pengajar jadi jalan cerita ya deh jadi ya begini ke jalan cerita ku juang kaget deh lepas tu tahu tu ne
1: lepas berengkah
0: tahu berengkah tahu
1: tahu serta semangat orang Kanadanya tadi udah setuju dekat pindah ke menua sebayan kian. Sida lalu nurun meh sida hari rumah yang tadi rumah orang ke Doria bangkai tu dah ke matinya tadi di sengai bala kawan belayan ya. Bala sida siro amat gak balas bayar di siro ngibun ya ndak. Siro rutin lap amat sida ngibun ya. Semua barang demak bala sebayan tu dah tuai berjalan kena-kenai puang aja. Amat mekan itih pihak ku jaku
0: yeah.
1: Lemau mah kaki tu dah nyingkang ninggal ke
0: rumah
1: menuk rumah lama udah dari ya hidup ku diri lemau ninggal ke bala kaban belayan bala anak bala ucuk tu dah jadi barang tu jalan sidak ya kadang-kadang sidak berdarat kadang-kadang sidak merau jadi utai ke depan sidak manyuh macam jadi nitih ke cerita dalam sabat ini kita suri tu keliak bak mak nerasa lebih sedang nerasa menua kita ke hidup sebedau sedak ya tertemu ke pintu sana bisa 33 bengkah menua anda sedak pansa tahu ke orang kempung menuanya anda sedak ya bertanya lalu udahnya baru saya dah datai ba pintu tanah. Nah dia telu datai saya dah ba pintu tanah yang tadi dia sida ya lalu bertemu ngau orang tua saya ku kenyaga pintu tanah yangnya bulu beluat kenyaga pintu tanah.
0: Oh.
1: Jadi lebu ada datai ba apa pintu tanah yang tadi balas bayan tepagang ada nemu jalan mansa leban leban mayanya pintu tanah segit tutup. Medak pokoknya orang bujang orang balas tidak kepada bujang berani tadi lalu berbaik lebu juji ngerandang pintu tanah ngentuang pintu tanahnya leban tik tik tik pintu tanahnya buka tidak tentu nada jalai pulai ke sebayang kin. Jadinya kepuas-puas sedang uji nya baru pintu tanahnya terbuka. Jadi udah pintu tanahnya terbuka nya baru sedak ya terus ke pejalai diri ngagai menua sebayan.
0: Iya.
1: Yeah. Nya di hari pintu tanahnya ngagai menua sebayan ti alai rumah panjai tindo semangatnya dekat ngenduh ke diri ngante ora tegoyan tu ke ya marti nyaga rumah ke ya. Bisa 27 pengkah menua depan sak sedak ya.
0: Oh mayuh nah.
1: Ha? Semangat ke baru dah man, baru mansa menuanya tadi sige dak lejo main nanya bertanya nama nama menua nama orang kempu menuanya nyari balas bayan ke ngamai en tadi ngau siro muka madah ketudah tuai nama menua orang kempu menuanya disebut tidak ditih ke dalam leka
0: Sabah,
1: Sabah dan nyindi bala pendengar semua kau. Jangka aku sidak ikat nemu nama menua di depan sak sidak deh. Menua ke terubah ya depan serta mesidak terjun dari kaki tangga bala sebayan tu tadi lalu terus berjalai sidak sebuat berjalai sidak ya maik semangatnya lalu ngulu ketudahnya berjalai teh ke dulu nak depan sak sidak inya temawai rumah lama sidak meh nyak teh dulu daripada air semak rumah panjai kendora ya ke nadainya dah. Jadi bak bak nurnya macam-macam ya teh ke ada pedak sida ya dia leban bak temawai buat bak temawai tentu kita mendak ada buah macam-macam utai bak temawainya lalu beka mi kemandia mengedip punggang madang lalang munyi benang bergendang munyi manang bergendang pasangkut paut seberai ngau pucuk tekam tanduk kebesaruk seribu pampan seribu jadi tau menua sida ke orang ke menua bumbu menua tau kumbayar panas bisa menang bunga menalang kampung perinci yang panas kuning madang putih yang belimbang ucuang jadi tau jadi orang tu menua tadi menua

0: prakteknya. Jadi nanti disebut dalam leka Aranggot leka Sabak ya meh cerita ya. Udahnya sidak ya terus ke pejalan diri lalu datang buat menua jerami tahu tahu setiap kemarin nada lama nada itu diteh ke pengelandia orang ke nyabak agak kadang-kadang lebih masak jerami orang ke semangat orang ke mati tadi mega lalu nusi agak bala ke semangat ke ini sidak itu jerami kami tahu setiap kemarin boleh pada kami itu itu kami ke ketat uliah boleh pada cukup kena kami melita jauh kena kami melit guang melit tawa pihak ke yang yang pun nusi ke sida ya. Lalu kadang-kadang orang ke landai age ngeranggutnya madah ke orang ke mansa lebih maya mansa yang tadi balas sebayan benda siapa ke nebang tunggul nebangan tinggi mai tunan badah mai pan abi pantap nya ya lalu nusi mah siapa orang kena bangnya lebih banyak sidak mansanya macam-macam mutai ke dekenan dalam leka Sabah udahnya sidak ya bejalai baru sidak yang tadi lalu rumus buat menua burung ketupung ketupung buban buat menua ketupung buban tu tadi nyak kak maya kita mesia nanam pada rutan do kita dekena kita lah burung ketupung yang tadi kena kita nikam nama ubat kejadian kena bersimpan mali puang jadi ketepuk muban tadi merik kita ubat kejadian kena kita bersimpan mali puang berempat disimpan sak kita ni ya udahnya kita mansa kelebuhannya bak menua kelima mansa bunsu
1: burung ragai.
0: Siapa burung ragai kita dia busu tunggu dulu. Mana keempat, mana busu tunggu. Benya ya, mansa busu ragai yang gak ko mana gitu ngerintai ke menua ter pansa udahnya lagi. Tik bala peninga kak peninga ke penderang bahasa semengkah menuanya lagi kita boleh kia baru ga. Udahnya bak menua keenam apa apa kalan keenam sidak mansa menua burung bulu bekuang bekubu mana bulu burung tepung dua kali saya masak menua burung tepung aku nak mula sekali ketua penyilap lebih maya ke orang tengah rekod tahu ke nak lah lepas selalu ya sekali aja orang masak tentu dua kali nak nemu kebuah akhirnya udahnya sida ya berjalan baru masak menua putapang di tu sudah masak menua rembia tapang jadi bak udah sedap mansak menua rembia tapang, sedap mansak menua bunsu buau, ini bunsu hantu lah. Bala sebayan tu tadi deh. Dalam kenang itu bunsu buau tu disebut ya nduk seru kaul kangau iak kerupak arau timau. Jadi itu kumang kejakan maliak ninyau nyak bunsu buau ke kangau kerarorang. Ya, bunsu buau udahnya sidak ya mansa bunsu bunsu buau bunsu ketampi udahnya mansa langkau buburung udahnya udah sidak mansa langkau buburung sidak ya mansa menua hindu antu udah mansa menua hindu antu sidak ya mansa menua pernah mana mati lulus dalam sabno pernah mana mati lulus tidak mansa simpan jalai menua anak marah lepas tu agak bab menua kita hidup tu nyak kebuah ya utai ke depan sak tadi utai hidup lah agak utai hidup lah semina pendam pendamnya pun tap nur kita lepas pendam anak met niteh kebudaya iban nak sebut nak berkunci dengan pendam orang tua ya kebe agak berkata orang kayak mati lulus jadi mati lulus arti mati ya budak tumbuh ngelik lalu tudahnya tadi nada ada banyak kurang jadi tentu mah mayuh penanggung mah dia saya ke tudah sekumang hidup berdiri lepas nada besi nada lungak dikena ngerjap ngawa udah nyak sidak mansak simpan jalan yang dah marah udah mansak udah nyak mansak simpan jalan sangat burung udah nyak mansak simpan jalan mana nyara mbak

0: masa simpang jalan menua menuju Batang Manai sida ya.
1: Mm-hmm.
0: Udahnya dan masa menua Buruang Tekombai Bunsu Dunun. Udahnya sida ya masa menua Bunsu Semalau Mukau. Udahnya sida ya masa menua Buruang Tiup Api. Lagi kita dengar sekedar ya. Kena ke jalan lekas sabak nyebut maya nyebut betul dah.
1: Mm-hmm.
0: Udahnya sida ya masa menua Bunsu Bubut. Jadi nak kat kejam kita tahu ke ni ke ya teh kena di kok kak nyo awas tu ke deh
1: au jadi iba Facebook tu atau mayuh bala peninga ke nyapa tu petang bedau bisi bertanya ke perkara ke bekaul ngau teh ke di terang tu malam tu pengajar nyalai kita ke ba Facebook nyemak kita antara bisi tai ke dekat ditanya kita lebih lagi senentang utai ke dekenang kita malam tu nade salah mega ngena tai ke tanya kita ba Facebook pukulai ngau kami tu malam tu dan mengajar
0: okey kan nanya ke kini jalan dalam lekas abai orang nyebut utai ba menua tau lagi bisa contoh lah. Udahnya lah ketuan terus ke lebih mayu benar tu lebih 60 etik menua ke depan sah.
1: Yes. Dan
0: mansak dua bunsu dunduan bunsu Semalau, mansak menua buruan tio api, mansak menua bunsu bubut hanya di bunsu bubut tu antau tinggi buan anau titirawan. Jadi kan ya bisa dah bala kengagak lagu bisa mansak menua bunsu rubut bubut mansa andau titirawan orang kelandia yang agak lagi
1: yeah.
0: Jadi baka dikena dalam laka lagu pekenya menjalai penemu tadi depan suat ketua ditau entah yeah. Ditau bisa kawal ngga penghidup mayar ditau deh udahnya yang mansa menua buruh raya lagi kita menda ya udahnya maya mansa menua bunsu antu tikumbai serganti udahnya baru mansa menua raja sepanai mansak menua burung kuah kebat, mansak burung bunsur mau menua bunsur mau nyus semak lagi ngagai pintu tanah tu.
1: Mm-hmm.
0: Mansak menua sibaiba, mansak menua bunsur langau, mansak menua raja jekedung, mansak menua mengalai, mansak menua pun mawang ruru, mansak menua bunsur belut. Jadi tau bunsur belut tau antau tengi bun pintu tanah.
1: Oh.
0: Lagi kita kenang nama otak nyadi bak sekedar hari nama otak nyadi nama otak berkeni otak nyadi bak titirawan berkeni otak nyadi bak busu belut berkeni otak nyadi bak menua pintu tanah.
1: Mm-hmm.
0: Lagi ya kita terus kita nyadi antik hari rampak perkara tu ku nerang ke dulu nyebut aja rampak dulu siti-siti. Udah sidak ya datang bawa pintu tanah macam-macam tak kena di pediah ke sidak kak nama ke dia mengagai pintu tanahnya tak lebuh maya sidak udah ngelebus pintu tanah dia lalu bertemu ngorot tuai seku di menua sebayan tau tau nitih kerundi yang pikir orang ke nyabak dah.
1: Mm-hmm.
0: Raja selnya dia dulu nur sidak ya bertemu nur sidak bertemu udahnya sidak mansak menua zeng jara. Sejarah kita lagi kita berkenan kerja sejarah agak ya selalu nolong orang ke nyabuan ya.
1: Mm-hmm.
0: Udahnya dia tahu kita nyemnoal teh mati maka tu lagi manuak mat Allah mati Allah sabuang.
1: Oh.
0: Bisa menua manuak.
1: Oh, itu dia nih.
0: Dia sabuang kita ya.
1: Mm-hmm.
0: Udahnya kita lemansak menua orang teh mati tersaat. Udahnya kita mansak menua orang teh mati beranak. Mansak menua orang teh mati labuah. Ada bucok kayu mansak menua orang temati lemas mansak menua pangkalan perahu orang di Batang Manai dien lalu berengkah ritau bala sebayan tu tadi lalu Dubai antus sebayan merau sida ya lebanya ngilik Batang Manai ngilik Batang Manai sida ya lalu lebuh ke merau tadi macam-macam ke menua ke depan sak bala antus sebayan tu tadi ya mansak menua rawung mansak menua labi mansak menua pama, mansak menua kura, mansak menua ikan banta, mansak menua ikan semah, mansak menua ikan kepiat, mansak menua bunsu kenali, mansak menua bunsu baya, mansak menua bunsu baya, mansa nangga sungai nyaru undang mansa rumah tuai sebayan sekup kapan nama sedai tuai sebayan udah nyaman sa menua batu kudi mansa menua udah nyaman datai bapak pangkalan bata manai sida ya dien lebih datai bapak pangkalan bata manai agi kan sida ya jalai lepas ada agi darat sida ya bedau sebenarnya lebih maya tajak yang nuju ke agi rumah sida kendor ya dia tanya agi bisa mansa menua orang lepas bisa menua orang ke depan saatnya dia tidak ada kalian ada sepiak nya menua ke depan saya sida ya nya mula-mula sida hari pengkalan batam mandai dah sangkai ke perahu sida darat baru lalu sida ya mansak menua nduk cerengga darat cerengga udah ya mansak menua indai bilai udah nya mansak menua kersi papa udah nya sida ya mansak pun ranyai jadi bak pun ranyai macam-macam ke pengawak sida datang bak pun ranyai leban pun ranyai tu ke utai tumbuh dia udah sebayan dia nanti cukup nyelai bahannya berbuah ke macam-macam pengaruh untuk pala pengaya pengeraja duit ringgit ke buah datang dia ada belas sebayan lo mai semangat dia tadi nyelai ranyai dulu nyelai buah ngambil buah ranyainya ya. Tidak baik sedak ya udahnya baru sedak ya datang rumah panjai orang ke kapan belayan kendor semangatnya patut dengan doh dulu lah. Lepas urus belayan dia tajak kapan belayan yang ngamai hari menua tau. Nak ya mai lah terus sebilia. Dasar radio pelangkau di luar dia tu dah. Nyalai dalam jahit ke urus belayan tu ni. Tak urus dia nak api dengan mereka.
1: Nyalai bisi cerita.
0: Kita yang hidup. Anu mesti hidup tapi dalam tiga malam lu mau mayar orang ingat tau. Lepas orang sebayar enggak ke tegangap tu dah celap deh tidur di luar leban balak kapan belayan ngai mereka yang nyak kebuah mesti kita berguna kapi meli hari sidak din meli api
1: tukar ngau tukar cincin,
0: tincin. Nyak kebuah orang ka mati mesti dia bayak ka,
1: ke kita tincin
0: tincin tau ke besi dah nak tau nak besi lah ngamai ke besi kena tudahnya meli api.
1: Aku ampit ga ninga cerita tu dia pengajar hari orang ketuai sebab hari ni akik sebab kalau bercerita ke pasal api tu di sebayan eh nyalai tahu tak munyu kenuan tadi dia debayak ke kita tinjin lah banyak ke kena ya nyilih api ngau orang di sebayan. Orang yang gai gemerik enti utanya nadai pihak ko ne. Tu bisi tanya ri peninga tu.
0: Mau orang sebayan nu jual beli.
1: Ya nemu.
0: Kena beli macis ke kini
1: nu. Nak nemu bukan ni nak ne. Tu bisi tanya ri James Nuyeng peninggal tu agak bisa bergulai dengan tu abang Facebook malam tu pengajar jadi ku ya aku suah amat nanya dirimpu ku ya nanti buruk bubut nada ngetu-ngetu memunyi tumuh pagi ku ya selalu ya amat bisik bala kaban lesi ku ya maka ke bisik sangkut paut ngau pemati bisik sahabat buruk bubut tu berkawan ngau pemati kini pengajar ku ya
0: Lepas aku tak kenang berpelasar ke lekas abad tu lah. Tak dalam budaya Iban, ukai seminat ungal tu ke jam senuang tu, ukai seminat bak menua ayam eh semuanya. Kira ke aku lebih rata-rata ke bala Iban ketemu aku bala sida ini tidak ke. Nama bubuat tak nak tengah-tengah-tengah-tengah bumbunyi, sida lalu berundian. Kadang-kadang bisa orang ke
1: nadai.
0: Tahu ke senang nak pun sida kita ini ngah berita orang berpadah ke
1: orang
0: bisa nadai. Jadi perkara tu leban ada perkara berkawal dengan budaya lalu aku nadai kalau terbaca nadai kalau tertemu ke orang ke mansik perkara tu hari segi penemusan pasal perangai burung bubuat kati ke berkawal ngau
1: amat ke tu kita berarti ke
0: ngau pikir mensia
1: tu kita berarti ke amai bunyi ke peninggal kita tu tadi pengajar dan tadi pagi hari kita berbunyi bunyi bubut ya. Amat tak bisik ninggal kita orang nanti ukai kawan belayan kita apa bisik kita ninggal nama orang berpadah ke berkawal ngau pemati ya
0: menang lama kadang-kadang tu mau bisik ku kita hanya lah tu jujur buat bubutnya bunyi bisa orang mati ke Jadi dalam lekas sabak tu nadai dia kenang pasal bubut ni lama dia sepengawak bubut tu tin itih ke dalam lekas sabak tu. Tu dah ke bunyinya tadi tut tut tut. Ngangau lah berjaku tu dah. Ngangau ke semangat kono ke jaku. Lebih-lebih maya semangatnya mansak menua bunsu bubut. Jadi tu dah bubut tu tadi nanya kini kita mai ya nama nama pengawal, nama penanggung, nama penyusah kita nikik, nikik, kita dah bubuat. Jadi nikik dia tahu bunsu bubuatnya tadi, rasa tu dah hanya nikik rumah orang ke nama ya menua bunsu, buat bunsu bubuat tadi lah, kena kot cerita nanti semangat kita nikik buat rumah bunsu bubuat dia semangat kita, nama pulai baru, ok. Hidup baru orang ke udah matinya tadi.
1: Oh, bisa ke cerita berkenyak ni pengajar?
0: Ya, bisa, bisa, bisa. Lepas ni, mayu nak cerita utai berkenyak suah orang tuainya berkenang ke utai bersenyak dah. Medak ya, udah dia sengai. Medak, nemu kebut-kebut kaki, nemu hidup baru. Hidup baru tadi. Udah nyak ya, kalau bercerita, ketika jalan dengan tahu hidup ni.
1: Nah,
0: aku ni kayak berumah bunsu bubuan. Tapi ya kebenar orang ngai nikik rumah bunsu bubut lembar rumah orang tuanya nak kemas
1: nak bersih
0: kamar nyalai lembar orang lain nikik dia tajak petuju bunsu bubut ke munyi dan tadi nak ya kak hidup ke kita ngambil ke kita boleh pula hidup baru jadi artinya kenang tunggal jam senu yang tadi ya rajin komen mbak indah tadi tu.
1: Tahu.
0: Jadi mbak menua bunsu bubuat tu tadi. Lebuh sidak ya udah ngejang ke menua buruan tiap api. Lu berjalai bala sebayang tu tadi. Mangai di batang kabang. Di batang kabang ketumbang puput keribut. Titi kawi lentur berpenyut. Simbang titik kawi bentur bunyut simbang pejuang lalau diengkau rapas samut bekep lebes berai ngopatiang aur gangiang munyik suliang tajak berkedengut jadi itu menua munyik melanau induk laut ku ya mucau ke bak sukut bungai menuang jadi itu menua nduk darah mereka kebejeluka landik berjelabut depankan darah kagam nguan penggalan jalai penyambut jadi kedua balik nama ya dikumayak kupak mau muda depeda ngirau kati takang bindang nyelenga keberwak badi adi tangkai jawak jamai parai amai mati laki jadi akak tengah ya raja mangah keberumah nampun tisi akak tuai ya raja mangai kebetambai takang kemali ketiga balik nama ya nun talun rodian temaga kopak jelai berita jadi bunsu bubut darah ya tu bunsu bubut darang mata kenanga jelai pemidang jadi nanya tu dah tuai nanya balas sedak kedawa nanya balas sedak sedak sedalu untuk tadi hari ni kita penatai kita aku tu dah hari menua raya orang di baruah tetai bintah tiga hari rasa rasanya ya hujan jarang ngamik hujan melisa kami tu ke pulai hilang laya pulai ngagam nua kami di nanga manai bidang pihak kebala sidas buat oh anak nuan ngau raya ake kurangnya tadi anak ngau sulai bidang laya ngagai anak ngau rapulai dek kian ko ku jakuk busu bubut tu bai aku dekat merindang noan ngau pelulian tincin urai uji tu nya noan ruan tangga lulai aku kaya nyangka ukur semangat noan nak ilap tau pulai oleh tangga percap manang genai ukai nak ukai nyak sengapa nyak ga uleh laki amai ya menaul terbaik nyapai di kedai Pasar Melintang. Jadi tu manang ke orang kebetua ke menawan betul reti. Jadi bubuh tu tadi nagan sih dah ya nak ngasuh ya nagan nak ngau orang ke terus pulai ke sebayan mai ya nikik rumah dulu. Nanti ya udah nikik tadi. Jadi musuh bubuh yang ngarap ke manang datai lalu belian ke ya udah nangkap semangat dia ngambil ya pulai. Jadi nada ya nusi ke buah bubut netut-tut tunggu pagi tadi ya. Sebenarnya yang ngenang pasal tujuh buru bubut pengawak buru bubut tadi kak nguji nyelamat ke semangat kita ke menitih ke sembayan pula yang menunggu sedak ya.
1: Nanti nundak ke cerita tu tentang macam yang pengajaran nanti kita ada andau titi rawan ke orang le semua orang ke matinya tadi dia baik orang yang niti andaunya tadi nanti itu gelincir labu kira ke hidup baru ya. Aku cerita matan kita nak nemu ke pengamat ya mana
0: ya jadi pada titi rawan ke deh lengkap ke sedak hari menua hari menua tendor bubut diaun tadi nyomangai di tanah kenempuah bau bau raja minyak menyan kebesentang ngau batang tapang bindang sebab jadi siapa orang menua empu menua tu ngau pihak tu dah semangat ke mati tadi oh tu menua pakan duk darah tuyuk ngau pihak meko tu dah ke ngiri yang nyak bala sidak ni sidak niram tu sebayan dia tadi dah nya ketau bejaku berceratan depangkang kumang tukang nyabak nyedan nya gebunsu bubut buban urang ke ngibun titi rawan ananuan kakang kajo rawan ning uji singkang kenuan bulang kaki kanan lebuh nong ini papan nya lagi titi rawan lagi nong bedak ya udah bekejengam berakit punggang artinya mula-mula takut semangat nitinya takut kelabu tang busu buat kenyaganya orang bala kaban belayan ke ngambil yang tadi narawan ya titi aja lebih kaki ngindiak jematan ya jematan perlu jadi bekal kena rakit arti ya nyu nyamai di tengah mana nya utek jam menua udahnya udah sida ya nya ngejang ke menua titi rawat tu tadi nya di datai ba menua buru raya jadi buru raya tu mega bekawal benda ngau pengidup orang ke mati di daku nak mundi ke ya utek ke kumbai buru raya bisi orang yang kumbai yang burunan bisi orang kumbai nya berwi nak nemu ku tang di teker leka sabat tu buruh raya tu dia udah munggu madang nyabu kampung rumput kerniung berseberai ngel tanjung buruk basuh berjuang bujang dijuang bujang mansang huang berseberai ngel tintiang antiang tematung nanti labuh lena lena sabuk lebuh lena sabung lindung tajak kaung-kaung munyi sidak melanyi buja lempung masang perempuang bujang timpang berang berbunyi burung danya burung raya tu jadi tu menua Sudan bapangau bapan baruah dan tapang bertenung bunsu bujang burung sagu agung betangkung nyuntai jernang jadi orang ke nganyong panat atau pengawal burung raya tu tadi yang nganyong panat tepung ngagam menua orang ke pumpung beburung midang bunsu burung raya itu ke nganyong panat gula ngagam menua orang denanga berwak rumpang jadi nyalek nar aku tu macam pun nak tentu banget lancar lah bah sebut orang ke belagu ke tu lebih banyak orang ke nyabak tak lancar lah baku mesti aku kebenar memazik pasal lekas sabat tu nulis lekas sabat tu
1: jadi
0: berlain kau ni yang kelihatan ni yang di sini
1: Tu bisik sikut lagi peninggal kita ke bisik nanya tu pengajar deh Jasek lemai tu. Jadi ku ya kati lekas sahabat berbuah ke orang ke parainya sama mansak menua ke sebaka nanti timbang orang ke gawaian tu maya sebayan ke datang ngambil utai maya gawaian tu ku ya.
0: Oh dah tanya ya.
1: Oh sama hanya kini pengajar.
0: Nak bisik sama bisik nak lah. Nanti akan tanya ke sama temu ku bah nanti keripiah bah bak tema jalur maka menua orang kayak mati mayu macam cara mati tetapi sebaka mansa menua orang ke mati lambu mansa orang ke mati telia mansa menua orang ke mati ngayau mansa menua orang ke mati beranak semua sebaka semina ya balas bayan ke dalam leka tema jalur balas sebayan ke mansa tadi lebih maya tidak ya mansang ngake menua kita kehidup leban sebayan ke begau lebih maya kita begawan tu tidak begau lalu harinya tadi tidak ya lalu ngabang ngake menua orang te gawean tu jadi ya ke tau diambil aku hari leka ngengal ku cikgu tang ya megak lemamang ti ti dan cukup di pasar cukup landia cukup maya penemu nya cikgu lemambang igai anak melina anak melina jadi lebih maya kami dua ngadu ke ngagak batang tema jalung ya aku lu ngagak grafik ngagak bekam map utai ke tengah bola sebayan tu tadi dah tiap-tiap itik utai dari gagak ke kami dua station ambil ke mana beka serta membalas sebayan tu nurun pansut dari rumah orang ada sebayan dia ngamai dekat mansa ngabang sidak ya terus mansa menua darah rembir kuda jadi darah rembir kuda tu balik sabak sore tu tadi ada kumai kumang sebayan da, kumang sebayan ya ya agak bisik kalian sebayan bisik kumang sebayan bisik semanai sebayan nitih ke budaya banyak lain nah odinya mansak bujang langan-langan ba sabak ba bisik ga depan sa bujang langan-langan ini bilai bisik ga depan sa menua ini bilai sidak nurun dari rumah sebayan ni mansak menua ini bilai sebaka menua misai tu bergantung jadi ni suri tu tadi nada ya mansak menua misai odinya mansak menua guram mansak menua menang kepi mansak menua namanya umai jerami toistik dia tak ada bisik pansak mansak jerami toistik ke sebakar tanam ke yang bapangai bak lemambang dan utai ke depan sak ini tadi kurang lebih dekat kurang lebih sebakar baka pun mansak puranyai atau leban tu hari sebayan ke menua kita cara ya utai ke depan sak ini tadi lalu terus hari menua sebayan din lalu neresak menua sebayan ada bak tema jalur dinya sidak ya mansak menua bungkuang mansak menua orang ke tu ke sebaka bak menua bak lekas sabak mansak menua orang mati punik lah tangkap bayar menua orang ke mati lemas bisik sama depan sak sebaka menua orang ke mati ngayau berbunuh lah sama belambut mansak menua orang ke mati labuh hari pun kayu pun mansa sama sebaka jadi namanya kena merampak kena tu lah jam tu kena terlalu minyak sekat tanah ngawak bala peninggal
1: bisik tai ke
0: memang ngelupa awak ke lebih mayan diri kupi pagi lah lebih mayan diau kita beranau ke tau
1: iya nanti bisik tai ke kak ditanya ke kita nada salah ke nanya kami dua ini
0: tapi baru
1: iya nasi kiamat tu pengajar mana anda kenang lagi pelabak aku betul untuk ambil tu ni
0: benar biar lepas nanti nanti kita dika kita bila mendak tak jadi ngau penuh lagi ngau arti ngau tuju tema jalur enggak lebihnya agi dia kena kemayar tu pun agi mau bisa goyan tu lebih baik orang tema jalur
1: ya nasi kiamat jadi kena ngujung ke awak tu ke malam tu penembuk jakuk rindu apa mengajar
0: penembuk jakuk ada aku bala peninggal semua jadi kita tadi udah nersak menua sebayan Lalu sekedar kita jangka aku tu sati, ada baik aku jauh sama berjalan. Tangan naik rau anak tu sati. Lepas pengawal kita ke berjalan tu tadi, mengajar menua sepiak nyin, nak ke diri. Lepas kita bisik orang yang ngembar kita. Bagi yang menang lambung, bisik maik semangat kita pulai. Ngajar tujuang rabung bernama. Bagi yang mana recap, maik semangat kita pulai ke menua, ngambil kita celap angon menua. Lalu selamat gerai nyamai. Kaya raja kita, lebih kita sudah dengar ke kenang tau. Semangat kita pun pulai baru ngajar kita. Utai kebadas hari yang petara. Tak bisik pengurang minta ampun lah banyak berpun dari pengurang dirimpu perkara tu perkara baru marah mana tu terang.
1: Ya, nyalai terima kasih pengajar laban nuan udah ngelubat ke penemu hak berkawal dengan utai tu sebut kita yang tadi utai ke baru atau pengajar ni lebih lagi dengan kepala nebiak kita ke hampir nemu nama utai ke disebut kita pada dunia sembayan dia nyalai atau guna benar prabaku pulai ke penemu dengan ke semua kita baiknya tu wai biak kini ya ke udah nemu ya ke hampir nemu nya tadi ambil ke nya nambah ke penemu semua kita nyalai terima kasih sekali lagi dengan nuan pengajar kita bertemu baru bak awak ya ke bukai.

Tiada kompromi, warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan dia ambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Dia tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
2: Dan orang yang nak beli tiket pun dah ramai dah. Tiket mahal lah sebab kita nak international. So orang pantas saya, BMX ada tak tiket Madani? Awal-awal dia kata, kami kalau nak beli tiket paling orang RM200, bagilah tiket Madani yang datang. InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan, jangan mesti bayar tiket Madani dan duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlombaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dan telefon dia kata bayaran awal yang dia bayar 100 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So ya, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impact yang ada dekat point is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tahu dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini, Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada dua lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di Lebuh Raya Kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta Lebuh Raya Kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri 9, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 27/7 dalam tahun 1993, Padang Merdeka di Kuching sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud mengudahkan ditukar nama Ari Padang Central. Padang tu ngembuat nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Peruji mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jawah nyeret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi ari kudah dimungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu oleh halai kira 23 ribu kurang bergelumuk sertai tingujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai berotanah tiba sambung ke padang ngau Dewan Tun Abdul Razak yang mudah ke peminah mensia mayuah tiba si datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semi final anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
6: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Leka Ngau Tiun Mitiu Mabuang. Nicole lagu Cerita Tua Leka Ngau Tiun Nicole. Dara Helena lagu Perahu Mit Leka Ngau Tiun Monica Ellen.
9: Watrof lagu Terabai Leka Ngau Tiun Frankie Man. Donnie Lang lagu Nda Mudah Aku Lengkap Leka Ngau Tiun Donnie Lang. Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiun Jimmy Palikat.
6: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertampuang Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter lagu Di Rantai Pengingat Manis Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
9: Fazil lagu Lelengau Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika lagu Nadai Agi Pengrindu Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak.
7: Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiun, Dixon Boss.
6: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece. Lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiko, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
7: Richard Lee. Lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladdin. Johannes Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
6: Tanah Bernyang Band. Lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
7: Vinuel. Lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
6: Rambles Walter. Lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Rambles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
7: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat. Lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
8: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music IBA.

Winnie Albert mengasi kewari semi-finalis kita yang kebia pentas. Wui, semi-final Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1 hari bulan 8 tu ya. Berenggah berkol 5 lemai menyemegak kapan-kapan kita buka 24 bengkah lagu kena berebut ke slot untuk ya, pentas final kita ya. Okey, siapa bagi sidak ke bertuah kita sama ngemata ke pengawak kena diatur kena ke 1 hari bulan 8. Okey, tentu yang lagu keserbaya Winnie Albert Aku Kai Lulung untuk ya, pemberindang malam-malam tu 27 hari bulan 7 tahun 2026 malam hari 1. Terima kasih kita ke Hagi Ninga kami di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Ninga kami secara online RTM Klik My TV tau ke kena channel Astro 871 ya ke benar makai jam ke detu ya laun makai sambil-sambil berperindang kau kami. Terima kasih menyemanyuh ngarap ke terus ninga kami nyentuh ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi di Limbang 104.9 Lawas 101.1 di Kapit 94.3 Sibu 87.6 Gau di Seri Aman 89.5. Ngejauh lagu Linda Aku Ungkep Nuan udah nyemendingkan main asal kita Ungkep malam tu Sugi pukul 10 nu kami nabur ke berita malam dari YFM Iban Kuching.

terlalu. Ai teruya-ruya di bunga rapa nyaduh ke batu buah sugi kenyebab pendiang lansia nganingah.

Ja ta ekra antang menyemesokkan tilang remang mandang ningot ma munyi rengai arar ngai ya di palu pangkuang apa bendai Anggi anak aman tiar baru kalman bulan na mingkai ai orang kebagawai kurang kendaknya mai pedes kari gaya rusak marang

Nadai tengah manahnya utai menyentuh ke kebuang langit dengan ruang nama terkebar wah guntam mengah guntam iya makuk jakuk ujang sugi nya kuasa dinang nya anang ada tanya kanuan kau sugiah.

Orang kabisi sakit kada kulihat kandang kamai ai tenyuka sulai ngurka mandai.

orang kasakit nak dah kulit kandang bawah.

Ae ubat gayu buban palok pemunga lalang midang ti munyi anyak ae tenyawat dekak magang magang bala sidak asam purai samunti yang agerai ya simbang mai lancar majarungkang ai sidok ngapungok ngamanuk liok kedal kok malil ngang sidok ngalajoh

Apa nyampo apa go anga tu bae ya.

Nyo ako ang ubat na maliparay kjang karang midang

4. Dia sedak ia tetebang di mutuan simuan dah daun. Nanya dua sak sugi ke batu buah babai nuruan nah.

Tidak yam nunda sabuat tali gemirang.

Nó nún đọc tăng cây ở nhảy phong răng.

Nyabaru datai mesidak ngaya tarntak manalan sidak yampu masai kentak lakuyan tiang kalingkang.

Sidak ya nentang nak rangkah jelua tupai ya.

Ae telu gamo sugi ngutapo jari panyapae terlalu kedah tato yang penyelap batu ngajangae ngabuah agama lae ablang pedok tak lalu angkat abah gadae ya ketudah karampu jelu angatupae ya. Tebagu wae jalan kit depan tama wae madang pinang kejang sida yari ang nyok lalu ang mangai iya kedatan matah nyalau

Tangkarampu Jelua singa nyalek sabulan Yekuda danjan lesinga nyaya Eya kulit denyua mencet kajeriet Langguang ra bunga nyale tulang ya tinyua salundang untang Eya nadai benyang aloi Eya ngetum kita ku jakuk sugi Ya kita nguji panyidi diri kita jari tunyuk dua Nguji kepengaruh kita mengak manyuh Salam perangah bisa Ae kada tandang tetung abang mansang ro dayo kubrokal man bulan penama nyalae tepegae sugi ngecungae tunjua nga dua tak purus untus nga cal ada Ya pedak nga sumak nga jeluk kerak kela danjak nyingkang radaya Tak apa nga guai akarampu jeluk nga singa Nek pulai nga manua ikaraparu ya ada tebang Ae kejang arenyo nyudatae sidak ngaya Kedatan juang nyuruang abis ada puntang bukit Kedatayet abis pelalunggang

Nyo pandai ngati puak bala sida asa dinang kamu ni tutuak lambuak ngawang na rajang ayo udah baduk mandi sida ati bagari

bermaini kejajam biisi jajam walang gari akan da anga mana asar tangau ya ka basah tinggal ba rumah jarah kumpang salmbang.

A ka nga ga ya nga di ri ngam puak nga la go ma bujang

dulu. Tangkan kaya apa rimbu nyebaro sugi pelalu nangkan kapai diri ngampu.

tangga ketiga. Tiki asa kali lalau punya kedai jengkau pegai Ramadan me.

kabulang patangan tunyo dua jang sugiah niki ngagae gantungan papan na calang si anak mansiar kasakit ndak abaguna.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Malam tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 1, hari itu 27, hari bulan 7, tahun 2026. Semenyeng araban pemain industri dilalau ngatur pengguna teknologi pemintar tiru AI secara bertanggungjawab. Tubuh namat dikena nempak serta ngenegap ke pengarap bak perkara digital. Menteri Perengkah Guna Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Sri Julahi Narawi madah atur beretika bangsanya berguna dikena nentu ke teknologi tu mai pemai holistik ngagai rakyat manyuh. Pengawak ngena AI ngau endak dijaga tak beri empas negatif ngagai pengelantang penghidup komuniti. Ianya tak madah ke nerenak perception positif ngau pengandal mensa manyuhnya dikunci ngagai pemujur agenda digitalization negeri itu. Dato' Sri Julahi mansut ke perkaranya bak pengawak ngelancar ke dasar dan peraturan telekomunikasi bersepadu CTPR Masterclass di Kuching. Urung 500 ikut pengagak polisi industri telekomunikasyen hari serata pilihan menua ASEAN ngulu awam 5 harinya. Dulu lagi hari ini, Pak Jaku berjadi ke pengawannya Menteri Utility Ngau Telecommunication Sarawak, Dato' Sri Julahi Narawi Madah. Negeri itu merambu dekat numbuh ke agensi angkasa Kedirimpu dikena ngiring pemansang sektor aero angkasa secara strategik. Kuyan rang penumbuh agensinya disukung Kaunsel Penyanding Penemu Aero Angkasa Sarawak SAAC. Inisiatif tu ngembuan tuju ngambil ke Sarawak oleh mansik peluang dalam komunikasi satelit berarti ke bumi ngau penderian ari jauh. Ia madah ke penau tu dekat ngenegap ke pengawak ngatur penusah ngenyit matau rampak menua perambu guna tanah ngau penegap rantaian komunikasi di serata Sarawak. Berindi harinya ia merangsang kerjasama ngau kaban strategik nyengkaum company teknologi ngau institution pemansik kena ngemansang ke cara mutar ke pemintar tiru AI serta ngerembai ke infrastruktur digital. Kualiti pemerusi angin ambien di Sarawak ngayan ke tren nambah babaca indeks pengamah angin API kenyawari 10 hari bulan 7 tu tadi. Nakak tengah hari tadi, seminak serian ajak kandang endur ke rekod kebaca API dalam kategori endak berpengerai enyak 151. Nitya Kepedaran Komiti Pengeraja Asal ngau rampak menua Sarawak NREB bisik 11 kandang endur kebukaan rekod tikas baca kategori jalan. Kandang menua tu enyak Kuching, Semarahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu Mukah, Bintulu, sama laju lunduk terbeduk ngau lubu antu. Berbagainya 6 kandang menua inya Kapit Miri, ILP Miri, Limbang Lawas ngau Barrio, ngerikut kebaca API dalam kategori manah NREB. Ngeriput ke bisi 16 tumpu angat ditemu di Sarawak antara 1 hari bulan 7 nyentuk ke kemari. Tajak pihak dalam tempoh 7 hari keudah dia semina Siti ajak tumpu angat ditemu di negeri itu. Berbangganya NREB madah ke Sarawak di pelabak ke dekat Majak Ngasai ke penanggul sebun dalam kandang beberapa hari ti dekat datai. Gaya hari ke bangsanya di pelabak ke dekat nyadi inti pengawak bertunu ke bayo jisim Majak nambah berluar garis antara menua Sarawak. Terberindai renggat monsun barat daya diberengkah kena 14 hari bulan 5 lalu disadang nyentuk ngagai pengujung bulan 9 tu. Dalam tempoh tu menua tu dekat Ngasai ke angin ti konsisten berpuput
Ari Adap Barat Daya. Berindarinya NRIB Sarawak dah ngambil banyak macam atur yang kawan bilik operation sebun asap tidak diaktif ke berjalai ke pengamatau bak lapangan nginsil permit bertunu ke udah dikeluar ke sebab tu serta ngetu ke pengawak ngeluar ke permit bertunu ti baru. Notis ti nagang pengawak bertunu secara terbuka udah dikeluar ke ngagai semua pemaju projek lalu program penyedar berkaul ngau nagang bertunu terbuka di berjalai ke ngau kerjasama agensi bukai. Mensebanyak megang diberi jaga tangkan nyediah ke pengawak bertunu secara terbuka ti tahu ngamah kangin. Seekor lelaki berumur 23 tahun ditangkap polis pengudah agresif nyerang apaya bersebengkap nusah kenyadi di kampung Batu Kitang Jaya Kuching malam hari Minggu tu tadi. Dengan Siti Penerang, Kepala Polis Pelilih Padawan Pemangku Superintendent Barry William Madah, mangsa keberumur 64 tahunnya bakal pengudah kena tumbuk bak lengan kibak maya penusah nyadi. Pansiat tumu tertemu ke suspek mulai kediri ke rumah dalam gaya mabuk. Ringat pengudah di lara apaya. Irau ke penglikun diri ketegal ulah suspek tindak ulih ditagang mangsa udahnya ngagak report polis. Suspek dipelabak ke mabuk dadah maya ngerja penyalah tu. Ia ditan reman nyentuh hari 3 tu lalu kesnya benung di pansiat nitiah ke Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Menyujung ke berita malam kita ungkep ya malam tu malam hari 1/27 hari bulan 7 tahun 2026. Berita malam ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawa dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai uliah daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok dia mimiat terpelabak ke
1: iya nang amat semua kemai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisa nyak betul bisa nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nah, mau tak salah, lalu ya tak salah, anda ngamik ya, ya tang perangai orang kena ngelala talah-talah, kaget ngamik tak salah dah, ya utai tak ngerusak dah, nah, ya laban utai tak ngerusaknya nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita tinggalala Tuhan, bak kita tinggalala Tuhan kita ngamik ya tu oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita, nah ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demia. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya maka orang boleh manjuak kita
2: ya. Sajurai 635 Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Jerana Jerita Lama Sarawak
5: Saritu 27/7 dalam tahun 1993 Padang Merdeka di Kuching sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud memudahkan ditukar nama Ari Padang Central. Padang tu ngembuan nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek ngangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jawah nyeret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kuda dimungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu oleh halai kira 23,000 kurang bergelumut sertai tinggujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai berutanah tiba sambung ke padang ngau Dewan Tun Abdul Razak ngemudah ke peminah Mansia Mayuah tiba si datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
4: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
6: Ya, kita bertemu baru jam kedua pemerindang malam. Terima kasih kita kaki dengan kami di Selampur Menua kita. Okey, bakal selama hari satu pemerindang malam kita buat jam ketiga lagi. Kita berulang kau Ken Michael ungkap ia Retro 15. Hai, selamat malam ngagai kawan kita Tuan Budiat. Ya, sebanding ke program kita minta lagu Masterpiece kena berindang apa imit ngau Daddy L ke Benung Gawa malam tu sembunyikan ke program kita. Terima kasih agar ke terang program didinga di Seri Aman Gabetung 89.5. kita akan baru mansak kandang menua Serian ninga kami 106.9 ngau di Kota Semarahan Bandar Kuching 101.3 FM yang pun direba jam ke itu garak ke semampai berjimat ba jalai alun. Kita terus merindang hati diri ngau lagu ke di Sada Raban Masterpiece. Okey, lagu sidak ia menyuadi. Kedua lagi nginjau lagu Ika Saiful lagu ia Malam Agi Muda. Pukul 10.15 minit malam jam kita ini atuk nih.

0: Na pamaagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban.
2: Iya, sampal magang bala kita datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau ya. Okey, 1/8 hari 6 sama berarti ke pentas semifinal Anugerah Carta Siapa Juara edisi ke-9. Okey, tang sebenarnya kita ngurang ngagai gai hari menua kita ungkap ya malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia atau megak di bedak kita bak portal sedaya met.gov.my. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Di pelabak ke bisi hujan, bahasa ke dandur di Kuching, Semarahan, Betung, Serikai, Mukah, Sibu, Kapit, Bintulung, Kamiri, Nadai, Hujan, di Serian, Seri Aman, Gau, di Limbang. Gaya taksiat di menua kita bergelombang 1.5 nyentuk ke 2.5 meter peninggi angin berpupuk dari barat daya. Gau penglaju ya 30 nyentuk ke 40 kilometer sejam ke suah pengangat. Gau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Kita rancak nak lama dengar ke lagu dari semifinalis kita Wat Rock. Ngau lagu ya terabai. Ungkap balik kita ke gini dengan kami dengan channel Astro 871. Terima kasih. Terus segulai sejalai. Ngau kami YFM. Pemerintah Malam.

Iya, ya kami nonton bang, rakan dengan tu ninga lagu ke di tebah untuk ya malam tu pemerintah malam, okay? Nyapa dulu bagi dapat fanpage YFMI Band Station pemerintah kita. Terima kasih admin, kita update bila penyampai radio ke Gawa ya, okay? Nyapa dulu peringkat kita, Iba Binson MA, selamat bertugas dengan Wan Mami Abah. Bega Agnes Indai Robin MA, mana hari malam tu kekia ia minta lagu Ricky Anderson akai nyaba sebulan. Kena berindah diri tu engkau semua bala kepada tinduk meh malam tu ya. Ngarap ke berjimat pula lagi. Jangan lupa untuk bahagia kekia sigi amai Richard Unup MA, sama tugas di konti di Jalan Simpang Semunjan, mana hari minta lagu Johnny Aman. Nanti sempat lagi out kekia Ellie Spencer Witi Nyapa Mega KTJ MA, selamat bertugas minta sebarang lagu. Kena berindang bala kabarnya ianya Christina Casey Guan Ampoy Peter Tingkau Kujam Christopher Umpau Kujam semua bala biro wanita Serudit B mari pegati ngagai semua bala kita kedah mujur ngadu ke pengawak merarau ngau yang berhormat kena ke hari 6 tu tadi ya. Terpegati ngagai semua bala kita Juni Ben Mega habis nyapa kita selamat bertugas MA Catherine Robin benung mending ke program kita Mega. Terima kasih ya manyuh-manyuh neh, ok suruh kita ke agi berperindang Mega malam tu. Kita ke baru nguyen ke radio ninga kami malam tu. Terima kasih menyemanyo ngarap ke terus ninga kami nyedok ke ngagai pengujung program kita. Okay, Catherine Robin kasih nyapa benar-benar ke program kita. Terima kasih. Kita terus berperintang lagu ke Disada Abang Kaya, lagu ya bisi undang selepak batu. Okey, kedua lagi nginjau lagu Ricky L, ngau lagu ya jual mahal pemerintang malam YFM.

Iya. Kapan dah udah tu meriah awak dengan Ken Michael. Ngau program ya. Retro 15 jam ketiga. Pemerindang malam kita. Malam hari satu ya. Balik kita akan gini dengan kami di Selam Pemerindang kita. Sarawak. Bumi Kenyalang. Terima kasih Hawaii. Okey. Bakal sama lah. Balik kita akan baru dekat belalaknya. Malam tu mengharap ke belalak. Ngau hati kecukupi lantang. Okey. Tindu jenak boleh mimpi ke mana ungkup ia malam tu. Nah, okey. Dua lagi lagu disediakan aku. Sepedau bergulang kau Ken Michael. Retro 15. Lagu ke dipinta peninggal kita tadi ya. Ricky Anderson kau lagu ya. Nyabak sebulan. Aku lagi nginjau lagu Ranca Ari. Ethnic Transmission ngelepas ke diri. Pagilah kita bertemu baru pemerintah malam genap malam hari 2/28 hari bulan 7 pagilah nah. Malam tu kita sama-sama nampung pengrindu ya. Ninga timang kerbat tawas 12 sampai pukul 6 pagi pagilah ya. Ia kena terima jam beritu Jumat Bang Jalai Alun. Ia kebenung kawat megak. Selamat bertugas kau kita ngambil petugas ngawati ke lantang meh malam tu ya. Terus merindang hati diri dengan kami. Ninting hari, ninting jam YFM. Bakal selama pesan DJ mengagai semua peninggal di Kesayau. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Mocha 98.7 FM YFM
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai aku Ken Michael. Malam tu berdiangkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun dia ke dah lalu. Okey. Lagi tahu ya Kapian Dindu malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal mengenai lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu dah lagu-lagu retro kita malam tu. Lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan dan Tuzah Hati gulang kami nyentuh ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Julie Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas. Biar kita bisi lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebedaunya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To The Moon and Back Bak Retro 15.

Retro 15 Edward Pusah. Apa Indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 mesti klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didinga kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena mana nyadi pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wung Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dauborn. Lebuh mayanya subak. Ya, kita bilang lebuh mayanya subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Zidaya bak tahun 97 lebuh mayanya. Lalu upiam ga lagu Rizwilin Razia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15, tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari Sabtu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang bak era 90-an di Malaysia. Tu lagu yang bar retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu jadi tuai. Gau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengah menua kita Sarawak itu. Sapa andang lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya yang tadi megak Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Enggak pihak megak Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita tang seberau kita meniang kedua itu lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15. Cinta

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu ia akan ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Tang lagu tu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya besi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mia sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjam mega tinggal 2 IT lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana datang bab pengunjung Retro 15. Dua itik lagu ke penduduk kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penduduk, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita, batu sun nangkan ke Tuila. Selamat malam, bye-bye.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM beriman kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalan.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai

0: Tiun dan Aladdin. Masterpiece lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun depa Masterpiece. Rudy Peter lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
1: Richard Lee lagu Lelak. Leka Konselor Sangin. Tiun Tony Engkabi. PB lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladdin. Johannes Johnny Aman lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Ben lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
0: Ramles Walter lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Nuntai.
1: Steve Shigan lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Nak memahami dekat di temu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: TC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Basah terutu hujan pagi hari.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: ABC
1: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Rameless Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Gautiun, Rameless Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Gautiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Gautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggak semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibai.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moe uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

Sejalai. Sejalai. Pengerah Pagi. Y FM.

Selamat pagi bala pendengar, selamat bertemu baru dalam program Sampai Pagi, tik dia keluar ke hari Gereja Seminar Adventist, bakal ke pagi itu. Jadi pagi itu kita bergulai dengan aku pasal Cantin Loy, lalu ayat kita diambil dari bab 1 Korin, bunyi itu. Dalam 1 Korin bagi 1 ayat 8, kami ingat ke kita anak nemu menjadi pasal penusah tik ditart ke kami di Asia, laban kami amat balat merinsak, datai ke kami nyau asai ke dekat mati, jadi bersampi kita. Allah Ta'ala apa di sorga, terima kasih ya. Ndur kami bisik peluang dani pagi itu Tuhan. Ndur kami megak dekat ninggal jakut Nuhan udah tu lagi. Irik mena Roh Kudus Nuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Bala peninggal, ti kita meda ayat kita ada baca kumpai lama, nyak ngenang ke. Paul kenulis surat ngagi orang Kristian bak Korin. Ngamik sidak nemu penusah ngau pemerinsak. Sidak Paul sebuat maya sidak nginjil di menua Asia dulu menyak. Orang Kristian di Korin ulih ngasai ke penusah sidak rasul. Dia sidak bersampi ke sidak ya. Lalu ngau nak ulih mantu ngawati ti Muhammad. Lalu mantu bak nama ke diguna belah sidak rasul. Jadi pagi itu, aku dekat nampung pasal pengawak Nabi Elijah. Ngenang ke Elijah baru dah menang. Laban Allah Ta'ala bisik ngau ya di Bukit Karmel. Ia megak udah munuh 450 ikut Nabi Baal ke balat amat nyakal ya. Menyikut dalam satu raja-raja bagi 140. Ia udah bersampi minta hujannya musim kemarau. Labuh memang musim kemarau. Tang hujan banget ngampuh ke menua Israel. Belanda nanda berkasut belumba ngok Ahab ke ngenak kereta kuda. Menyikut ayat dalam 45 ngok 46. Tang lebuh hendingnya Jezebel ngemah ya. Elijah penyau takut lalu ngelari ke diri kena ngidup ke nyawa dalam satu raja bagi 19 ayat 3. Jadi dia matudah tua itu tadi nyau bersampi lalu indah minta diri mati. Nama kebuah ia tahu cukup irau ke nyak balap ni. Jadi ibad itu kita bedak. Pengirau ia datai udah bekau ia menang. Jadi ia nyau ngasai ke diri empu pengirau ia nyau ngasuh ia cilu-ilu ke diri. Jadi itu meh maya Allah Ta'ala ngau nakak pementas ya ngatur pejalai pengawak dalam penghidup Elijah. Jadi Allah Ta'ala ngasuh Elijah belelak lalu meri ia makai. Lalu meri ke pemakai, meri ia dirup. Jadi Allah Ta'ala meri semua teka dipeguna ya. Ngenak semua kerja aja. Lalu ia kenyadi Allah Ta'ala kepenuh pengasih. Ngelala utai ke diguna kena belelak. Kena bermain ngau guna pengerai. Tuhan nang penuh pengibuh. Maya penghidup mensia kekiruh. Artinya kita berguna benar belelak. Lalu itu pengerai bak tubuh kita. Jadi bala peningat berdiak kita bedak. Allah Ta'ala megak berjaku ngau Elijah. Kan nulung ia mulai pengirau dalam penghidup. Dalam ayat ke-9 tadi. Jadi kelimpah hari kenganu Elijah. Allah Ta'ala nanya ya. Lalu nyak tik ngemun keranau seduaya. Antara Allah Ta'ala ngau Elijah. Jadi bala peningat. Amat pun kita benung kiruh ngerja macam pengawak kita. Allah Ta'ala megak nganti kita ingat kia, lalu beranau ya. Baka kita ke beranau ngopangan diri, lubuh kita bisik pengirau, silu-ilu ke diri lalu ngasai ke nak dikerinduk kurang. Tuhan nang keran dekat madah ngeki kita. Lengan dia tetap dekat merap kita ngopengasih. Allah Ta'ala nak bemunyi, berjaku, nak kertiak maya malamnya, maya malam hari, nyak megak maya tumbuh pagi. Ukainya aja Allah Ta'ala megak meri Elijah. Siku kaban ke bernama Elijah dalam ayat ke-19 hingga 21. Allah Ta'ala ngirum ke Elijah jadi ke Bakiah ya. Ngambil ke bisik mela. Ngau ngintu teka di pengguna ya. Jadi bukannya megak dalam perjalanan penghidup kita. Kita megak berguna kurang ke merindang kita. Merangsang kita serta nyukung kita. Dalam penghidup Nabi Elijah. Engkau utai kenyadi buat penghidup ia tahu benar ngajar kita bela peninga. Pasar Allah Ta'ala ia ke tetap hati dekat nulung kita. Kena muai semua pengirau, kena ngalah ke semua pengirau. Ngena jalai ke belelak, berandau nguya dalam sampi serta megak ngagak ya. Jadi pangan kebenaran. Jadi, nyak alai maya kita nadai orang ngos bilik. Maya anak, maya menantu, engkau maya ucu, gawak tau ke ditinggal kurang kedik sayau. Kau dah nadai. Anak sesekali meh nak ngiga orang ke ngau kita beranau, gawa, raun, makai, ngirup, mansai atau kenginti. Jadi, tu tau benar ngelepa, ngelempung, tau ke muai pengirau bati kita. Tangai kelebih lagi.
maya kita Kediri, maya kita Siloilo, nada orang ngau kita Beranau, nada orang ngau kita Betungak, gigak malah talah. Lalu bersampingnya gigak. Baca jakuk ya, lalu gigak semaya ya keseruan dekat merindang kita. Lebuh kita kena penusah. Maya besik pengirau, Tuhan nak kalah ngelebuh ke kita. Munyi ke dalam Matthew bagi 6:33, yang mana? Gigak dulu perintah lah talah. Ngau pengelurus ya, lalu semua tanya dekat the break ngagi kita. Awak keberkat Allah Ta'ala, bisik datai buat genap bila kita sehari itu, kalau peningah, bersampi kita. Allah Ta'ala apai kami tadi serga. Terima kasih ya Tuhan ke pelajar dari penghidup Nabi Elijah. Terima kasih ya megak kesemayan Nuan, ke pengasih Nuan, serta megak keberkat penghidup ke deberit Nuan gelamatu. Nyalai, kami bersampi minta Nuan anang jauh hari kami Tuhan, berandau meh ngau kami, maya bisik pengirau, maya kami kediri, maya kami bersih sunyi, penuh ke penghidup kami ngena Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke Nuan selalu bisik jadi ke pemerindang penghidup kami leban nur Nuan bak Nuan me kami mangai ke penghidup kami nalu bak Nuan mega jadi ke bakiah kami jadi kalah talah kami ke pemandu sempurna. Nyalai Tuhan, kami nyerah semua pengirau, semua penuh hati, semua penghidup kami ke penuh ngomak ke berat tu ngagi cari Tuhan dalam nama Jesus. Amin.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dinga samua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canuan, dama ga bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak langau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ga anak kakas munu anak mampatan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan berintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk antang ga ikan.

0: dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita dengan orang bukai, berdau untuk temu dekat dipalas dengan kemana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian malas mana kita. Anak kita kalau bertukut dengan orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nolong orang. Tidak ada engkau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan menang. Lalu yang upah orang penyembuhan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke kemana. Yang ada tidak letak taruh ke kita misial. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemutik lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita utai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebajaku Iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita ke sehari tu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja mana awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tu, betul, menyentuh, wajar kan?

hari Lucy M ya, tulang besi urat dawai. Harapkan ada penanggul meh kita ke dekat ngepon kari baru sarito. Lebih lagi kita ke dekat berjalan ke pengawak ya. Harapkan ada penanggul abah pengerai kita. Nanti ngasai ke diri nak tu gerai tadi tahu bertemu ngau dutur ke ya. Ngambil ke nemu nama utai ke nanggul tubuh kita. Lebih lagi pak kaya hari kita kena menuku sekejapnya panas, sekejapnya hujan. Kadang mereka tahu nanggul pengerai kita. Okey, jadi berarti ke dulu berita-berita ke BC Ayan pak surat berita kita. Berita ke BC Ayan tu berita ke berkawal ngau kaya hari ya. Kalai Direktur Opis Meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim kemari ya bising luar ke penerang ke berkawal ngau gayari ke angat ba sekedar kanandor di Sarawak kenyau berapa hari toko

Hanya berpun dari siklon tropika Taufan Nol dari Tasik China Selatan. Jadi amadah ke gaya hari ke Bekenya, ngujung ke gaya hari ke Angat, lalu pihak mereka ngamah ke gaya angin ya. Jadi ya madah ke palan meteorologi ASEAN di Singapura mega bisi tertemu ke sekedar hotspot bak Kalimantan Barat. Jadi tu ngujung ke sekedar kanan dur. Jadi bagi menua Kuching, Semarahan, Sri Aman, Gau, Kapit, bisi sebun mimit ya. Ketegal siklon tropika Taufan Nol dari Tasik China Selatan. Akhirnya penerang ke di pansut ke Direktur Opis Meteorologi ya, Hairul Najib Ibrahim bahawa setiap hari berita ke besik dikeluarkan. Okey, lalu bak berita bukai ke besik dikeluarkan sebuah kapal berikan ke nadai lumur register ianya hari kerana menua luar ya, besik ditemu bak Tasik bak kandang Tasik Utara Sarawak kemarin. Jadi Direktur Maritim Menua Sarawak Laksmana Pertama Maritim Muhammad Heri Abdul Aziz madah ke sida udah ngetan ke kapalnya urung pukul 11.30 pagi urung 121 batu nautika utara Tanjung Po. Okay, jadi pansi ke Siri Aki mereka tertemu ke kapalnya ngerja penyalah baruh Akta Pengawal Berikan 1985 dengan megah Akta Immigration 1959-63. Jadi kapalnya ngau kru kapalnya megah udah dibaik ngagai jeti kompleks maritim Tun Abang Salahuddin Kuching sebedau diserah ke ngagai pemesai pemansi Maritim Malaysia ngambil ke atur ke nangkan kenya oleh di pejalai ke. Okey, hanya meka ba berita ke bisi dikeluar ke ba surat berita. Lalu ba berita buka itu 340 hiti kompaun udah dikeluar ke ba ops bersepadu ngau meka ops motosikal ke di pejalai ke unit pemansi ngau penerit ada traffic ke BSPT Induk Pis Polis Bintulu begulai ngau IPD Bintulu di kepala polis pilih Bintulu Superintendent Nixon Joswali madah ke operasi ke di pejalai ke pukul 11 malam 25 bulan 7 tu tadi ba jalai jematan Tun Taib Mahmud tertemu ke Mayuh Bengkah penyalah ke di pejalai ke orang ke berkena ke motosikal ya. Jadi sepemancai operasinya ke di pejalai ke 128 buah motosikal diperiksa kenyengkau 145 ikut orang ya. Jadi sekedar hari penyalah ke ditemu maya operasinya bakal ngubah exhaust ngau meka cermin TC ngau meka lumur flat ke nak nitih ke atur ke udah ditetapkan. Okey, hanya bak siti operasi atau ke ops bersepadu ops motosikal ke dipejalai ke unit pemansi ngau penerit adat traffic BSPT Induk Pis Polis Pilih Bintulu ke diatur pak
Jalai Jematan Tun Taib Mahmud kena malam 25 hari bulan 7 atau tadi. Okey, hanya mega ba Siti Ari berita ke bisi ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Okey, mayu lagi berita ke bukai lagi berkongsi dengan bala peninggal kita. Lalu bakal selama berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita pukul 7.30 pagi tu lagi di YFM. Okay, lalu bakal selama muka peninggal ya. 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan beran ngam buka pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita ya.

0: Stik mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, itu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Lucy anak mendan madah ke anak ya, jingga anak Lucy ya, jingga anak Lucy tau ke dikanga uracil udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi perumah sedampu inyo perumah lemada skim bi meraduang. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ya, bawa pendam lalang skim B. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa skim B, kutak, baruan, sungai pakan, sugai pakan, sanggau, stumau, nyala laduang julau, bawang asan, sibu, sebuluh hingga buka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Lucy ya, bahawa umur 017-409-3825. Hanya tadi pesan ke madah ke Lester Jingga anak Lucy ya, Lester Jingga anak Lucy udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah sedempu inya ba rumah lemada skim pi meraduang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pigila ba pendam lalang skim pi. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Agnes anak kemarau tau ke inai manda. Jadi pesan tu madah ke apa ya, kemarau anak iluak ya, kemarau anak iluak udah nadai mega sedempu inya bah rumah lemada skim pi meraduang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pigila ba pendam lalang skim pi. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Agnes anak kemarau tau ke inai manda. Jadi pesan tu madah ke apa ya, kemarau anak iluak ya, kemarau anak iluak udah nadai mega anda. Jadi pesan tu madah ke apa ya, kemarau anak iluak ya, kemarau anak iluak udah nadai mega.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, awak pengerap pagi kita, hagi megah macam pesan ke buka ya hari peningah kita ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu hari ujang anak angkiang madah ke apa ya angkiang anak gegang ya tahu ke apa subang udah nadai muka lalu niang tau dekat di sengai pala mayu ba rumah sidampu ianya ba rumah dangi ya sungai pelata kuala balingian lalu maya ngancung niang tau empai ditetap ke agi jadi penerang ke silia agi kaul ngau pesan tau kita tahu bertelepon ngagai ujang anak angkiang berlumur 019-891-4174 tau kenuju subang anak angkiang berlumur 013-831-1544 jadi pesan tu nuju kaban belayan bak Kuala Balingian rumah hinju apa Tanjung Taruh rumah jarau Pengkalan Tuna rumah tim atau ke rumah sawan sungai Sekarak Pawang Balingian kaban belayan bak Tepus Ulu Serangau, Nia, Bram, Tamin di Brunei ngomeka kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Angkiang anak gegang. Angkiang anak gegang tau ke Pai Subang udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pulau Mayu, Pengkalan Tuna, rumah tim atau ke rumah sawan sungai Sekarak Pawang Balingian. Kaban belayan bawa tepus. Ulu Serangau, Nia, Bram, Tamin di Brunei ngomeka kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Angkiang anak gegang. Angkiang anak gegang tau ke Pai Subang udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pulau Mayu. Angkiang anak gegang. Angkiang anak gegang tau ke Pai Subang udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pulau Mayu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat.

banyak ditemu di negeri itu. Berbak ngaunya NREB madah ke Sarawak di pelabak ke dekat Majak ngasai ke Penangguh Sebun bak kandang beberapa hari ti dekat datai. Gaya hari ke bansanya di pelabak ke dekat Nyadi enti pengawak bertunu ke Biojisim Majak nambah balua garis antara menua Sarawak. Tu berindia hari renggat monsun barat daya di berengkah kena 14,000 bulan 5 lalu disadang nyentuh ke ngagai penghujung bulan 9 tu. Dalam timpuh tu, menua tu dekat ngasai ke angin ti konsisten berpuput hari adab barat daya. Berindia harinya NREB Sarawak udah ngambil mayuh macam atur nyengkawum bilik operation sebun asap ti diaktif ke berjalai ke pengawak matau ba lapangan nginsir permit betunu ti udah dikeluar ke sebadau tu serta ngetu ke pengawak ngeluar ke permit betunu ti baru. Notis ti nagang pengawak nunu cara terbuka udah dikeluar ke ngagai semua pemaju projek lalu program penyedau berkawa ngau nagang nunu terbuka dipejalai ke ngau kerjasama agensi bukai. Mensia mayuh mega diberi jakut tangkan nyeliah ke pengawak nunu cara terbuka ti tau ngamah ke angin. Sebuah kapal berikan hari menua luar ke nadai berjister serta dipelabak ke ngelanggau mayuh bengkah undang-undang maritim ditan bak tasir adab utara Sarawak. Kapalnya ditan maya operation nerit ke atur kena hari 6 tuk tadi. Direktur Maritim Negeri Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz madah ke kapalnya ditan urung pukul 11.30 minit pagi bak penyawah 121 batu nautika utara Tanjung Po. Pengawak meresa tertemu ke kapalnya nadai ngembuan lumo register dijaga dua ikut kru Indonesia yang kaum siku jeragan. Pengawak merasa ngau silik agi ngayan ke kapal tu dipelabak ke bisik ngelanggar atur Akta Berikan 1985 ngau Akta Immigration 1959/63. Kapalnya ngau kedua-dua kru kapal udah ditan serta dibaik ngagai jeti Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin di Kuching sebedau diserah ke ngagai pemesai pemansir Maritim Malaysia ngambil ke pansir silia uliah dipejalai nitiah ke undang-undang ti ditetap. Dikenal ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Wakaf Nyadi Pengerembai Pemansang Sosioekonomi Ti Meruan di Sarawak. KMKK dilalau ngambil ke Nyadi Mata Ngependiang Perintah mantuk ngelaban pengawak nyerungkai kampung di Sarawak. Mensia mayuh diberi jakut tangkan ngetu pengawak ngamah ke sungai ngau tasir. Nyanaka berita pagi hari UIF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 28 rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 kebelanja kena agak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemegak patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak Bak Rumahya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ko pengari Ari kompeninya pemayuh pemerik tu enyak 10% dari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif di diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda pengiru, negara ban tibuna ke tulung serta dikarap boleh nyaup

0: perumahan pengawal ngagak bangunan rumah anak betul balu terdisikap mengkerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawal nyawup ngomri derma ngekerban tidak bila lansia kebagatu patut diteladan semua orang kena ngada kerban bangsa ti penongo penyayau serta pengiru ke orang bukai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di dusun Arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jaku sarito ianya leka. L-E-K-E-K. Leka. Reti leka ianya leka, reraka, tau ke ketawa inggar nak ngetu ke Tegal gaga ati. Maya ngenak leka jaku tu ianya kami aristat tu boleh ninga ke leka ketawa nuan ari bilik tadi. Tau ke? Nyau betul lekak bala kami ketawa ninga cerita ditusi nai lelipai ke sigit landia meluluk ke utai. Nyak nakak seleka jaku sarito ianya lekak.
0: Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka hal Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.